FM, baiklah Selangor FM, pilihan tepat untuk anda. Jom dengarkan sedikit berita daripada media Selangor. Kempen beli barangan Malaysia dijenama sebagai Jom Beli Produk Malaysia. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mentransformasikan kempen beli barangan Malaysia pada Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia, sebagai gerakan nasional berteraskan patriotisme ekonomi bagi menggalakkan penggunaan produk dan perkhidmatan tempatan. Menterinya, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata transformasi itu bukan sekadar melibatkan penjenamaan semula nama dan logo, malah merangkumi perubahan objektif, strategi serta pendekatan yang disesuaikan dengan perkembangan landscape perdagangan dan corak penggunaan semasa, lapor beliau. Menurut beliau, inisiatif berkenaan bertujuan memperkukuhkan penggunaan produk tempatan, meningkatkan daya saing usahawan serta mengurangkan kebergantungan negara terhadap import. Baik, ini satu kempen yang sangat baik untuk kita sebenarnya. Kita pastikan kita beli produk Malaysia, kurangkan kebergantungan kita pada barang-barang import. Okey, jadi dalam masa yang sama, Portugal menentang Colombia di TV2. Saksikan secara langsung di TV2 sekarang. Kedudukan sekarang seri, masih seri 0-0. Jadi pastikan anda terus bersama Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Gairah cintamu, awai Selangor FM.

0: Hai, saya Najwa Hatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomerverse ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
2: Baiklah, saya nak bacakan sedikit info tentang pasukan Kongo menentang pasukan Uzbekistan. Sekarang sedang berlangsung juga tu. Okey, baiklah. Prestasi sebelum perlawanan. Kongo seri satu sama dengan Portugal. Tewas 0-1 kepada Colombia. Uzbekistan tewas 1-3 kepada Colombia dan 0-5 kepada Portugal. Jadi, untuk Kongo perlu menang untuk mengekalkan peluang mara ke pusingan 32 terbaik. Uzbekistan sudah berada dalam kedudukan yang sukar selepas dua kekalahan berturut-turut. Namun, masih mahu menamatkan kempen dengan keputusan positif. Pemain yang perlu diberi perhatian iaitu dari pasukan Kongo, Yoni Wissa, Kedrick Bakambu dan Kansel Mbemba, dan Uzbekistan Erdo Shumorodov, Uzbazbek dan Abdul Qadir. Baiklah, itu perlawanan yang satu lagi lah. Sebentar tadi saya dah beritahu kan. Okey, berkenaan dengan pasukan Algeria dan Austria pula. Oh, ini Austria saya suka. Pasukan ni saya suka, padu-padu badan orang. Argentina telah pun mengesahkan kedudukan sebagai kumpulan J. Algeria dan Austria masing-masing mengumpul 3 mata. Pemenang perlawanan ini akan menamatkan saingan sebagai naib juara kumpulan J dan mara ke pusingan 32 terbaik. Jika seri, Austria berpeluang besar mengekalkan tempat kedudukan berdasarkan kelebihan perbezaan gol. Manakala Algeria masih berpeluang layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ramalan perlawanan saya untuk Algeria dan Austria adalah seri satu sama. Pemain yang perlu diberi perhatian seperti Riyad Mahrez. Oh, ini Mahrez, ini favourite player saya ni. Riyad Mahrez, Amin Gori dan Hossein Aour. Manakala untuk pasukan Austria pula, Marco Arnautovic, Konrad Lemar dan Marcel Sabitzer. Okey, ini pun padu-padu player-player dia. Austria hanya memerlukan keputusan seri untuk mara, tetapi jurulatih Ralf Rangnick menegaskan pasukannya akan tetap memburu kemenangan. Algeria pula perlu sekurang-kurangnya mengutip mata untuk terus menghidupkan peluang kepusingan kalah mati. Baiklah. Dan kumpulan seterusnya, untuk kumpulan je, perlawanan seterusnya, pada pukul 10 pagi nanti, kita dapat saksikan nanti Argentina menentang pasukan Jordan. Situasi perlawanan, Argentina telah mengesahkan tempat sebagai ketua juara kumpulan J selepas dua kemenangan berturut-turut ke atas Algeria dan Austria. Jordan telah tersingkir selepas tewas kepada Austria dan Algeria, namun berpeluang menamatkan kempen dengan keputusan yang membanggakan. Okey, baiklah. Jadi ramalan perlawanan, maybe Argentina boleh menang dalam 2-0 maybe. Okey, baik. Perkembangan pasukan, jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengesahkan Lionel Messi tidak akan memulakan perlawanan dan dijangka direhatkan bagi memberi peluang kepada pemain lain menjelang pusingan kalah mati. Dah lah, kasi Messi rehat lah kan. Dia dah layak lah pun. Okey, baiklah. Jadi, saya akan update anda dari semasa ke semasa untuk perlawanan-perlawanan yang sedang berlangsung. Lagi-lagi pula dari pasukan Portugal menentang Colombia, nampak sengit. Serangan berganti-ganti dari kedua-dua pasukan. Kita pastikan dapat menonton permainan yang sangat menarik. Jom kita terus berhibur dari Gersang, Suratan Takdir. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hey, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Jam sekarang menunjukkan 8.39 minit pagi. Pada jam 9 nanti kita akan dengarkan berita utama jam 9 dari Bilik Berita RTM. Misai nipis jadi bahan ejekan. Liz Dahlia kecil hati, wajah dipersenda. Alamak, ni apa ni? Penyanyi dangdut Indonesia Liz Dahlia meluahkan rasa terkilan apabila wajahnya yang dilihat memiliki misai nipis dijadikan bahan lawak oleh segelintir pencipta kandungan di media sosial di negara itu. Menurut Liz, ada individu yang sanggup memakai misai palsu dan mengenakan tudung semata-mata untuk meniru wajahnya sebelum menghasilkan video yang disifatkan sebagai menghina dirinya. Lebih mengecewakan, dia percaya tindakan itu bukan dilakukan kerana meminati, sebaliknya sekadar mahu meraih perhatian dan populariti di media sosial. Amboi, sedapnya ngutuk orang. Jika anda nak jadi influencer ke, nak jadi apa ke di media sosial kan, pastikan jangan sampai mengaibkan orang, jangan bahan orang lah. Jaga sikit. Pasal apa saja kandungan yang ada di media sosial kan, dia boleh kekal sampai bila-bila. Jadi pastikan anda jangan sampai menghina orang. Okey, jom kita dengarkan lagu dari Bagio, Rindu. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Nikmata kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812. Dilema kakak abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
2: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
1: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
2: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
1: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
2: Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, pilihan tepat. Anda masih lagi bersama saya, DJ Art, di Weekend Wake Up. 10,000 pengguna manfaat bodi diesel pada hari pertama di Semenanjung. Pelaksanaan awal Budi Madani Diesel, Budi Diesel di Semenanjung bermula semalam mendapat sambutan menggalakkan apabila 10,000 pengguna memanfaatkan skim itu pada hari pertama tanpa sebarang isu dilaporkan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, fasa akses awal berkenaan dibuka selama 4 hari sebelum perlaksanaan penuh skim itu bermula Rabu ini. Seramai 10,000 pengguna telah memanfaatkan fasa akses awal yang dimulakan untuk pengguna di Semenanjung hari ini. Seterusnya, pelaksanaan penuh merangkumi peniaga kecil serta pemilik pickup dan jeep persendirian milik syarikat, katanya seperti dilaporkan. Beliau berkata pelaksanaan budi diesel kali ini turut diperkemas dengan mekanisme lebih fleksibel yang membolehkan pemilik kenderaan memindah kelayakan subsidi kepada ahli keluarga yang menjadi pengguna sebenar kenderaan. Kita mengambil maklum keadaan di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak yang menyaksikan ada kalanya anak membeli diesel pada bagi pihak ibu atau bapa sedangkan mereka bukan pengguna sebenar kenderaan itu. Media sebelum ini melaporkan akses budi awal budi diesel bermula semalam di Semenanjung dengan pengguna menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.15 seliter bagi kota Anjal sehingga 200 liter. Sehingga kadar itu diselaraskan kepada RM2.10 seliter mulai Rabu ini. Alhamdulillah kepada pemilik-pemilik pickup. Dah ada lah perasaan lega tu. Betul. Jadi jangan risaulah, lepas ni tak adalah nak isi-isi sampai beratus-ratus semualah. Okey, semoga anda gunakan manfaat budi diesel ini sebaik mungkin. Jom, selepas ini pada jam 9 nanti kita akan dengarkan utama jam 9. Sebelum itu, jom kita berhibur, berlagak bahagia. Eat Gitaf. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya, 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri, termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar. Hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia hantar the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalaman sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Baiklah, okay, anda bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Sekarang jam 9.15 minit pagi. Sebentar tadi kita sudah dengarkan utama 9 dari bilik berita RTM. Baik, terbaik semua. Jadi, jika anda sedang menonton, pastikan anda sedang menonton RTM, okay, untuk siaran Piala Dunia. 140 orang kita sediakan untuk anda semua. Jadi, sekarang saya tinggalkan anda dengan apa? Dengan muzik tanpa henti Selangor FM. Jadi, jom terus-terus kita enjoy. Muzik tanpa henti Selangor FM. Radio nombor 1, orang Selangor.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, kempen beli barangan Malaysia dijenamakan sebagai Jom Beli Produk Malaysia. Kampung orang asli pertama miliki pusat gitar semula pandu lalu. Bersama-sama saya Nurul Nora Syukina Pusyari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mentransformasikan kempen beli barangan Malaysia kepada Jom Beli Produk Malaysia sebagai gerakan nasional berteraskan Petroturisma Ekonomi bagi menggalakkan penggunaan produk dan perkhidmatan tempatan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali juga berkata transformasi itu bukan sekadar melibatkan penjenamaan, malah nama dan logo, malah merangkumi perubahan objektif, strategi serta pendekatan yang disesuaikan dengan perkembangan landscape perdagangan dan corak penggunaan semasa. Menurut beliau, inisiatif berkenaan juga bertujuan memperkukuhkan penggunaan produk tempatan, meningkatkan daya saing usahawan serta mengurangkan kebergantungan negara terhadap barangan import. Kampung orang asli Tun Abdul Razak di Kuala Kubu Baru mencipta sejarah apabila menjadi komuniti orang asli yang pertama di Malaysia yang memiliki pusat gitar semula pandu lalu menerusi program sejahtera komuniti Madani Sejati Madani. Setiausaha Biro Pembangunan Semua Manusia dan Jalinan NGO Pemadam Kebangsaan Rashidan Rashid juga berkata, projek itu membuktikan komitmen pelbagai pihak dalam membudayakan amalan hijau di komuniti orang asli sekaligus menyokong usaha memelihara kelestarian alam sekitar. Kerajaan akan menyemak semula kadar kota yang telah pun ditetapkan diesel bersubsidi bagi beberapa kategori kenderaan pengangkutan darat barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan agihan subsidi lebih selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali juga berkata putusan itu dibuat susulan mesyuarat kabinet semalam yang telah pun meneliti perkembangan pelaksanaan penyasaran bersubsidi bahan api menerusi mekanisme budi diesel, budi 95 SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menafikan pihak Masjid Nurul Hidayah menjadi penyebab kelewatan urusan pengebumian jenazah di Tanah Perkuburan Islam UK Perdana yang tular Khamis lalu. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Syazihan Ahmad juga berkata kelewatan itu berlaku kerana kekeliruan pihak waris yang telah menyerahkan sepenuhnya urusan pengebumian kepada Badan Kebajikan Seratu Rahim BKS yang tiada hubungan dengan pihak masjid. Kemudahan rangkaian transit aliran ringan LRT berhampiran lapangan sasar Subang memudahkan pergerakan atlet sekaligus melancarkan persiapan kontijen penembak Selangor menjelang Sukan Sukma 2026. Bapa Angkat Kontijen Penembak Selangor Dr. Muhammad Fahmih Ngah juga berkata kedudukan lapang sasar Subang yang berhampiran stesen ARA Arah Damansara membolehkan atlet berulang alik ke lokasi latihan dengan lebih mudah dan efisien. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada 10 pagi diramalkan mendung di beberapa kawasan, manakala petang hujan lebat dari buah peti di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Sabah Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Pelamat Malaysia negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
2: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
0: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Pelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Zulusni bin J. Hashim dari Jabatan Bomba dan Pelamat Malaysia negeri Selangor. melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 27 Jun 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 28 Jun 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di negeri Selangor, dalam tempoh 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan rumah dan 1 kes kebakaran melibatkan stor. Seterusnya panggilan kecemasan melibatkan kenderaan sebanyak 5 kes, 2 kes kebakaran melibatkan kereta, 1 kes kebakaran melibatkan motosikal dan 2 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 4 kes melibatkan kebakaran kebun, belukar dan kebakaran sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 10 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 10 kes melibatkan kemalangan jalan raya, lift tersangkut, pintu terkunci, mangsa sesat di hutan dan lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis HIMARS pula adalah sebanyak 81 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam adalah sebanyak 1 kes, iaitu kes lemas. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 113 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Rock Republic. Sekarang jam sudah menunjukkan 10.17 minit pagi. Aha, jadi anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Sekarang kita sudah masuk ke Rock Republic. Apa tunggu lagi? Jadi, baik, saya nak ucapkan hati-hati di jalan raya juga kepada pendengar-pendengar Selangor FM yang on the way ke Terengganu International Bike Week. Esok hari terakhir kan? Jadi, hari ini hari terakhir. Jadi, hari ini hari kemuncak dia. Jadi, hati-hati kat sana. Jangan cerita laju je. Cerita sampai nak bersama dengan kawan-kawan. Hati-hati di jalan raya. Baik, jadi jom kita teruskan Rock Republic kita dengan lagu pembuka dari hujan. Rumah kita. Selangor FM, radio nombor 1, Rockers Malaysia.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Baiklah, itu dia tadi. Welcome to the jungle dan hujan rumah kita. Baiklah, untuk anda. Untuk anda sekarang, siapa yang sedang menyaksikan ataupun yang mahu menyaksikan perlawanan Piala Dunia sekarang di TV OK, antara pasukan Argentina menentang dengan pasukan Jordan. Argentina sudah mendahului 1-0 dan Algeria menentang Austria. Masih 0-0 di minit ke-26. Saya mengharapkan Algeria menang sebenarnya. Jadi kalau Algeria menang, kita ada peluang untuk menyaksikan Iran mara dengan lebih selesa. Baiklah, jom kita teruskan Rock Republic kita dengan lagu daripada Serge Emmanuel, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Baiklah, okey. Jadi hari ini ni tadi saya nak sampaikan keputusan perlawanan sebentar tadi kan, yang baru saja habis tadi antara pasukan Colombia menentang Portugal, menyaksikan keputusan hanya seri 0-0. Jadi bila kita bila Portugal sudah seri, jadi ini menunjukkan perlawanan untuk pasukan Portugal yang seterusnya agak sukar lah, agak sedikit sukar, sebab bila mereka kalah, mereka akan bertemu dengan pasukan seperti Spanyol di suku akhir ataupun Perancis, Belanda atau Jerman yang menanti mereka di grup bila dah kalah tadi. Jika mereka menang tadi sedap sikit, sebab mereka sekurang-kurangnya Portugal hanya jumpa England, Brazil dan Croatia dan Argentina. Kira yang paling pekit sekali Argentina lah. Tapi nampaknya kalau dah laluan kedua ni, Spanyol, Perancis, Belanda dan Jerman, memang agak laluan yang sangat sukar untuk Abang Do kita. Jadi kan, ya, apapun kita hanya enjoy untuk World Cup tahun ini kerana penyiar rasmi RTM sentiasa membawakan update dan perlawanan, 104 perlawanan secara langsung untuk anda. Jadi jom kita teruskan Rock Republic kita dengan lagu seterusnya, lagu daripada ini kenangan remaja Offspring, Come Out and Play. Selangor FM, Radio No. 1, Rockers Selangor.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Goal! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Itu dia Pasha dengan lagu Aku Bukan Cinta. Mantap kan suara dia. Oh, dia pelapis rockers Malaysia lah. Boleh lah kan. Okey, baik. Tak ada yang lama, tak ada yang baru lah kan. Tak ada yang baru, tak ada yang baru. Terus tak ada baru lah ni. Masalah. Okey, baiklah, jom kita teruskan Rock Republic kita. Yang baru saja keluar nak pergi berjalan, yang mahu pergi ke pergi bersiar-siar ataupun pergi ke mana saja, anda pastikan hati-hati di jalan raya. Untuk update terkini, Algeria baru saja menyamakan kedudukan. Cantik gol dia pakai kaki kiri. Amboi. Okey, macam saya muda-muda dulu. Baiklah, jom kita teruskan Rock Republic kita dengan lagu seterusnya, Metallica, Nothing Else Matters. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Rock.

0: Celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Itu dah tadi Metallica, Nothing Else Matter. Okey, kita masih lagi dalam Rock Republic. Kalau tadi kita layan satu band metal dari luar negara, kita tak hebat juga. Tak kurang hebat juga dengan satu band metal di Malaysia. Jom kita layan. Tapi sebelum itu saya ingatkan, ni PRN Johor, hati-hati berkempen elok-elok. Jangan sampai bergaduh, okey? Yang menyokong tu jangan bergaduh-gaduh tau. Okey. Baiklah, kita jalankan demokrasi dengan harmoni. Jom. Kashmir Stone, Blaisiel Markle. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they are
2: right in victory! Talent yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Art di Weekend Recap. Sekarang jam menunjukkan 11.03 pagi. Okey, ibu-ibu, ayah-ayah, mak-mak, mama-mama semua. Ha, hari ini hari Ahad. Hari ini gantung kuali ke atau macam mana? Okey, pada mak saya yang baru balik daripada pasar berganang tu. Jauhnya pergi pasar hari ini. Pasar yang dekat-dekat kajang kat, tak ada ke barang tu. Okey, baiklah. Jadi, tak apalah. Sekurang-kurangnya, mak happy lah berjalan pergi ke berganang tu kan. Rasa pasar baru pula kan. Jadi, okey. Jadi, hari ini masak apa, berperang apa di dapur hari ini? Yang penting kalau mak masak, dia tak ada smell like teen spirit. Dia smell like asam pedas, smell like lemak cili api, apa sajalah kan, apa-apa pun kan. Pastikan yang padu-padulah. Nanti kan balik laporan nak makan. Baiklah, jom kita teruskan Rock Republic dengan lagu dari local band kita, The Money, Bernafas Sesaat. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Itu dah tadi Linkin Park dengan Number. Oh, lama tak dengar lagu tu kan. Boleh kan, terbayang zaman remaja tu. Baiklah. Jadi sebentar sekali lagi saya nak keudarakan lagu yang dah lama dah saya tak layan lagu ni. Dah lama saya tak dengar lagu ini. Lagu daripada local band juga. Jom kita dengarkan ACAB, Skinhead for Life. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Itu dia tadi. Anda sedang menyaksikan tak perlawanan antara Austria dan Algeria? Sekarang berkedudukan dua sama. Mahrez baru saja menjaringkan gol penyaman untuk pasukan Algeria. Menarik. Ada 4 gol hari ini. Sekarang untuk perlawanan ini memang menarik sangat. Memang menarik sangat. Jadi anda harus saksikan di TV OK dan Sukan Plus RTM. Baik. Sebentar tadi kita baru saja dengarkan daripada Limp Bizkit. Jadi jom. Ini dalam 2-3 hari ini dah viral dah. Mereka nak datang ke Malaysia buat pertama julung kalinya datang ke Malaysia untuk buat konsert sebagai lokasi eksklusif untuk bahagian Asia. Jom kita layan Limp Bizkit, My Generation, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. If only we can fly.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Raw Republic. Raw Republic, anda masih lagi bersama saya DJ Adi Weekend Wake Up. Jam menunjukkan 11.39 minit pagi. Okey, bagaimana seleksi-seleksi lagu rock untuk Raw Republic hari ini? Macam mana? Okey? Okey? Okey tak okey? Yang tak okey tu yang tengah tengok bola tu, Algeria lawan Austria. Ah, berbalah-balah gol, dua sama sekarang ni. Jadi jom terus kita teruskan sambil-sambil menonton perlawanan Piala Dunia di RTM, OK TV dan Sukan Plus. Jom kita teruskan berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Kala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Adi Weekend Wake Up. Okey, kita dah sampai ke penghujung Rock Republic. Oh, jadi sekarang jika anda sedang menonton perlawanan siaran langsung di OKTV dan di Sukan Plus, perlawanan dah hampir tamat. Jadi sudah masuk ke masa kecederaan. Jadi bermula esok hari Isnin, kita akan dapat menyaksikan perlawanan kalah mati gol. Oi Mahrez, come on. Okay. Huh, tengah-tengah bercakap Mahrez skor lagi 3-2, Algeria mendahului Austria 3-2. Ini menandakan jika Algeria menang, Iran akan layak ke pusingan kalah mati. Okey. Oh, mantap, mantap. Kan berbulu tu rumah. Baik, jadi ini yang shock tengok ni kan. Last minute. Good. Last minute tak offside. Ui, cantik sangat ni. Okey, baiklah. Saya sempat berkongsi kegairahan gol yang cantik ni. Oh, cantik. Sangat cantik, sangat cantik. Steady Mahrez. Okey, Mahrez ni dah otai dah kalau untuk pasukan Algeria. Baiklah, jom. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menemani saya dari jam 6 pagi hingga kini. Dan selepas ini saya akan pass baton kepada DJ Anis. DJ Anis akan menemani anda dalam chill weekend. Wish, saya terbang gembira lah Algeria Anis. Okey, baik. Jadi saya nak ucapkan terima kasih yang menemani saya dari pagi sampai sekarang, kan, yang mendengarkan info-info terkini tentang Piala Dunia, tentang berita-berita terkini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Okey, percubaan Austria nampak berbahaya tapi okey, baiklah. Jadi saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Wings. Tapi sebelum itu saya nak ingatkan anda, hidup terlalu pendek untuk bersedih dengan perkara-perkara yang tak menguntungkan. Jadi hidup hanya untuk bersedih dan taubat mengingat dosa-dosa yang lepas. Jom kita teruskan menginsafkan diri dalam hidup kita. Jom teruskan Selangor FM, radio nombor 1 orang. Oi, Austria gol. Okey, bila nak tutup ni? Ui, minit-minit akhir. Aduh, Iran, aduh. Okey, baiklah. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Wings, Enigma. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Rock.

0: Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan chill weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan chill weekend anda 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

selamat tengah hari dicakap untuk anda. Assalamualaikum. Semoga dalam keadaan yang sihat selalu ya. Selamat hujung minggu sambil-sambil. Tadi telefon bersama dengan Ad. Sekarang ini seketika saya pula Anis sama Karen download. Iran apa bela dia seri tak dapat pula lah melangkah kan ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat kalah mati. Walaupun sebenarnya seri kan, tiga sama Algeria, Austria. Tapi disebabkan itulah dia perlu menang, tak boleh seri kalau nak melangkah ke 32 pasukan peringkat seterusnya, iaitu peringkat kalah mati. Makanya setelah tewas kepada, bukan tewas lah, seri bersama dengan Austria, jadi Iran tak dapatlah melangkah. Begitulah ya. Dan apapun yang kepada anda, nanti kita kongsikan ya dari masa ke masa macam mana dengan perkembangan terkini Piala Dunia. Dan untuk sekarang ini, jom nak dengarkan lagu segar dalam ingatan.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Zoom minggu untuk anda. Semoga dalam keadaan yang sihat selalu ya. Dan sesama itu mungkin di hari minggu ini waktu untuk bersama dengan si dia yang anda sayang. Dia. Ramainya. Yelah, mak ayah, adik-adik, anak-anak, katanya sahabat ke kan, ke solo. Alamak, semoga anda berjumpa pilihan yang tepat. Gitu. Macam deadline Selangor FM selalu dengarkan pilihan tepat. Radio nombor satu orang Selangor. Dan juga ya, sedikitlah kongsian. Kenapa? Okey, di dalam negara kita, alamak, ada sindiket pengedaran rokok seludup. Aduhai tumpas. Makanya, okay, rampasan bernilai lebih RM800,000. Aduhai, bukan apa. Maksudnya macam semua orang pun cari rezeki. Kena dah cari rezeki yang halal, betul tak? Halalan toiban. Sebab nak bagi kepada keluarga makan, tak boleh fikir diri sendiri. Kadang tak faham kenapa lah budak ni bengak betul. Contoh. Ataupun kenapa lah dah servis asasik. Accident. Kadang kita kena reflex balik, muhasabah balik. Bagaimanakah gaji kita itu punca dia kan, berkat ke tidak ke. Jadi semoga sentiasa dalam keberkatan lah kan. Amin rabbal alamin. Dan kepada anda juga, ketika ini terima kasih, ada banyak radio anda dengarkan Selangor FM. Antara yang menyapa, apa khabar Al-Faruqi? Sedap nama awak. Ya, boleh segmen permintaan lagu, nanti boleh dengarkan lagu yang awak suka tu ya. Husin yang berada di Kuala Lumpur, apa khabar bang? Juga anda dari Petaling Jaya, okey, apa khabar Brother Zul kita? Semoga sihat selalu eh. Oh, suka tadi yang lagu segar dalam ingatan. Alhamdulillah. Juga ada okey, ni abang ganteng kita, Awi Mak Embong. Semoga sihat selalu you ya. Hari ni kerja ke tidak ke tu? Sambil tu jom nak dengarkan lagu Spring Romantis.

0: negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Assalamualaikum Muhammad, assalamualaikum wassalam. Okeylah, baiklah, kat mana? Kat Argentina. Mana tahu ada rezeki kan? Lagi 5 tahun, 10 tahun kau kumpul duit, dapat pergi Argentina buat keluarga. Kau nak tahu ya, di Argentina ada satu patung gergasi yang patung gergasi tersebut adalah patung Messi, pemain bola sepak kan. Jadi patung Messi tersebut adalah patung yang terbesar di dunia untuk kiranya macam diorang kata sebagai legenda bola sepak. Kalau ada legenda tu, kalau dah macam besar ke apa kan, tapi dia tetap jugalah memanggil sebagai legenda lah, historical katanya. Jadi ketinggian dia tu 85 kaki, ataupun untuk kita generasi baru kalau nak faham 26 meter ya, dan berat dia 70 ton. Jadi kalau ke Argentina nanti bolehlah tengok okay, hasil nukilan artis tempatan mereka iaitu Aldo Berosa. 18 bulan dia duduk deko buat patung Messi ya. Jadi itulah macam ikonik lah untuk Messi ya, dari Piala Dunia. Sebenarnya dah ada orang buat dah tahun 2022, tapi ni kira buat balik lah. Jadi kalau ada rezeki ke Argentina, bolehlah tengok kan si Messi yang sangat unik. Tapi ada juga lah pengkritik ya, di peringkat global yang datang tangkap gambar tu. Dia katakan macam kalau tengok satu sudut tu nampak macam Messi ni pakai baju je. Sebab ialah mereka utamakan corak pakaian, tapi untuk yang seluar tak berapa nak bagi detail sangat. Itulah dia ya, untuk replika gergasi trofi Piala Dunia pun diletakkan kat hadapan patung tersebut. Okey, siap dengan baju jersey dia nombor 10. Begitulah ya yang berlaku di seantero dunia. Di seantero rumah kita macam mana? Dah makan ke belum? Selamat jamu selera untuk anda sambil cuti ni kan. Ada juga Kanda Zoo. Ucapan ni kepada semua pendengar Suang FM, jangan nakal-nakal tau katanya. Okeylah, saya nak dengarkan lagu anak si Amir UK tu. Langit Tanpa Tiang.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

Selamat bersiap untuk anda ya, pilih-pilih Hindustan hari ini kan. Lala nak pakai lala Bollywood gitu. Tak apa, yang penting okay, itu adalah untuk diri sendiri juga. Keyakinan itu insyaAllah akan timbulkan rasa positif. Bukanlah nak tunjuk ya tak. Tapi bila pakai secara kemas, anda pakai untuk tampil kacak ke, cantik ke, anggun. Jadi itu sebenarnya pun sebenarnya okay, menimbulkan perasaan selesa jugalah kan untuk diri sendiri. Lantaklah ni shift malam lah, tak payahlah nak pening. Eh tak apa, malam pun okey je kalau nak cantik diri sendiri. Apa salahnya kan? Selain daripada kita jaga kulit kita, kita pakai pakaian kegemaran walaupun hanya nak ke pasar ataupun nanti kejap lagi kang ada kelas kat surau ni. Tak apalah, gosok tudung kemas kan. Jadi dalam masa yang sama juga dapatkan rehat dan juga tidur yang cukup, pemakanan yang sihat, air kosong. Jangan lupa ni dah tengah hari, dah minum air kosong belum? Berapa cawan dah? Semoga bertambah sihat, bertambah positif kehidupan kita. Saya secara jujur pun pernah je kena tegur dengan member konti sebelah. Ya Allah, si Anis ni, saya sanggup kurang bulan malam kau pakai kebaya babe. Eh tak apalah, entahlah, tak ada orang nampak pun. Kita untuk diri kita sentiasa bersiap, bukan hanya kepada orang lain tapi untuk diri sendiri. Betul tak? Betul tak? Dan sambil tu ya, okay, saya nak dendangkan kepada anda sebuah lagu baru. Wah, macam saya pula yang menyanyi ya. Noha Baharin, kenal tak? Kalau sebelum ni kan dia ada featuring dengan Naufal, lagu Jika. Jika teringat tentang dia, lagu Casablanca pun ada. Jadi yang terbaru ni, okay, Noha Baharin ada featuring dengan Mimpi, lagu yang bertajuk Malam Malam.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Drama Nasi di CC Pilihan Tepat. Mawaddah.
1: Di samping itu tuan-tuan, mungkin oleh Allah SWT, walaupun kita lihat pada zaman kita, dunia makin ke arah tak menentu, tapi perintah-perintah Allah SWT, sama ada dunia tu tenang ataupun tidak tenang, tetap kita kena jaga. Kita usahlah untuk jaga sembahyang lima waktu kita di masjid. Kita usahlah untuk jaga puasa kita. Usahlah untuk jaga zakat kita. Kita usahlah untuk jaga segala amal ibadat yang difardukan ke atas kita. Itu dari segi ibadat, ibadat badaniah kita, ibadat maliyah kita. Kita usaha untuk kita jaga. Kenapa tuan-tuan berkata Asman Ta'ala? Bagi orang yang beriman, dia tak terkesan dengan suasana dia. Suasana teruk pun dia kena laksanakan perintah Allah. Suasana yang aman pun dia laksanakan perintah Allah. Kenapa tuan-tuan berkata Asman Ta'ala? Tak semestinya kita hidup dalam keadaan aman sentiasa. Kadang-kadang ada juga yang tidak aman. Pada waktu tu Allah nak tengok adakah kita terus pada perintah Allah ataupun tidak. Kita jaga tak solat kita? Kita jaga tak hubungan kita dengan jiran kita, hubungan kita dengan ibu bapa kita, hubungan kita dengan masyarakat kita dan sebagainya? Maka perintah Allah bukan terhenti pada sesuatu masa saja. Perintah Allah bukan terhenti pada satu waktu saja. Perintah Allah selagi mana kita hidup, maka kita nak amalkan perintah Allah SWT tadi, sehinggalah kita mati. Jadi ini yang kita nak bawa tuan-tuan mereka SWT. Apa keadaan sekalipun, apa ujian sekalipun, kita akan bawa. Jadi tuan-tuan mereka nak ada Allah SWT. Bila kita lihat dunia yang kita hidup sekarang ni, dia bukan ke arah makin tenang. Tak. Dunia akan makin, apa dia, bawa kepada ketidakamanan dan sebagainya. Dan benda tu telah disebut dalam Al-Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari ni memang Allah SWT telah buat roda kehidupan. Akan adanya roda begini. Akan datang keamanan, kemudian akan datangnya tidak aman dan sebagainya. Tapi perintah Allah daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kini sama dia. Orang dulu pun dalam tidak aman pun mereka taat juga perintah Allah, mereka jaga juga lima waktu mereka. Di kalangan mereka yang berharta, mereka keluarkan juga zakat mereka. Di kalangan mereka yang miskin, dibantu oleh orang kaya daripada mereka. Dan begitu juga mereka masih jaga hubungan dari segi muasyaratnya, iaitu sama ada hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan jiran, hubungan dengan tetangga, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Mereka tetap jaga. Kenapa? Itu mereka menganggap bahawa itu perintah Allah. Dan perintah Allah dia tidak kesan dengan suasana. Apa keadaan sekalipun kita kena buat. Macam zikir. Zikir ni satu perintah Allah yang tidak terikat dengan suasana dan keadaan. Apa keadaan sekali boleh buat zikir. Kalau salat, salat satu perintah Allah yang terikat. Sebab itu seorang tadi dia nak sembahyang maghrib, dia terikat dengan waktu maghrib. Kemudian dia ada syarat pula. Dia kena ada wuduk. Kemudian dia kena menghadap kiblat. Kemudian dia kena pasti tutup aurat. Kemudian dia kena pasti tempat yang dia nak sembahyang tadi adalah suci daripada najis. Dan banyaklah dia punya syarat. Itu solat. Begitu juga ibadat yang lain seperti puasa. Dia ada syarat dia, iaitu puasa bermula daripada pagi sehingga apa maghrib. Puasa tadi. Kemudian kalau yang fardu, dia terikat dengan Ramadan, iaitu bulan Ramadan. Tapi zikirnya adalah satu-satu perintah Allah yang tidak terikat dengan keadaan. Keadaan apa sekali pun kita boleh buat. Seperti itu ulama bagi tahu, wala zikrullahi akbar, zikir ni adalah perintah Allah yang paling besar. Wala zikrullahi akbar. Jadi kenapa? Sebab mudah untuk diamalkan di mana-mana sahaja. Tak ada orang pun kata saya tak boleh nak berzikir, kenapa keadaan saya begini-begini. Contoh orang yang tidak suci, dia boleh bagi tahu, saya ni tidak suci, saya tak boleh sembahyang. Okey, tak apa. Kalau seorang wanita yang uzur, saya ni uzur, saya tak boleh sembahyang. Okey. Puasa pun, saya ni uzur, saya tak boleh puasa. Okey. Tapi zikir dia tak ada. Orang tu suci ke orang tu tak suci ke, boleh dia berzikir kepada Allah SWT? Boleh. Seorang yang tak ada wuduk, boleh tak dia berzikir? Boleh. Dia sebut subhanallah, boleh. Seorang yang tak suci kan, yang berjunub, boleh tak dia zikir? Boleh dia zikir subhanallah. Baca Al-Quran je tak boleh. Tapi kalau sesuatu tadi dia niatkan dengan zikir pun boleh. Seperti seorang tadi yang dia berjunub, kemudian dia nak makan, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan niat untuk baca Quran, tapi untuk zikir, boleh.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Sebab apa? Sebab sesuatu yang dikait dengan zikrullah, maka dia tidak terkait dengan apa-apa keadaan. Orang tu suci. Waktu pun sama juga. Kalau solat, tiada waktu-waktu yang kita tak boleh solat. Makruh. Selepas subuh, selepas solat subuh, tak boleh. Sehingga matahari naik. Begitu juga selepas solat asar. Begitu juga waktu istiwa dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, demikian sebab ta'ala, zikir. Zikir boleh tak? Boleh. Dia tak terikat dengan waktu. Lepas solat pun kita boleh buat. Dan waktu matahari tegak pun boleh buat. Lepas asar pun boleh buat. Bahkan dalam Al-Quran, Allah SWT sebut antara waktu yang terbaik untuk kita zikir, untuk kita bertasbih pada Allah, iaitu waktu pagi dan petang, lepas subuh dan juga lepas asar. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu pagi dan petang. Sebab itu kita tengok orang alim, orang yang saleh, kalau lepas subuh dia suka duduk. Lepas subuh dia akan pegang tasbih zikir pada Allah. Habiskan zikir dia. Nak zikir apa? Zikir macam kita sebut. Subhanallah kita zikir. 100 kali kita zikir.

0: Alhamdulillah, kita zikir 100 kali kita zikir. Allahu Akbar, kita zikir 100 kali kita zikir. Kemudian La ilaha illallah zikir 100 kali. Kemudian kita istighfar 100 kali. Kemudian kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali. 600. Kita habiskan pagi. Kita tak buat apa lepas subuh, kita pun habiskan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ambil. Kemudian kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita buat lepas subuh. Lepas asar pun sama juga. Lepas asar kita habis sembahyang asar pun kita zikir juga macam tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kita sama dengan perintah Allah tadi, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Tasbih pada Allah SWT di waktu pagi dan petang. Kemudian tasbih pula itu dari segi waktu, dari segi keadaan pun sama juga. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir pada Allah SWT tak diikat. Dia boleh dalam keadaan berdiri, dia berzikir pada Allah. Dalam keadaan duduk, dia berzikir pada Allah. Dalam keadaan baring pun, dia berzikir pada Allah. Maksudnya, tuan-tuan, mungkin SWT, orang yang mengingati Allah SWT ni, kadang-kadang dalam keadaan berdiri ni, dalam keadaan dia berada dalam keadaan cergas. Dia masih lagi berzikir pada Allah. Kadang-kadang, hilang separuh, dah letih dah, duduk pun zikir pada Allah. Kadang-kadang dalam keadaan dia nak baring, nak rehat pun boleh mengingati Allah SWT juga. Jangan kita jadi macam orang yang Allah SWT sebut, iaitu falamma kashafna an hudurahu marra ka'allam yad'una ila dhurri massa. Kita ni kita ingat Allah SWT waktu ketika kita susah, kita berada dalam masalah, berada dalam kegusaran, berada dalam kemusykilan. Waktu tu kita ingat Allah, kita pun marilah dekat dengan masjid, kita pun jagalah sembahyang lima waktu, kita pun berdoalah panjang-panjang sembahyang hajat bagailah kita jumpa. Kadang-kadang kita tawajuh, insafi diri sebagainya. Tapi apabila Allah SWT angkat semua masalah daripada kita, kita lupa balik Allah.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Muzik tanpa henti.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0139-3304-254. Okey, lagu yang boleh anda minta dalam pilihan hujung minggu ketika ini. Dan sambil itu, terima kasih kepada sahabat yang menyapa. Ada yang katanya tengah pekena rojak ni. Restoran mana tu? Kan The Zoo. Ada juga Mek Ruby. Okey, katanya dekat pantai Teluk Batik Perak ni. Ha, wow, tengah healing ke tu? Cik Mek Ruby kita tu, ha. Nyam-nyam, sedapnya tengok. Dia punya ayam tu rajin lah panggang, ya. Kat tepi pantai tu, ha. Kalau kita selalu ikan bakar je, cepat sikit masaknya. Okey, tapi itulah masing-masing dengan cara healing masing-masing. Yang penting happy. Tak gitu. Okey, itu kalau sahabat kita Mek Ruby katanya nak dengarkan lagu Sayang-Sayang Isma Sani. Okey, juga ada yang menyapa juga. Apa khabar Brother Zul kita? Sihat ke? Ke sekarang ni tengah kerja ke? Kat kedai ke? Kat rumah ke tu? Nak dengarkan lagu Santana Black Magic Woman. Alright. Tu nanti sahabat kita punya lagu. Ini lagu kita dengarkan dulu, KOI, lagu Air Seni. Awal lagi pukul 12 datang dia dah minta dah. Okeylah, abang kandar kita tu, ha. Selamatlah meniaga nasi kandar. Dia suruh panggil dia abang kandar je. Dari Pening dah bertapak di Selangor ni. Sekat belah mana? Mereka beritahu. Boleh datang. Oh, tiba-tiba.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pilihan hujung minggu.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dah kan sedih pula. Aduh, hai, kita tahulah ya, Korea Selatan dah kena balik awal dah. Iran pun sama juga. Okey, nantikanlah ya perkembangan dari masa ke masa. Untuk petang ini, jom nak jemput anda. Sama-sama, anda dengan saya dengan anda dalam Suara Penyokong. Boleh singgah kat live TikTok Selangor FM pukul 5.30 petang. Okey, setiap hari ada tau. Ha, bukannya hari ni je dengan saya, esok lusa tulat. Oh, dia ada 3 kali lah. Yang pagi, yang petang dan juga belah malam kita ada sembang bola. Dan untuk ketanya pilihan hujung minggu seterusnya, alamak, Kak Siah Kampung Lekuk. Oi, lagu adik saya yang bersore tu dah pasang dah. Cari lagu lain kak ya. Kalau tak ada, saya carikan untuk akak. Ha, macam mana baik akak bagi? Okay, Kak Siah akan boleh kot kita. Juga ada, apa khabar Cik Izzah? Ha, katanya ni kita tengah delivery kek pisang ni. Ha, seluruh Cyberjaya dan juga Putrajaya. Wow! Semoga mantap perniagaannya tambah maju, ya? Ha, dan juga untuk anda yang berniaga, tak kisahlah jual apa pun yang halal itu, semoga dipermudahkan. Selain daripada itu juga, okay, daripada adik kita tadi, Izzah tu nak dengarkan lagu dari bawah, eh. Okay, kalau Abimak Embung kita nak dengarkan lagu Adira, lagu Sayang Orang Sama. Ha, itulah, kain sama okey. Yang tak sama tu yang bahaya tu.

0: Assalamualaikum. Selamat petang ucapkan untuk anda yang menghampiri pukul 2.30 ni ha. 2.28 minit petang sekarang. Dah makan ke belum tu? Lewat sikit lah makannya tu. Selamat berjumpa selera ya. Dan sambil-sambil tu bermulanya esok untuk World Cup. Kenapa? Ha, bermulanya pusingan kalah mati. Jadi antara band dah bukan negara negara yang melayakkan diri mereka, negara mereka kepusingan kalah mati adalah Colombia dan juga Portugal. Itu macam tak terkejutlah dengarkan kalau Portugal tu. Jadi nanti kita nantikan bermulanya esok 29 Jun, pusingan kalah mati. Okey, membabitkan 32 pasukan. Selain daripada Colombia, Portugal sebut tadi, antara juga negara lain yang juga yang telah pun mengesahkan tempat adalah Algeria dan juga Austria. Dan kepada anda ketika ini, jom kita nak sambung balik kita punya apa?
1: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
0: Apa khabar sis? Izun kita katanya nak dengarkan lagu yang bertajuk Ho Gaya Hai Tu Juko To Piar Sajena. Sambil-sambil tengah lipatkan kain ini. Ni dah bukan Bukit Broga dah ni. Ni dah setinggi Gunung Kinabalu katanya. Faham. Juga ada Zaiham Razak nak dengarkan lagu yang bertajuk mana tadi? Hingga Tiba Saat Itu daripada Datuk Jamal Abdillah. Sambil-sambil sekarang ni berada di kampung. Okay, salam lah orang Tanjung Malim. Ya, wak ya. Dan juga ada Ozil. Hai Ozil. Okay, nanti singgah live nanti Ozil eh. Pukul 5.30 petang tau. Sekarang relax dulu. Sebab nanti kejap lagi kita ada basket minggu ini 3 petang tau. Okay, katanya nak dengarkan lagu daripada Tantari. Okay, baik Ozil, kita dengar.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Pilihan hujung minggu.

0: Pan dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Mexico, United States, Canada.
3: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Bila dengar ya, pasal World Cup ni kan, kadang tu ada juga yang macam missing in action lah katanya. Mana satu sebenarnya lagu bola ni? Kalau dari tahun 1930 sampai lah sekarang 4 tahun sekali, memang macam-macam versi lagu. Tapi antara lagu yang paling famous sekali, contohnya lagu J-Lo dulu, Let's Get Loud. Ataupun Shakira, Waka Waka.

yang terkini, yang paling official sekali. Ni kira macam paling lah, sebab ada banyak juga versi lagu untuk tahun ni. Cuma ni yang paling rasmi, Dai Dai. Penyanyi Shakira juga featuring Burna Boy. Jom kita dengarkan juga lagu daripada Kanda Zoo. Nak dengarkan lagu Ku Impikan Bintang. Siap hantar ucapan lagi ni, jangan nak nakal. Kita pula, kita baik je tau. Mari dengarkan Dai Dai.

genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Hello, bertemu lagi kita dalam Basker minggu ini. Dan untuk hari ini, kita bersama dengan The FOI. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Wow, lagu Like a Stone. Memang ramai orang suka lagu ni tau, yang minta lagu ni tau. Dan sesampai itu untuk anda, jemput juga singgah lah ya ke Rumah Biru Selang FM sekarang ni, sambil di 100.9. Jom nak berkenalan dengan ketua kumpulan. Siapa? Nampak tak tu? Dia tunjuk dia. Macam mana, ladies first ke? Ke gentleman first dulu? Ladies first. Okay, Cik Emma, kita main cerita sikit. Macam mana boleh tertubuhnya The FOI ni?
3: Tertubuhnya FOI? Asalnya just macam minat music. Okay. And then suka main instrument, suka nyanyi. So, masa tu kawan dengan Syaril. And then cakap, why not kita pergi jamming? Takkan nak main dekat macam bawah-bawah rumah apa semua tu kan?
1: Lepas tu nak serious lagi lah.
3: Yes. Okay. Lepas tu pergi jamming, and then dah jamming, dah buat lagu, dah ada satu band. Macam seronok. Seronok. And then kita orang keep on lah. Keep on.
1: Lepas tu tahun bila?
3: Lama jugalah. Dalam 2003-2004 macam tu.
1: Wow. Banyak dah 20 tahun jugalah kan?
3: Ya.
1: Yeah. Wah. Jadi mungkin boleh Cik Man share sikit. Ahli group. Saya tahu awak Cik Man. Tiba. Kan ada nama lain Syahril kan?
2: Pun boleh juga.
1: Lagi?
2: Sebelah saya Anwar.
1: Anwar.
2: Gitar.
1: Gitaris kita.
2: Kita punya belakang tu main drum tu Miza.
1: Hai Miza.
4: Hello.
1: Hello.
2: Okay. So Emma sebagai vocalist.
1: Hello. Dan sebelah Emma. Berangkat orang rumah.
2: Nah. Sebelah Emma, Han, orang vocalist juga.
1: Han, Han.
2: Hujung sekali, kita ada bassist, Gazi.
1: Gazi. Gitu, ni lah dia nama orang ni. Yang ni siapa yang pilih ni, awak lah?
2: Sama-sama. Sebenarnya kita orang ada seorang lagi
3: vocalist.
2: Tapi hari ni dia ada
3: program. Dia ada program lain NGO yang memang lah clash dengan tarikh ni.
1: Hari ni nama orang lah.
3: Yes.
1: Kalau kebiasaan 7 eh?
3: Betul.
1: Okay, faham. Siapa nama dia?
3: Mia.
1: Rugilah kau Mia, rugi.
5: Okey.
1: Anwar. Apa Anwar cakap?
5: Ada orang wakilkan untuk Mia.
1: Oh, siapa awak? Dengar kata awak newbie eh. Alah, adik bongsu lah tu.
5: Saya tu. Yang paling bongsu tu.
1: Oh, tu ke? Sebaya.
5: Saya ke Gazi?
1: Gazi.
3: Sama.
1: Oh, Gazi lagi bongsu.
5: Gazi.
1: Okey, Anwar, macam mana awak boleh tiba-tiba lah macam nak join lah ada FOI?
5: Dia lepas Emma selalu invite tu, macam saya pun dah tak ada band kan.
1: Aku semak lah dia tanya je. Masuk lah
5: macam tu. Dahin banyak kali lah. Ini dah official ke? Bila nak official lah kan?
1: Faham.
5: Lebih kurang macam tu. Sebelum ni saja session je sebelum ni. Lately ni band pun dah tak ada. Bila diorang invite macam okey lah.
1: Oh ni lah eh.
5: Bergerak lah sikit gitar tu kan. Kalau tak berkarat kat rumah.
1: Kan? Dia nak kena buat selalu eh. Practice make perfect. Betul tak Miza?
4: Betul-betul.
1: Dia terkejut tau. Tiba-tiba hari ni. Wow. Biasanya drama lelaki join tu punya basker. Kali ni wanita yang sangat cute jelita. Tepuk sikit untuk Miza. Anda kena singgah sekarang tengok live tau. Rugi kalau tak tengok Miza ni. Orang ni cantik ni. Miza, macam mana awak boleh dalam banyak instrumen awak main drum pula tu? Tak minat yang lain tapi drum, sebab jarang-jarang lah.
4: Masa tu form tu saya dengar lagu Slipknot. Ada satu band macam metal ni kan.
1: Nak tahu?
4: Lepas tu ada chopstick kat rumah. Macam saya suka dengar beat. Jadi saya try-try lah. So form 5 tu, ada satu hari tu saya ponteng sekolah. Pergi studio seorang-seorang, saya try. Ada draw betul-betul lah. All this while kan main macam berangan-berangan je.
1: Kan?
4: And then dari situlah.
1: Saya sekolah tu? Cikgu ke discover?
4: Tak. Saya sendiri. Saya suka buat hal saya sendiri.
1: Dalam dunia sendiri tiba.
4: Yes,
1: eh, tapi anda kan dalam masa sama Miza ni kan, dia bukannya seorang drama je, juga merupakan seorang guru. Guru apa? Share sikit Miza. Lupa lah.
4: Saya ada experience dalam special needs education. So, saya ajar apa? Teenagers dan adult with apa orang kata? Special needs lah. Autism lah. Autism.
1: Alhamdulillah. Semoga saham tinggi lah kat akhirat nanti untuk awak kan. Alhamdulillah. Juga kita ada seorang lagi guru. Hai Han.
6: Hello.
1: Han ada subjek apa?
6: Matematik?
1: And math?
6: Tak. Saya ajar music.
1: Ajar music?
6: Gitar dengan ukulele.
1: Untuk orang berusia? Atau bebas?
6: Budak dari 5 tahun sampai adults yang, adults lah. Umur berapa pun boleh.
1: Macam mana dengan datuk awak kat London tu sihat?
6: Tak ada, tak ada.
1: Tak ada.
6: Bukan London.
1: Eh, tapi saya tipu tau kepada anda yang tengah saksikan sekarang ini. Han ni dia memang nampak macam, wow, macam dalam Europe ke. Habislah kau, Han. Siapa jadi awik kau memang sentiasa rasa insecure. Sebab dik, kau handsome, kan? Lepas tu gaya-gaya macam orang bukan Malaysia. Mesti orang tersilap, eh? Kau pergi mana-mana nanti orang ingat kau turis. Ke tak?
6: Adalah, kalau kan? Macam area cyber jaya ke apa, ha, dia orang confused.
1: Kan? Tak apalah, dik. Tu alhamdulillah rezeki, kan? Alhamdulillah. Tapi tak adalah masuk bukan bidang kecantikan, apa? Bina badan
2: modeling, ke apa modeling. Ke? Ha, modeling. Tapi abang ke? Dia memang modeling, abang dia.
1: Ni, Han tak nak?
6: Tak boleh lah. Tak reti.
1: Tak reti. Ajar je lah, kan? Dalam masa sama selama ada muzik, ajar apa lagi?
6: Ajar muzik saja.
1: Dekat sekolah Tadika tu?
6: Tadika dengan music center lah.
1: Main ramai-ramai daftarkan anak anda di Tadika, Han. Di? Yes.
6: Silakan.
1: Di?
6: Di, macam nak cakap, ada banyak center. Oh. Freelance kan. Dia avant-garde music, Kota Kuning. Ada Music Forest Ketua Kemuning, ada Tune Music Ketua Kemuning.
1: Sekian, terima kasih. Kan? Ghazi, cikgu juga Ghazi?
7: Saya dulu jadi pernah jadi cikgu mengaji.
1: Wah, alhamdulillah. Wow, sejuk.
7: Yang tu 12 tahun yang lepas.
1: Cikgu lah, cikgu penerbit. Sekarang masih lagi mengajar mengaji?
7: Sekarang dah tak.
1: Tak apalah, bolehlah ajar kita yang mana tahu asli je, kan? Boleh naikkan lagi kita punya ilmu kita, alhamdulillah. Sekarang full time dengan FOI?
7: Sekarang full time saya ada kedai kopi dekat Nilai.
1: Oh, ada juga kedai kopi. Ramai-ramai kena datang ni kedai kopi kat Nilai, eh. Tapi kalau dengan FOI ni selalunya kiranya kalau awak join band dengan FOI je ke ataupun join juga band lain?
7: Ada juga band lain, tapi yang tu band untuk performance dekat uni.
1: Gitu. Okey, Cik Emma, hari ni kita nak ajak 7 lagu. So Cik Emma hari ni selaku vocalist berseorangan?
3: Berdua.
1: Dengan sihat lah, kan? Yes. Susah nak cari partner untuk nyanyi ni, Emma. Apa yang paling penting sekali? Kalau siapa yang tengah dengar lah kepada anda, tengah dengar Selang FM sekarang ni, korang nak cari partner untuk menyanyi buat persembahan pentas kat tempat kerja anda ke, tempat anda belajar, kan? Apa yang penting?
3: Paling penting...
1: Kena toleransi ke? Pemilihan lagu ke, kan?
3: Pemilihan lagu tu penting juga. Keserasian pun, ya juga. Tapi,
1: keserasian, eh? Yes. Kalau FOI ni lagu ni macam mana, babe? Sebab kita baru dengar satu lagu, kan? Kebanyakan kalau performance lagu yang macam mana?
3: Kalau ikut kita orang more tu like, macam alternative rock. Dia ada satu lagu yang agak berat, ada satu lagu yang agak
1: santai.
3: Light sikit. So ringan dia sikit. Macam mixture of yes, rock dan metal lah sebenarnya.
1: Wow, rock dan metal tu. Kita dengar yang baru pula lah. Tadi kita dah dengar lagu lala macam evergreen sikit, kan. Yang ni kita nak dengar lagu kotak, boleh tak? Since ada orang minta lagu kotak, tadi ada segmen pun minta lagu. Lagu apa? Kotak? Satu?
2: Beraksi.
1: Jom kita dengarkan Basker minggu ini bersama dengan The
2: FOI.
0: Basker minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam chill weekend kita kali ini, Basker minggu ini bersama dengan The FOI. Lagu-lagu the best kan? Jadi kita nak tanya lah, betul tak sebut The FOI? Kan nak sebut FOI?
2: FOI lah.
1: FOI lah kan? Yes. Bunyi lagi unik sikit. Yang baru aja buka radio ni, FOI tu apa? F tu apa? O tu apa? I tu apa?
2: F to fail, O to off, I to innocent, field of innocent.
1: Okay, Tak nak ulang.
2: Susah nak ulang dah.
1: Sebut FOI je. Yes. Okay, macam ni pengalaman yang tak dapat dilupakan sepanjang perform lah bersama dengan korang lah antara DFOI ni kan, yang paling teringat lah.
2: Yang paling teringat dan kelakar lah actually. Kita orang sepatutnya basking dekat member punya kedai. And then dah benda tu jauh dekat Rawang. Dah pergi sana semua, dah bawa barang. Tiba-tiba dah susun-susun keyboard apa semua. Ada satu benda penting yang paling-paling penting tak bawa. Kabel.
1: Ya Allah.
2: Kabel ke speaker. Lepas tu kita tak ada nak main keyboard lah kan. Sebab keyboard tu perlukan
3: keyboard tu dia ada ni, dia ada speaker dia sendiri.
1: Okay.
3: So Emma main keyboard macam tu lah, speaker macam tu. Atau gitar saya main macam tu je lah.
2: Macam gitar kapuk
3: tapi
2: lah.
3: Tapi tanpa cocok jack.
1: Itu tu agak kelakar juga boleh pula korang perform kabel tinggal.
2: Dia yang kelakarnya sebab
1: sidai baju, sidai kabel ke basuh pakai basuh kabel? Dia berasingan ke?
3: Berasingan sebab sebelum tu letak dalam beg gitar lain. So dia basuh buat gitar lain.
1: Lepas ni beli lain So, beli terus dua set. Miza, saya tak cerita. Sebab awak ni drama kan? Dia macam orang tak pelik ke tengok awak bila perform ni dengan FOI ni? Wow, lain. Macam tu kan. Bagi awak mungkin biasa kot.
4: Tak tahulah pelik ke tak kan. Tapi hari tu ada seorang kawan tu, dia tak pernah tengok saya main live. Lepas tu dia daripada awal sampai akhir drama. So dia dengar suara dia je seorang. Macam tu. So she's very supportive lah.
1: Wow.
4: Lepas tu pengalaman saya tak boleh lupa bila saya main drum tu, pernah I think 2024 kot. Tu first gig saya dengan Emma.
2: Yeah, nervous teruk.
4: Simbol tu, dia nervous okay lagi. Simbol tu biasalah, kadang-kadang barang bukan barang studio, I mean barang studio yang bagi kita ni, dia kadang-kadang dia punya apa, keadaan dia tak berapa nak best lah. Okay. Sebab as a drummer memang kena bawa simbol sendiri ke apa kan.
1: Simbol tu apa untuk orang yang tak berapa main?
4: Ni.
1: Okay, bagi bunyi sikit.
4: Ni.
1: Okay, kepada anda dengar tak?
4: So kalau saya main saya, kan kita pukul kan, yang dia punya screw ni
1: cabut.
4: Tak ada. Dia tak ada. So barang tak lengkap kat situ. Dan dia terbang.
2: Ada dalam video.
4: Ada dalam video.
2: Kalau kita orang tengok video tu, kita orang tergelak. Sebab simbol dia terbang.
1: Tak terkejut ke orang yang menengok itu?
4: Gelak je lah.
1: Situasi tu lah untuk korang. Kadang-kadang benda tu macam best jugalah sekali beli kat sini.
4: Kadang-kadang terlepas stick macam tu.
1: Macam mana?
4: Terlepas drumstick.
1: Alamak. Macam mana buat cover malu masa tu?
4: Mula-mula tu memang gelabah lah. So tempo semua lari sikit. Tapi kita ambil je. Kita memang kena prepare tepi. So ambil je another one.
1: Wow, itu teknik ya adik. Gitu. Belajaran Cikgu Miza hari ini. Okay, kita nak main game Ada Apa Dengan Lima. Okay Razie, kita start dengan awak. Dia macam Ada Apa Dengan Lima, Ada Apa Dengan Cinta. Inilah dia Razie. Alalam, aku ingat dah Razie ni macam Lala Cilawan 7 gitu. Peter Pan. Boleh tak?
5: Ramai orang kata macam tu.
2: Eros.
1: Nampak tak dia mengiyakan. Aku nervous dia nak respon apa tadi. Okay jom kita main Ada Apa Dengan Lima. Kenapa lima? Sebab penerbit letak lima ya. Makanya walaupun korang ada 6 orang, Emma boleh relax sekejap lah kan. Emma nak tacak muka tu. Okay, lima. Ini cerita pasal menggambarkan diri anda tau. Tapi kan korang cakap diri sendiri handsome ke apa ke pula. Sebab apa kata member korang yang menggambarkan korang? Macam tu. Kadang-kadang kita nak mengenali diri kita melalui orang yang rapat dengan kita. Jadi Razie, satu perkataan yang menggambarkan Han, orangnya macam mana?
5: Yang ni mungkin dua perkataan ni, tapi dia strong presence.
1: Apa tu?
5: Strong presence.
1: Aku dengar strong kan?
5: Strong. So, strong, dia punya kehadiran strong. Tu strong. Memang kuat.
1: Strong. Lah. Okay, strong. Oh, strong present.
3: Thank you.
1: Oh, si Anis ni. Lepas ni saya pergi korek telinga ya. Han, Han yes. Menggambarkan Miza.
6: Okay, ni tiga perkataan tapi dia macam satu phrase lah ya. Okay. For me, Miza ni seorang yang happy go lucky. Tengok cara dia main drum pun dengan senyum dia, sentiasa senyum lah.
1: Wow. All the time lah. Miza menangis, comel je. Miza, awak menggambarkan Anwar macam mana?
4: Yang ni, okay. Noah. Noah Zain.
1: Serius lah?
4: Dia buka dia.
1: Macam mana dia eh? Cute je. Anwar macam mana dengan si Syaril kita ni?
7: Syaril lah. Satu perkataan je.
1: Apa?
7: Tenang.
1: Tenang?
7: Dia, kan? Dia selalu tenang tengok dia.
1: Dia kalau kita, kalau orang tu tenang, pasangan dia mesti opposite. Betul ke Syaril?
2: Tak, dia macam tak ni. Tahu. Dia nampak dia tenang tapi dia ada ribut.
1: Yang mengetahui je lah yang tahu.
2: Ya. Yeah.
1: Right? Wajib TJ
2: ya. Nampak tenang tapi ribut.
1: Okay, tu cute. Kalau macam Syaril nak gambarkan Emma macam mana?
3: Dia tegas lah, tegas.
1: Tegas. Kenalah aku tak nanti kena sabar. Iman? Dapat suami handsome eh? Gitu. Kalau ada pasal, ada apa dengan lima kita. Jadi tanpa melayakan masa, jom kita nak menghibur dengan lagu seterusnya. Wow, nak dengarkan lagu daripada Cedar?
3: Ya. Yeah.
1: Lagu bertajuk?
3: Broken.
1: Ya, yeah, jom kita dengarkan Basker minggu ini bersama.
3: The FYI.
0: Yeah. Basker minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.

0: Baska minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, kembali lagi ya dalam Baska minggu ini bersama dengan The FOI. Tadi dah dengarkan mereka perform padu-padu. Tepuk sikit. Tiba-tiba perasaan macam si Ghazi ni kan. Dia macam ada ala-ala Sheila on 7, Peter Pan sikit. Saya tak dapat menahan diri untuk dengar awak nyanyi sikit lah kan. Walaupun awak gitaris. Sikit lah lagu.
2: Sikit lagu Peter Pan eh.
1: Peter Pan? Wow.
2: Semua boleh? Tentang kita.
1: 3, 4.

0: korang anda jangan lupa follow Ghazi. Nak share di TikTok macam mana?
1: Yang tu akaun saya ke?
0: Yalah.
1: Yang tu cari je dekat IG MGHAZYR.
0: Oh, iklan ya. Gitu. Kepada followernya yang berada di seberang, okay. Kepada anda, geng-geng dari Indonesia, Brunei, Singapura, jom kita follow Ghazi ya. Okay, jom kita main satu game. Dia namakan sebagai game kena tak kena. Yeah. Okay. Anwar tahu ke kena tak apa? Kena apa, tak kena apa? Tahu? Okay. Si cuba eh? Okay, Anwar bangun.
2: Bangun.
0: Bangun, bangun. Bangun. Duduk balik. Okay, dengar saya nak terangkan. Dengar satu lagu.
2: Kena game.
0: Sikit lah dia. Sikit melodi dia. Lepas tu korang bawa style the FOI. Boleh Anwar?
2: Apa tu?
0: Oh, apa tu?
2: Boleh.
0: Orang dengar muzik. Lepas tu nanti sambung lagu tersebut mengikut cara FOI lah.
3: Oh, boleh.
0: Boleh?
3: Boleh.
0: Boleh.
4: Masa ni dah kita nak uji.
0: Memang kita dengar kan. Jom silakan penampil.

0: Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Hello, dalam show weekend saya Anis temankan anda ketika ini dan juga kita bersama dengan
2: FYI.
1: Kalau FYI selalu jamming kat mana, Han?
3: Okay, kalau FYI selalu kita jamming dekat studio, pelbagai studio lah, dekat Drum Asia ada, dekat Echo Drift, macam-macam lah actually.
4: Okay. Yang paling kita akan ambil tengah-tengah lah, yang mana dekat.
3: Dekat untuk semua orang.
4: That location lah.
1: Yang korang punya dekat tu kat mana?
4: Contoh pucuk. Macam dia ni duduk, Gazi duduk nilai kan. So paling dekat tu dekat Eco Drift lah.
1: Wow. Okay, kalau perform tu selalu, kalau orang nak cari lah kan, nak pergi nak tengok lah FOI, so pergi mana? Cari?
5: Selalunya banyak, ada 2-3 tempat venue lah tengok. Tengok pada event tu lah.
1: Jadi korang tak ada yang macam lepak-lepak yang setiap minggu korang nak cari kat Arena Sungai Buloh contoh lah. Atau pergi cari dekat Dataran Merdeka ke, tak ada?
5: Tak ada.
1: Oh, korang untuk panggil show lah?
5: Panggil show.
1: Wow, korang nak cari korang macam mana?
5: Boleh pergi ke IG kita orang lah. The FOI Band.
1: The FOI Band.
5: Yeah.
1: Alright, kalau korang ramai kan? Ada 6 orang tambah lagi seorang kan? Siapa nama tadi?
5: Mia.
1: Mia kan? So bila bertujuh ni, oi, 7 kepala babe. So kalau macam ada yang tak persefahaman, macam mana cara korang overcome masalah tu? Okay, Miza?
6: Kita orang selalu akan cakap je semua dalam grup. Kalau tak bersefahaman tu jaranglah juga sebenarnya.
1: So tapi okay je.
6: But be transparent dalam grup. Dia adalah kasar kan? Sangat. Dia tak, kita orang bukan jenis yang kasar-kasar. Kita orang buat lawak, sindir sikit.
1: Kan, sampai kita sindir, sampai kita senyum, kan gelak gitu. Tapi selaku ketua kumpulan, Emma, sebab guru awak dah lama kan? Dah lebih 20 tahun kan? Emma dengan, saya rasa ni dua orang ni lah yang bertanggungjawab ni. Cik Iman dengan si Emma ni kan? So, ahli guru dah bersilih ganti ke memang stay yang 7 ni?
4: Memang bersilih ganti sebenarnya. Memang agak susah sebenarnya nak sustain band members yang samalah. Tapi kita orang take it as a positive side. Bila kita jumpa orang baru, kita dapat experience baru. Kita idea belajar baru. Something new, idea baru. Yes, kan? Nafas baru, macam tu.
1: Yang lama tu lepaskan, tak ada gaduh lah kan. Hai-hai lah juga betul. Lagi kan. Jadi jom kita nak dengarkan medley lagu daripada FY. Lagu apa Anwar? Awak lah pilih lagu untuk medley kali ni. Gitu.
7: Lagu daripada band Chocolate.
1: Chocolate.
7: Segitiga, okay. Karma, dan last kita gabung dengan lagu Evanescence. Bring Me To Life.
1: Siapa nak nyanyi ni, Gazi ke?
8: Bukan. Saya main bass.
1: Kau kan suka lagu Evanescence tu? Jom, masuk ke minggu ini bersama dengan
2: FOI.
1: Ya, medley.
0: Gabungan lagu medley.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Hello, kembali lagi dalam Basker minggu ini. Dan kita bersama ya dengan band yang sangat kelakar sebenarnya, sangat unik dan memang pelbagai, iaitu
2: FOI.
1: Apa piawai yang nak masuk geng The FOI ni?
3: Kena kelakar.
1: Piawaian dia kelakar lagi? Nak kena apa lagi?
3: Kena
1: kuat jogging.
3: Kalau jogging dia kena
4: selalu pakai baju hitam.
1: Kena suka warna hitam eh? Mana ada penggemar warna hitam boleh
3: mental,
1: join.
3: Mental kena kuat.
1: Mental kena kuat.
3: Jangan cepat koyak.
1: Jangan cepat koyak. Elak. Batuk aku. Siapa agaknya tu ya?
5: Tak, semua kental.
1: Semua kental. Semua kental. Alhamdulillah. Tapi memang semua pun ada rupa kan? Alhamdulillah. Rezeki korang lah sebab senang sikit orang nak panggil show kan? Cuci mata. Jadi kalau nak cari FOI?
3: Dekat kita punya IG.
1: Yes. Yang paling aktif lah?
5: Betul.
1: Siapa yang jaga tu? Admin dia?
5: Setakat ni admin dia Emma dan Charil.
1: Gitu. Jadi boleh cari the F-O-I.
5: Dia tak ada titik.
3: Dia sambung terus.
1: The FOI.
5: Yeah, betul.
3: The FOI band.
1: Faham. Okay, selain daripada tu juga kalau show korang prefer yang macam mana? Selalunya lah yang dipanggil tu yang berbentuk macam mana? Orang kawan panggil korang ke?
5: Ada juga. Kita orang pernah main wedding, event, macam-macam event, dinner, gig pun kita orang join.
1: Oh, wow. So,
5: biasa sebab depends pada event tu sendirilah. Tapi selalunya kita orang join je.
1: Tak kisah eh?
5: Tak kisah.
1: Genre yes. Apa? Okay, faham. Jadi mungkin ada ucapan sikit lah kan untuk semua. Miza, sila. Ucapan untuk The FOI. Sebab FOI pun ada lagu sendiri kan sebenarnya kan? Ada. Mungkin ramai-ramai boleh cari kat YouTube juga ke ada?
3: Dekat YouTube ada single first kita orang tu tapi yang kita hanya upload untuk video lirik je lah.
5: Yang itu memang lagu lama kita orang lah. Tapi sekarang tengah plan untuk record lagu terbaru lah. On the way. Tak. Habis lagi.
1: Lama lagi. Belum. Yang dah siap tu lagu apa?
3: Tajuk dia Last Night.
1: Lagi?
5: Satu je. Yang lain semua tak siap lagi.
1: Kau tak ada 5-6 lagu pun.
3: Kita banyak tapi
5: lagu
3: tak.
5: Lagu banyak semua tak siap lagi.
3: Tak record lagi.
1: Apa ni? Ini separuh.
5: So next. Kita pun kan sekejap. Macam line up kan kejap keluar masuk. So nak tunggu masa yang stable, masa yang sesuai tu.
1: Itu yang jadi separuh-separuh tu. Betul. Sebab ada Miza, ada Ghazi yeah. kan. Yeah. Pakai Taranum kita. Jika kita ada Anwar. Lepas ni boleh siap lagunya ya.
3: InsyaAllah.
1: Lagu Melayu pun jangan lupa.
3: Ada lagu Melayu.
1: Lagu bulan puasa nanti akan datang. Senang DJ nak main kat radio.
5: Ghazi.
1: Ghazi tolong eh. Okay, untuk stok DJ akan datang bulan puasa nanti ke kan. Time-time Mak Hijrah ke apa senang kan. Okay. Baiklah. Lagu terakhir. Okay, kepada anda yang tengah dengar terima kasih lebih banyak. Si Hanis ni nak kena kan. Itulah tu. Bukan apa sebab diorang ni kelakar. Semunuk berborak. Sporting tak makan dalam eh. Tak eh?
5: Tak.
1: Dapatlah penerbit pun sporting kan.
5: Betul.
1: Jadi itulah saya mewakili penerbit Cik Ida mengucapkan DJ Ida, Puan Ida. Ucapkan. Terima kasih kepada The FOI sudah datang.
5: Kami pun kita. Nak cakap terima kasih kepada Selangor FM sebab bagi kami ruang kat sini untuk berbasking sama-sama.
1: Kan, dengan kru teknikal sebenarnya yang sangat penyabar ni kan.
5: Thank you so much.
3: Terima kasih semua.
1: Kan, terima kasih juga untuk korang yang 7 lagu yang best. Lagu terakhir yang ke-7 ni. Kita nak lagu killer lah.
3: Yes.
1: Apa yang paling letop sekali? Lagu terakhir. Noah, Miza? Lagu apa? Melayulah, Melayulah.
5: Yang paling letop sekali.
1: Yang tangkap jiwa sikit.
4: Lagu dia bertajuk Tersisa.
1: Tersisa?
4: Yes.
1: Wow, Tersisa eh. Jom kita dengarkan untuk yang terakhir ni bersama dengan FOI dalam Basker
3: minggu ini.
1: Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye.
5: Bye.
6: Lagu killer. Lagu killer.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Itu radionya lagu terhadap minta oleh Cik Imah kita sebagai terhibur. Lagu Hati Kau Sendang Berdiri Bulu Rumahku Dalam Pilihan Hujung Minggu. Dan sebelum itu, lagu yang bertajuk Tipa Tertipu tadi, lagu telah diminta oleh mana tadi, adik Ainul kita, Ainul Jamila binti Zulkifli. Okey, semoga terhibur. Dan juga kisaran mana dekat kakaknya Daya tu tau. Kata dengan si Daya tu comelnya Doraemon. Kak Anis dah terima dah. Cute sangat macam tuan punya yang bagi tu. Okey, dan juga kepada anda yang berada di Kuala Selangor, iklan kenapa diskaun sewa premis 30%. Jadi dalam banding kita tak kisah tu, tak ada kena-mengena pun contoh kan. Tapi kalau lah di sedara mara ke kan, orang kita yang berada di Kuala Selangor yang berniaga tu, 814 penyewa MPKS. Jadi mereka insyaAllah kuranglah sikit bebannya, sebab dapatlah diskaun 30% selama setengah tahun. Itu adalah pengurangan kadar sewa oleh Majlis Perbandaran Kuala Selangor. Ha, semoga kat tempat anda pun dapatlah berkurang sikit kan harga sewa kedai tu. Ha, amin. Okeylah, jom nak dengarkan lagu ini. Kebahagiaan dalam perpisahan. Kepada anda pun nak minta lagu 019-330-4425.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Simpan dan set down cepat ke telefon.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Pilihan hujung minggu.

0: Hai, bagaimana tu? Ada jalan ke? Hari ni apa program? Ada yang nak pergi jogging mungkin. Ada yang cuti ni sebab kita rehat lah. Ada masing-masing lah. Ada orang cuti. Okay, kita ala-ala terbengkalai di atas sofa. Oh, terbengkalai eh. Ada yang ada cuti ni lah. Nak pergi karaoke, kita wayang. Oh, tengah layan cerita hantu katanya tu. Ada juga ada cuti kan bersama keluarga tersayang. Kan ada. Okay, tengah dalam kereta kan. Jadi kepada anda tengah memandu tu, tak kisahlah bawa tanker ke bas, lori, trailer, e-hailing ke. Tengah cari customer. Bawa maxim ke taxi, grab. Ke apps apa, semoga dapat ramai customer. Okay, dan yang ni kepada anda yang minat motor, mungkin ahli keluarga anda ke. Hei, gugap tu aku dengan adik aku tu, sedang mengempek je. Jadi mungkin boleh suruh dia ambil apa, ambil sijil dekat Giat Mara tau. Kenapa? Sebab untuk graduan sijil motosikal elektrik, ni di bawah Giat Mara lah ya, mencatat 99.8%, maknanya hampir 100% keboleh pasaran graduan. Pendek kata diorang takkan tak dapat kerja. Hampir 100% semua dapat kerja yang mana ambil graduan sijil motosikal elektrik Giat Mara. Itu yang telah dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Majlis Amanah Rakyat, iaitu Datuk Zulkifli Osman. Dia maklumkan dan sekali lagi 99.8%, maknanya daripada 1,000 orang 998 dapat kerja. Wow, dahsyat lah kan, almost 100%. Itu adalah untuk khusus apa? Sijil motosikal elektrik EV. Jadi kalau bawah Giat Mara kan ada macam-macam khusus yang ada, dan macam-macam kampus, pelbagai tempat. Tapi kalau khas untuk belajar sijil motosikal elektrik EV ni, dia terletak di mana? Pusat Giat Mara di Prima Melo di Kelantan, Kota Samarahan, Sarawak, Kota Kinabalu, Sabah. Okey lah, jalan-jalan kan, Teluk Kemang, Negeri Sembilan, dan juga di Hulu Terengganu. Itu khas untuk EV, untuk bagian motor lah tau. Apa pun kepada anda. Eh, dah pukul berapa ni? 4.36 minit petang. Sekejap lagi kita menantikan azan asar ya, pada pukul 4.45. Untuk anda yang berada di kawasan Shah Alam, juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan nanti pukul 5 nanti ada berita seketika selama 10 minit dan seperti biasa 5 suku selepas itu ya kita ada Biz On Air dan terima kasih kepada sesama dan menyapa ya. Ada Mek yang tengah healing-healing lagi tu dekat Teluk Batik kan The Zoo kita. Bazul daripada BJ. Awi Mak Im pun kita yang bercuti, selamat bercuti babe. Dia balik kenduri ya. Katanya dia kenduri kahwin dekat ujung pasir di Dewan Arena ya. Okey, ujung pasti Seremban barangkali eh bawahnya ke mana? Kak Sia, sihat tak Kak Sia? Tiba dia berada di Tawau. Okey, semua dalam keadaan yang sihat selalu. Kak Ruby kita juga yang tengah dengarkan. Katanya dia sekitar layan Selangor FM. Terima kasih, terima kasih. Itulah ada banyak radio. Tepan dah tetap pilih 110.9. Sangatlah dihargai. Juga ada kawan kita katanya orang Tanjung Malim kirim salam ni. Okey, salam baliklah ya Cik Zaiham Razak. Juga dia berkongsi gambar bersama dengan saya. Dia kongsi gambar yang 15 tahun yang lalu. Sabar jila Alamaz Niman. Sambil dihantar gambar tengah makan cempedak dengan teh panas nyam-nyam-nyam. Untuk anda selamat juga minum petang. Okey, sambil tu mungkin anda ada cadangan lagu-lagu yang anda suka tu, boleh hantarkan ke nombor mana ni nombornya.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Peniaga kita hari ini, jom kita nak berkenalan bersama dengan Pak Usu Sanit. Assalamualaikum, Pak Usu. Ya. Yeah. Pak Usu sihat ya? Hello, Pak Usu.
5: Ya, yeah, saya Ani.
4: Tengah buat apa tadi?
5: Tadi tengah kecilkan radio sekejap.
4: Begitu. Maklumlah nak keluar radio ni, lupa perhatian. Itulah kita nak tanya lah, katanya jualannya ada Curry Puff Frozen, meriah lah, popular dekat RTM tau. Pak Usu punya Curry Puff Frozen tu, dengan nasi amber pun jual juga
5: Ya, Pak Usu ada jual juga nasi amber. Curry Puff Frozen, Curry Puff yang siap goreng pun ada.
4: Oh, wow. Okay,
5: Curry Puff Pusing pun ada, itu pada permintaan.
4: Kenapa Pak Usu buat tu sedap berbanding yang biasa tu? Yelah, tempat lain pun sedap juga, tapi Pak Usu punya sedap tu lain macam sedap tu
5: Terima kasih lah ni.
4: Apa rahsianya tu Pak Usu? Kalau boleh share sikit lah.
5: Rahsianya tu, rasanya macam mungkin turun-temurun daripada arwah Mak Pausu kot. Sebab arwah Mak Pausu memang buat taripap daripada dulu. Dia memang ada kedai minum dulu. Arwah ayah ada kedai minum. Jadi dia buat taripap, apa kuih-kuih macam-macam. Tapi especially taripap lah yang paling laku. Jadi mungkin daripada situ kot, daripada turun-temurun daripada arwah Mak.
4: Kalau Pak Usu punya kebiasaan tu, kalau orang ordernya hari Selasa, Pak Usu biasa start menggentil tu, membuat Curry Puff tu hari apa?
5: Okay. Biasanya kalau Pak Usu dah pesan dekat semua pelanggan, kalau nak Curry Puff contoh hari Selasa dia nak, hari Ahad dia order.
4: Ahad dah beritahu dah lah ya?
5: Ahad tu dia dah kena beritahu. Sebab kita nak prepare, nanti nak barang semua kan.
4: Yelah, mana kan kabut ya tak?
5: Betul.
4: Tapi walaupun dah beritahu pun, kadang orang beritahu juga dalam last minute. Macam mana terus terbayang.
5: Ada juga terjadi macam tu.
4: Kan? Berapa harga jualan kalau Pak Usu jual?
5: Kalau Curry Puff dia sama je, sebiji 80 sen. Kalau frozen, satu pack tu dalam tu ada 10, RM8.
4: Macam mana pula dengan nasi ambeng tu?
5: Okey, nasi ambeng ni pula ni rasa macam sebab Pausu minat kot. Minat masak. Jadi asal-asalnya tu cuba-cuba bagi kawan-kawan makan tempat kerja dulu. Dan dia kata sedap apa semua, serundi sedap apa semua. Cubalah ada Pausu apa, buka order untuk nasi ambeng ke apa kan. Jadi Pausu buatlah nasi ambeng tu.
4: Oh, faham. Okey, kalau biasalah kita tahu kalau nasi ambeng ni kan macam-macam lauk kan. Kalau Pak Usu punya jualan, Pak Usu letak apa dia punya?
5: Pak Usu punya lauk-lauk dia. Apa main utama dia, serundeng tu kena sedap. Serundeng, ayam masak kicap, mi goreng, ikan kering, sayur campur. Itu je.
4: Okey, kalau macam kita buat serunding tu, biasa kita letaklah udang kering kan. Tapi kalau Pak Usu kebiasaannya pernah tak dapat order kata allergic seafood, tak nak udang, pernah tak?
5: Ada juga. Nanti Pak Usu akan tukar kepada milis. Selama itu ikan milis.
4: Kan. Ha, tu pun sedap
5: banget. Kita juga benda pelanggan.
4: Sekali-sekali lah dapat yang unik-unik sikit kan?
5: Itu tak ada selalu lah. Biasanya nasi ambil ni, kalau ada orang buat jamuan, kenduri talib ke apa, biasanya kebanyakannya orang Jawa lah selalunya. Dia akan order nasi ambil lah. Kan? Orang jual dekat pasar tu, kosa jual
4: RM20. RM20 ni untuk satu set ya, kan? Yalah sebab dia banyak lauk-lauknya tu.
5: Ya betul. Kalau nak makan satu bungkus tu, makan 4 orang pun boleh.
4: Kan? 4 orang meriah. Okay, kalau nak dapatkan daripada Pak Usu, macam mana nak cari? TikTok, Facebook, Instagram, nombor telefon ke macam mana?
5: Kalau apa, nak dapatkan daripada Pak Usu, daripada Pak Usu, WhatsApp Pak Usu, 012-690-2753. Facebook guna nama Pak Usu Sanit. TikTok guna nama Sanit, Nadine Sanit.
4: Saya sempat dengar lah Pak Usu Sanit.
5: Kalau kita type Pak Usu Sanit, dia akan keluar juga. TikTok, Instagram, Facebook.
4: Artis, Pak Usu Sanit.
5: Saya pandai lah lain-lain.
4: Boleh cari kepada anda di Facebook. Saya dapat tangkap Facebook je. Pak Usu Sanit. Gitu. Okey lah, selamat lah. Ni nak buat kuih lah ni. Memang buat kuih karipap juga. Kuih lain tak ada?
5: Kuih lain ada juga. Macam-macam kuih apa Pak Usu boleh buat. Apam, pau, serimuka, lapis.
4: Macam-macam.
5: Ya.
4: InsyaAllah bagi tahu je kuih apa kan.
5: InsyaAllah lah boleh buat.
4: Okey. Terima kasih banyak Pak Usu sudi berkongsi ya.
5: Okey. Terima kasih Ani.
4: Alright, terima kasih juga. Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Itulah dia ya Pak Usu kita, penjual nasi ambeng dan juga kuih-kuih frozen. Mari kita dengarkan lagu Garis Idaman. Nanti kejap lagi pukul 5.30 nak ajak anda singgah-singgah ya. TikTok sebagai FM. Alah, santai-santai je. Anda dengan saya dengan anda untuk suara penyokong sebentar lagi.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjadi tempat TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello, selamat datang cakap untuk anda yang kembali lagi ya bersama dengan saya Anis dalam suara penyokong ketika ini. Jadi sejak maklum lah ya, 32 pasukan yang telah melayakkan diri mereka. Okey, jadi antaranya ya, untuk round yang ke-32 ini, kepada anda yang mungkin terlepas, negara yang layak adalah Jerman, Paraguay, France, Sweden, South Africa, Canada, Netherlands, Morocco, Portugal, Croatia, Spain, Austria, USA, Bosnia, juga ada Belgium, Senegal. Selain daripada itu, kepada anda, Brazil dan juga perlawanan yang dinantikan Jepun dengan Brazil lah tadi kan. Ada juga Ivory Coast, Norway, Mexico, Ecuador, England, Congo, Argentina, Cabo Verde, Australia, Egypt, Switzerland, Algeria, Colombia dan juga Ghana. Dan juga kepada anda, terima kasih kerana dengarkan 100.9. Kalau anda pun nak hantarkan anda punya pendapat anda, anda sokong negara mana ke, ambillah kongsikan ke, boleh hantarkan ke nombor ini.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello, hello. Saya Firdaus.
2: Hai Firdaus.
3: Sepertinya World Cup tahun ni Brazil all the way. Go, go Brazil.
2: Go, go Brazil katanya ya. Itulah dia yang tanya ni, sebagai Brazil punya jersey ke? Yo, boleh tengok lah kat live TikTok sekarang ni. Si Anis sempat lagi promote. Okay, bukan apa. Boleh semangat sikit. Kalau saya kalau tengok bola tengah-tengah malam jaga awal pagi kan, kita memang sekalilah dengan JC kalau boleh kan. Adakah anda penyokong negara mana? Memang kita kat saya, tiba manalah tahu kan. Ada juga peminat Paraguay ke, Netherlands ke kan. Jadi boleh beritahu kat saya dan juga kepada sesambat jugalah yang menyapa ketika ini tengah balik dari kerja Muhammad Tanwizi Hashim. Selamat petang bincangkan kepada anda. Dan juga kepada sahabat juga, antaranya yang nak call boleh. Nombor telefonnya berapa ni? 03-2287-3204 ataupun 2287-3203. Okey, juga ada kiriman okey daripada sahabat kita, siapa namanya ni? Apa kirimannya tu? Mari kita dengarkan sikit.
4: Brazil Jepun
2: Brazil Jepun.
4: Macam cerita anime Jepun yang Captain Tsubasa kan, dia selalu lah bayangkan dia main dengan Brazil kan. Itulah, tak tahu nak cakap lah, tapi yelah, Brazil favorite lah kan. Cuma itulah, kalau Jepun boleh menang tu best juga kan. Tak tahu nak cakap berapa ramalan, tapi mungkin kalau Brazil menang pun mungkin 2-1.
2: 2-1. Okey, kita nantikan Brazil menang 2-1 ke atas Jepun katanya. Anda rasa macam mana? Mari beritahu kat saya, okey? Sekali lagi, boleh hantarkan juga dan juga komen juga, okey? Ke TikTok sebagai fan. Apa khabar? Masih dan Tizai. Semoga sihat selalu, ya.
5: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1.
0: Dengarkan Selangor, Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sebelum kita dengarkan lagu sebentar lagi, jom kita nak bersama dengan sahabat kita ketika ini. Apa khabar? Abang Zali, ya?
6: Ya, saya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jadi kalau Jepun dengan Brazil, abang sokong mana, bang?
6: Itu seperti kata pendengar tadi lah kan. Dia pun sebenarnya lah nak sokong mana.
2: Tapi berat-berat memang kita tahu juga, tak kira. Abang sokong mana?
6: Jadilah, saya tu dalam segi pengalaman Brazil lah.
2: Pengalaman wow. Kalau kiranya macam keseluruhannya, abang rasa Brazil ada ke minat lain juga?
6: Sekarang bola ni bulat, tiba-tiba jumpa menang. Alhamdulillah.
2: Bola ni bulat pula dah, dia katanya. Sabar je lah. Tadi abang kata abang sokong dua pasukan. Abang sokong Brazil dengan Jepun ke lain?
6: Okey lah, saya sokong, tetap sokong dua lah. Walaupun seperti peningkat tadi, 2-1.
2: 2-1. Tadi abang cakap dengan saya off-air, abang sokong dua negara kan?
6: Jerman.
2: Oh, dengan Jerman? Cubik kan? Okey, okey, okey.
6: Lebih sikit lah. Sebab Korea dah keluar
2: Aduh, baik. Kita nyanyi abang lagu sedih bang. Abang belanja bang satu lagu sedih.
6: Sabar, saya sedihkan apa? Korea dulu tak pernah miss pusingan kedua.
2: Mungkin
6: miss pula.
2: Itulah tu.
6: Mana tahun 2002 dia pernah dapat nombor 4. Maksudnya dia selalu menangkan Jepun dulu.
2: Ingat eh?
6: Ya.
2: Yelah masa tu. Masa tu sokong.
6: Awal-awal dah tak keluar.
2: See you again lah. Bola
6: kan bulat.
2: Lagi teori bola bulat dia tu. Dah mula dah.
6: Saya pun ngantuk jalan tidur ni. Saya ni kerja sendiri je.
2: Faham. Okay lah, tak apalah Korea tu. Nanti kita ucap kat dia see you again lah eh. Macam lagu ni. Ke abang nyanyi sikit. Tiba. Yang kali lah nyanyi ya. Okay, Man Zalim. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
2: Salam. Alah, santai buat borak. Terima kasih lah, Man Zalim.

0: 8 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jadi untuk perlawanan yang pertama ya, antara Afrika Selatan dan juga Kanada, ha, ini yang pertama lah untuk 32 pasukan. Peringkat kalah mati yang anda rasa, yang manakah yang bakal menang? Okey, membuka tirai nanti untuk 32 pasukan, iaitu Kanada dan juga South Africa. Okey, ada sahabat kita Amboy, namanya kemain lagi, KOG, katanya Kanada lah ni. Okey, sebab kita mengharapkan Alfonso Davis. Wow. Itu kata si KOG, tak apa. Ah, nanti eh, tengok keputusan dulu macam mana. Dan juga kepada anda yang ketika ini menyaksikan juga di TikTok Selangor FM, thank you. Ha, nanti belah malam ada juga tau. Dan terima kasih juga kepada Azliman kita, sahabat kita yang menyapa juga, ha, yang call kat radio pun ya, mengatakan voice note pun ya. Kata sis Zaini, walaupun ni ramai yang kata Jepun bakal membenamkan Brazil, tapi tetap ku sokong Brazil, tetap di hati ku ini. Kata sis Zaini kita eh. Thank you Kak Zaini. Okay, juga antaranya kita ada sis Ella Malkis. Okay, katanya pilih Argentina dan juga Brazil. Itulah kata kawan kita ni. Tapi itulah, nampaknya pasukan kan dah banyak pun dah terkeluar. Kita sedia maklum. Jadi kepada anda, adakah anda pun turut bersedih ya? Antaranya Iran pun sama juga kan, yang telah terkeluar tu. Jadi jom kita dengarlah lagu mana pasukan terkeluar. Lagu apa? Take Me Home, Country Roads. Mari kita dengarkan di Selangor FM. Dan nanti kejap lagi ya, Abang Long akan bersama dengan anda pula tau.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Apa yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus melekat mendengarkan Selangor FM. Berteman Kak Balung, pasti untuk suara penyokong petang ni. Okey, anda boleh hantarkan musik aplikasi WhatsApp Sang FM di 019-330-4425. Suara anda, okey, sebagai suara penyokong pasukan mana, okey. Tak kira lah pasukan yang layak ke 30, pusingan ke 32 ataupun pasukan yang tak layak. Mungkin anda ada luahan hati, kalau rasa nak kongsikan pun boleh. Okey, insyaAllah Abang akan bacakan. Apa pun kita raikan, ini antara pendengar-pendengar kita yang dah pun menghantarkan kiriman suara mereka untuk Abang siarkan mesti suara penyokong petang ni.
1: Assalamualaikum Abang Long, Selangor FM. Saya Nabil dari Sungai Besar.
0: Ya, Nabil.
1: Saya sokong Portugal.
0: Ya, Abang Long.
1: Saya sama. Yakin Portugal akan mara lebih jauh dan beri aksi yang terbaik. Portugal pasukan penuh semangat, bermain gagah setiap saat. Tak pernah gentar walau penat. Menang dicapai jadi matlamat. Vamos Portugal.
0: Wah, Nabi dia siap pantun lah. Cayalah Nabi, terima kasih banyak. Anda yang lain, silakan.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Hakim, penyokong setia Sepanyol.
0: Oh, Sepanyol.
2: Untuk game yang akan datang, lawanan round of 32 ni, Hakim fokus terarah ke lawanan antara Sepanyol menentang Austria. Di atas kertas Hakim rasa Spain layak menang lah, dengan player-player yang boleh katakan agak bermain baik juga, macam Lamine Yamal, Ferran Torres, dan boleh katakan peluang nak menang tu ada, peluang nak menang tu besar. Cuma berharapnya jangan ambil mudah lawan Austria ni, sebab kita tahu kelebihan Austria memang tak dinafikan. Kita tengok game pagi tadi, Algeria lawan Austria pun diorang hampir-hampir kalah sebenarnya. Sepatutnya diorang kalah, tapi gol terakhir tu membawa Austria ke pusingan ke 32. Wah, itu memang orang cakap mengejutkan semua orang lah, especially pasukan Iran yang sepatutnya berharap salah satu antara tim antara Algeria dengan Austria tu mesti kalah, tapi draw juga, so menyebabkan Iran terkeluar daripada saingan World Cup kali ni. So Hakim rasa, Hakim prediction Spain akan menang 3-0.
0: Okey, terima kasih banyak Hakim. Itu pandangan dari Hakim. Dan seperti mana kita maklum, hari ini 28 Jun, hari terakhir. Okey, kita dah pun saksikan keputusan-keputusan perlawanan. Dan bermula awal pagi nanti Isnin, 29 Jun, pertemuan antara South Africa dan juga Canada bagi pusingan 32. Dan seterusnya Brazil dan juga Japan, hari Selasa 1 pagi. Jerman dan juga Paraguay 4.30 pagi. Netherlands dan juga Morocco 9 pagi. Morocco ni ramai yang kata orang, wow, satu kebangkitan. Anda yang lain boleh kongsikan lagi, hantarkan ke 019-330-4425. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang lain hadir. Kak Parilah dari Pandan melaporkan cuaca ketika ini mendung di sana. Terima kasih juga untuk Aunty Zai, selamat kembali bertugas sebelum di hujung minggu. Okey, semoga Abang sehat dan juga sejahtera. Terima kasih, amin, amin. Dan sampai tahun minggu juga Abang terima ucapan daripada Cik Wan, ya, rakan kita yang hadir dari Kajang, Happy Konti 612. Terima kasih.
3: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar, pusingan 32 Piala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Go! Suara penyokong, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Okey, kata Cik Ahmad dari Shah Alam, sedih balong Korea Selatan tak berjaya mara kepusingan 32, tapi saya tetap sokong sampai bila-bila. Mr. Kumar pula dari Kelang, ya, dia ada sedikit pesanan lah, tahniah kepada semua pasukan yang mara, yang tersingkir, jangan putus asa, jumpa lagi di Piala Dunia akan datang. Itu kata penyokong-penyokong yang kata orang redha lah, ya, yang tak give up, ya, tak putus asa untuk menyokong pasukan-pasukan yang menjadi pilihan mereka. Baiklah, seketika jom kita bersama dengan saudara Zul. Apa cerita Zul? Silakan.
3: Hai, saya Zul. Untuk World Cup 2026, saya menyokong Argentina untuk champion tahun ini. Go Argentina, go, go, go, go, go, go.
2: Okey, itu penyokong Argentina. Yang ini,
4: hai Jihan, for World Cup 2026 I go for Japan.
2: Okey, penyokong Jepun.
5: Hai, assalamualaikum, nama saya Farid Daniel. Saya rasa yang akan pergi ke final pada World Cup tahun ni Portugal sebab ada Ronaldo. Let's go Ronaldo, let's go Portugal, let's go, let's go.
2: Okay, thank you Farid.
6: Hai, assalamualaikum. Jadi nama saya Izzat. Untuk FIFA World Cup 2026 ni, saya mengharapkan Brazil mara ke final. Let's go Neymar!
2: Brazil, Portugal, Japan ini.
7: Saya rasa negara yang bakal masuk final FIFA World Cup 2026 adalah negara France! France! Pogba!
2: Okey, tadi penyokong France tapi tak sebut nama.
8: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Akmal Adib dari Melaka.
2: Orang Melaka?
8: So, Piala Dunia kali ni, saya sokong Brazil. Pagi-pagi minum kopi, Brazil di hati sampai ke pincak nanti. Brazil final menanti. Go, go Brazil! Sur.
2: Sur. Okay, terima kasih lah, eh. Siap bagi kata orang pantun. Mexico.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Di samping itu, tuan-tuan, mungkin ada Allah SWT. Walaupun kita lihat pada zaman kita, dunia makin ke arah tak menentu, tapi perintah-perintah Allah SWT, sama ada dunia tu tenang ataupun tidak tenang, tetap kita kena jaga. Kita usahlah untuk jaga sembahyang lima waktu kita di masjid. Kita usahlah untuk jaga puasa kita. Usahlah untuk jaga zakat kita. Kita usahlah untuk jaga segala amal ibadat yang difardukan ke atas kita. Itu dari segi ibadat, ibadat badaniah kita, ibadat maliyah kita, kita usaha untuk kita jaga. Kenapa tuan-tuan berkata Asman Ta'ala? Bagi orang yang beriman, dia tak terkesan dengan suasana dia. Suasana teruk pun dia kena laksanakan perintah Allah. Suasana yang aman pun dia laksanakan perintah Allah. Kenapa tuan-tuan berkata Asman Ta'ala? Tak semestinya kita hidup dalam keadaan aman sentiasa. Kadang-kadang ada juga yang tidak aman. Pada waktu tu Allah nak tengok adakah kita terus pada perintah Allah ataupun tidak. Kita jaga tak solat kita? Kita jaga tak hubungan kita dengan jiran kita, hubungan kita dengan ibu bapa kita, hubungan kita dengan masyarakat kita dan sebagainya? Maka perintah Allah bukan terhenti pada sesuatu masa saja. Perintah Allah bukan terhenti pada sesuatu waktu saja. Perintah Allah selagi mana kita hidup, maka kita nak amalkan perintah Allah SWT tadi, sehinggalah kita mati. Jadi ini yang kita nak bawa tuan-tuan berkat SWT. Apa keadaan sekalipun, apa ujian sekalipun, kita akan bawa. Jadi tuan-tuan berkat ada Allah SWT. Bila kita lihat dunia yang kita hidup sekarang ni, dia bukan ke arah makin tenang. Tak. Dunia akan makin apa dia, bawa kepada ketidakamanan dan sebagainya. Dan benda tu telah disebut dalam Al-Quran, watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari ni memang Allah SWT telah buat roda kehidupan. Akan ada ni roda begini. Akan datang keamanan, kemudian akan datangnya tidak aman dan sebagainya. Tapi perintah Allah daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kini sama dia. Orang dulu pun dalam tidak aman pun mereka taat juga perintah Allah. Mereka jaga juga lima waktu mereka. Di kalangan mereka yang berharta, mereka keluarkan juga zakat mereka. Di kalangan mereka yang miskin, dibantu oleh orang kaya daripada mereka. Dan begitu juga mereka masih jaga hubungan dari segi muasyaratnya, iaitu sama ada hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan jiran, hubungan dengan tetangga, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Mereka tetap jaga. Kenapa? Itu mereka menganggap bahawa itu perintah Allah. Dan perintah Allah dia tidak kesan dengan suasana. Apa keadaan sekalipun kita kena buat. Macam zikir. Zikir ni satu perintah Allah yang tidak terikat dengan suasana dan keadaan. Apa keadaan sekali boleh buat zikir. Kalau salat, salat satu perintah Allah yang terikat. Sebab itu seorang tadi dia nak sembahyang maghrib, dia terikat dengan waktu maghrib. Kemudian dia ada syarat pula. Dia kena ada wuduk. Kemudian dia kena menghadap kiblat. Kemudian dia kena pasti tutup aurat. Kemudian dia kena pasti tempat yang dia nak semayang tadi adalah suci daripada najis. Dan banyaklah dia punya syarat. Itu solat. Begitu juga ibadat yang lain seperti puasa. Dia ada syarat dia, iaitu puasa bermula daripada pagi sehingga apa maghrib. Puasa tadi. Kemudian kalau yang fardu, dia terikat dengan Ramadan, iaitu bulan Ramadan. Tapi zikirnya adalah satu-satu perintah Allah yang tidak terikat dengan keadaan. Keadaan apa sekali pun kita boleh buat. Sebab itu ulama bagi tahu, wala zikrullahi akbar, zikir ni adalah perintah Allah yang paling besar. Wala zikrullahi akbar. Jadi kenapa? Sebab mudah untuk diamalkan di mana-mana sahaja. Tak ada orang pun kata saya tak boleh nak berzikir. Kenapa? Keadaan saya begini-begini. Contoh orang yang tidak suci, dia boleh bagi tahu, saya ni tidak suci, saya tak boleh sembahyang. Okey? Tak apa. Kalau seorang wanita yang uzur, saya ni uzur, saya tak boleh semayang. Okey. Puasa pun, saya ni uzur, saya tak boleh puasa. Okey. Tapi zikir, dia tak ada. Orang tu suci ke, orang tu tak suci ke, boleh dia berzikir kepada Allah SWT? Boleh. Seorang yang tak ada wuduk, boleh tak dia berzikir? Boleh. Dia sebut Subhanallah, boleh. Seorang yang tak suci, kan, yang berjunub, boleh tak dia zikir? Boleh, dia zikir Subhanallah. Baca Al-Quran je tak boleh. Tapi kalau sesuatu tadi dia niatkan dengan zikir pun boleh. Seperti seorang tadi yang dia berjunub, kemudian dia nak makan, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan niat untuk baca Quran, tapi untuk zikir, boleh.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Sebab apa? Sebab sesuatu yang dikait dengan zikrullah, maka dia tidak terkait dengan apa-apa keadaan. Orang tu suci. Waktu pun sama juga. Kalau solat, tiada waktu-waktu yang kita tak boleh solat. Makruh. Selepas subuh, selepas solat subuh, tak boleh. Sehingga matahari naik. Begitu juga selepas solat asar. Begitu juga waktu istiwa dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, demikian sebab ta'ala, zikir, zikir boleh tak? Boleh. Dia tak terikat dengan waktu. Lepas solat pun kita boleh buat. Dan waktu matahari tegak pun boleh buat. Lepas asar pun boleh buat. Bahkan dalam Al-Quran, Allah SWT sebut antara waktu yang terbaik untuk kita zikir, untuk kita bertasbih pada Allah, iaitu waktu pagi dan petang, lepas subuh dan juga lepas asar. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu pagi dan petang. Sebab itu kita tengok orang alim, orang yang salih, kalau lepas subuh dia suka duduk. Lepas subuh dia akan pegang tasbih zikir pada Allah. Habiskan zikir dia. Nak zikir apa? Zikir macam kita sebut. Subhanallah, kita zikir 100 kali kita zikir. Alhamdulillah, kita zikir 100 kali kita zikir. Allahu Akbar, kita zikir 100 kali kita zikir. Kemudian La ilaha illallah, zikir 100 kali. Kemudian kita istighfar 100 kali. Kemudian kita selawat

0: subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita buat lepas subuh. Lepas asar pun sama juga. Lepas asar kita habis sembahyang asar pun kita zikir juga macam tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kita sama dengan perintah Allah tadi, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Tasbih pada Allah SWT di waktu pagi dan petang. Kemudian tasbih pula itu dari segi waktu, dari segi keadaan pun sama juga. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir pada Allah SWT tadikan, dia boleh dalam keadaan berdiri dia berzikir pada Allah, dalam keadaan duduk dia berzikir pada Allah, dalam keadaan baring pun dia berzikir pada Allah. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mengingati Allah SWT ni kadang-kadang dalam keadaan berdiri ni, dalam keadaan dia berada dalam keadaan cergas, dia masih lagi berzikir pada Allah. Kadang-kadang hilang separuh, dah letih dah, duduk pun zikir pada Allah. Kadang-kadang dalam keadaan dia nak baring, nak rehat pun boleh mengingati Allah SWT juga. Jangan kita jadi macam orang yang Allah Subhanahu wa Taala sebut, iaitu falamma kashafna an hudurahu marra ka allam yad'una ila dhurr masa. Kita ni kita ingat Allah SWT waktu ketika kita susah, kita berada dalam masalah, berada dalam kegusaran, berada dalam kemusykilan, waktu tu kita ingat Allah. Kita pun marilah dekat dengan masjid, kita pun jagalah semayah lima waktu, kita pun berdoalah panjang-panjang semayah hajat bagailah kita jumpa. Kadang-kadang kita tawajuh, insafi diri sebagainya. Tapi apabila Allah SWT angkat semua masalah daripada kita, kita lupa balik Allah.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 728. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 731. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 728 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jom singgah solat di masjid. Saya Aida, ini Make It Simple. Kalau anda suka masjid moden dan minimalis, wajib singgah Masjid Raja Haji Fisabilillah. Terletak di Cyberjaya. Namanya diambil sempena pahlawan Bugis yang menentang tentera Belanda di Melaka. Masjid ini pula memang lain daripada masjid yang kita biasa nampak. Tak ada khutbah klasik. Sebaliknya, berbentuk geometri yang ringkas dengan seni bina didominasi warna putih yang nampak sangat futuristik dan elegan. Kalau anda nak tahu, masjid yang siap dibina pada 2015 ini merupakan masjid pertama di Malaysia yang mendapat sijil bangunan hijau daripada Green Building Index GBI. Ruang solat yang memuatkan 8,000 jemaah ini ada kemudahan mesra OKU, bilik kuliah dan ruang nikah. Jom hidupkan budaya ziarah masjid. Bukan sekadar singgah solat, tetapi hayati keindahan, sejarah dan semangat komuniti. Siapa tahu, satu ziarah kecil boleh jadi pengalaman besar kita. Saya Aida, ini Make It Simple.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Yang anda sedang mendengarkan Layan Hujung Minggu di Serangan FM, data mengulik kenangan dah pun 7.14 minit malam, dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib malam ni bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya lah pada pukul 7.28 minit malam. Terima kasih Kak Ruby, okay, dari PJ juga hadir menemani. Terima kasih juga untuk Samsul Azhar Zamani. Dan ini Met Malaysia yang mengeluarkan amaran ribut peti melibatkan 11 negeri termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya yang dijangkakan berlarutan hingga malam. Jadi antara kawasan lain yang terlibat, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, KL, Putrajaya serta beberapa kawasan di Sabah, Sarawak dan juga Sabah. Dan dijangkakan juga hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melanda beberapa daerah termasuk di Langkawi, Kuala Muda, Kinta, Gua Musang, Besut, Cameron Highland, Gombak, Petaling dan juga Sepang. Jadi sila ambil maklum mengenai jangkaan amaran ribut peti dan juga angin kencang serta hujan lebat yang dijangka berlaku. Baiklah, untuk kata-kata hari ini yang boleh nak kongsikan mungkin boleh jadikan sebagai azimat untuk kita semua. Janganlah kita terlalu takut ataupun berasa kosong ketika keserangan, kerana sungguhnya Allah tak pernah meninggalkan kita walaupun sesaat. Namun, takutlah apabila kita yang perlahan-lahan menjauh dan melupakan Sang Maha Pencipta, sedangkan Dialah yang sentiasa bersama dengan kita di kala susah dan juga di kala senang. Renung-renungkan.
1: Hidup ikat untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Off-White dan lebih energetik.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ada satu perkara kecil dalam kehidupan seharian yang mungkin kita sering anggap biasa, tetapi sebenarnya sangat besar maknanya. Makan bersama. Bagi orang dewasa, makan mungkin sekadar mengisi perut. Tetapi bagi seorang anak, makan bersama adalah pengalaman pertama tentang hubungan. Di meja makan, anak belajar menunggu giliran. Belajar mendengar cerita. Belajar melihat wajah-wajah yang hadir tanpa tergesa-gesa. Di situlah anak belajar bahawa mereka dilihat dan dihargai. Apabila ibu bapa duduk semeja tanpa telefon di tangan, tanpa suara yang tergesa, anak belajar bahawa kehadiran itu satu nilai. Makan bersama bukan tentang menu yang mewah, bukan tentang pinggan yang sempurna. Ia tentang masa yang dikongsi dan rasa yang dibina. Anak yang dibesarkan dengan rutin makan bersama belajar tentang sabar, belajar tentang berbincang, belajar bahawa rumah adalah tempat yang selamat untuk menjadi diri sendiri. Hari ini, dalam dunia yang bergerak terlalu pantas, makan bersama semakin menjadi perkara yang jarang. Ada yang makan sambil berjalan, ada yang makan sambil menatap skrin. Dan tanpa kita sedari, meja makan kehilangan fungsinya sebagai ruang membentuk jiwa. Anak tidak memerlukan ibu bapa yang ada sepanjang masa, tetapi anak sangat memerlukan ibu bapa yang hadir sepenuh masa. Walaupun sekejap, walaupun hanya satu waktu makan sehari, ia sudah cukup untuk anak merasa bahawa dirinya penting. Makan bersama juga mengajar anak tentang bersyukur, tentang rezeki, tentang cukup dan sederhana. Bukan berapa banyak yang ada di pinggan, tetapi bagaimana kita menghargainya bersama. Anak mungkin tidak mengingati apa yang dimakan semalam, tetapi mereka akan mengingati siapa yang duduk bersama mereka di meja makan. Kerana di situlah dalam detik yang kelihatan kecil, jiwa anak sedang dibentuk. Terima kasih ibu ayah kerana sudi merenung bersama. Semoga meja makan kita kembali menjadi ruang kasih, ruang mendengar dan ruang membina jiwa anak yang seimbang. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk terus membesarkan anak-anak dengan hati yang sedar dan jiwa yang tenang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.
3: Sesungguhnya diri ini, tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.44. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.46. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.44 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

Okey, sebuah lagu yang menaikkan nama penyanyi yang bernama Min Malik, Flora Cinta, ataupun nama sebenarnya Captain, Captain Merzad Yasmin Malik Abdul Malik. Okey, itu cerita mengenai perkembangan terkini Min Malik yang juga merupakan seorang pegawai dalam Angkatan Tentera Malaysia. Tengok, sedia-budia dia menyanyi dulu, tapi dalam bidang pelajaran dia tak lupakan. Dan dalam bidang kerjaya juga beliau mengharumkan nama keluarga dan juga nama negara. Alhamdulillah. Tahniah Min Malik. Okey, bagi masa untuk waktu ini sampailah ke pukul 9 malam anda bertemankan Abang Long. Pastinya mesti lagu-lagu irama kenangan Retromania, Selangor FM, pilihan tepat.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Okey, lagu ni dengan Datuk Mat Jaiz dan juga Kartina Dahri. Okay, lagu ni dipetik dari filem Aksi Kucing ya, tahun 1966 kalau tak silap balong. Apa pun, terima kasih juga untuk Fairul Reza juga hadir menemani sahabat tugas sebelum. Terima kasihlah banyak ya sahabat-sahabat kita yang bertanyakan waktu isyak malam ni. Bagi anda yang berada di kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 8.44 minit malam. Dengarkan, ini dia lagu persembahan pada OK. Itu relakan di kau pergi. Terus lain Raja Mania, Selangor FM, pilihan tepat.

Kata Cik Herman, layan. Okay, Balut, selamat menjalankan tugas Balut. Semoga dipermudahkan urusan Allah. Semoga urusan kerjanya. Amin, amin. Terima kasih banyak, Aiman. Dan terima kasih juga anda semua rakan-rakan pendengar Selangor FM yang terus dengarkan layan hujung minggu di Selangor FM. Ini lagu terakhir untuk Retro Mania malam ni. Tangan daripada penyanyi yang cukup jelita, suaminya pemain bola sepak. Siapa lagi kalau bukan Salwa Abdul Rahman. 12 Kau, Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan

Okey, tadi Kumar Sanu dan juga Syirah Goshal dengan Camak Calo Chil Cabili dah pun 9.21 minit malam untuk anda. Di mana juga mendengarkan Selangor FM, anda bertemu dengan Balong pasti untuk Koli Boli. Dan bermula malam ni, okey, dan juga minggu hadapan, okey, jadi untuk balaman anda Koli Boli sampai habis fire, apa Piala Dunia FIFA 2026 ni, kita akan buat ada apa, ada ubah waktu siarannya, okey. Jadi bermula malam ni 10 hingga 11 malam nanti kita ada sembang bola. Lepas berita pukul 11 kita sambung balik Koli Boli, boleh eh? Maknanya sekarang sampai pukul 10 kita layan Koli Boli, 10 sampai 11 kita layan sembang bola, lepas kita sambung balik sampai tamat siaran.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Assalamualaikum, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. 10 hingga 11 malam kita dalam sembang bola dunia sebenarnya dengan World Cup FIFA 2026. Dan malam ni kita bersama dengan Cik Syafiq, seorang content creator juga. Okay, apa khabar Cik Syafiq?
1: Assalamualaikum, selamat malam semua. Alhamdulillah
0: sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa pun nama lu nak cakap ni, terima kasih Cik Syafiq bagi masa. Okay. Ya, malam ni nak tidur berapa?
1: Malam ni kita lepas habis ni kita tidur lah. And then mungkin kita bangun pagi tengok perlawanan Afrika Selatan menentang Kanada pukul 3 pagi kita waktu Malaysia.
0: Maknanya bermula awal pagi esok kita dah pun melangkah ke game 32, betul
1: Pusingan
0: eh?
1: 32. Yeah,
0: Pusingan 32. Jadi sebelum kita nak cerita tentang yang 32 ni, kita nak cerita yang 48 sebelum ni. Boleh?
1: Boleh.
0: Banyak-banyak pasukan lah yang berhentap dalam game 48 ni. Hakikatnya 72 perlawanan berlangsung, betul eh?
1: Betul.
0: 72 perlawanan berlangsung, menyingkirkan hanya 16 daripada 48 pasukan dalam Piala Dunia terbesar yang pernah dianjurkan. Fasa kalah mati akhirnya bersedia untuk bermula. Jadi kalau ikut apa yang belum maklum. Pasukan-pasukan besar seperti Perancis, Spanyol, England, Argentina berjaya mara selain daripada beberapa pasukan kejutan juga turut mengesahkan tempat. Macam Cabo Verde
1: akan menentang Argentina di pusingan 32 nanti.
0: Ini antara pasukan yang tak disangka, walaupun penampilan pertama kat Piala Dunia, mereka berjaya mara selepas mencatat keputusan seri dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan.
1: Betul tu.
0: Satu lagi,
1: Cabo Verde tiga mata saja untuk layak ke pusingan ke-32 ni. Tak perlu, maksudnya dia seri je lah. Tak perlu nak menang atau tak perlu menang pun. Dah berjaya ke pusingan 32.
0: Macam Republic of Congo.
1: Juga tu layak akan menentang England.
0: Jadi daripada banyak-banyak pasukan yang Cik Syafiq sendirilah, ada yang disangkakan ataupun dijangka untuk masuk ke pusingan 32 ni tapi tak lepas, ada tak?
1: Yang kita tak jangka sekali itu pasukan dari wakil Asia lah, itu daripada Korea Selatan. Korea Selatan kita tengok pada match peringkat kumpulan menang sekali and then kalah dua kali, betul ke? And then Korea Selatan perlu tunggu pada lapan pasukan terbaik di peringkat tiga kumpulan. Tapi tak layak juga.
0: Tak layak. Jadi
1: walaupun tunggu pasukan lain lah.
0: Sebenarnya kita dekat Malaysia memang ramai yang mengharapkan Korea Selatan dan juga Jepun, betul ya?
1: Betul. Dan kita sekarang ni ada dua sahaja tinggal pasukan daripada Asia, itu Jepun dan juga Australia.
0: Ada juga
1: dua pasukan.
0: Macam Cik Ahmad ni, ada pendengar kita di WhatsApp kan, Cik Ahmad dari Shah Alam, sedih Korea Selatan tak berjaya mara ke pusingan 32 tapi saya tetap sokong sampai bila-bila. Tengok dia punya fanatik dia kan, kalah pun tak apa jadi dia akan sokong sampai bila-bila. Okay. Lain-lain lagi apa yang Encik Syafiq boleh kongsikan untuk pendengar-pendengar kita mengenai game yang 48 ni?
1: Untuk 48 ni itulah kita kecewa dengan apa yang berlaku dekat Korea Selatan. Dan juga ada juga banyak rakyat Malaysia juga mengharapkan Iran dapat pergi ke pusingan 32 tetapi tak berjaya juga. Walaupun Iran tak pernah kalah dalam pusingan 42 ni. Dia hari ni diorang terpaksa tunggu 3 game. Terpaksa tunggu game Ghana lawan Croatia, terpaksa tunggu game Congo and then Algeria dengan Australia.
0: Okey, satu lagi yang baru nak minta Cik Syafiq komen ni tentang pasukan terkenal Uruguay.
1: Uruguay
0: pun gagal kan?
1: Uruguay gagal juga, dua kali seri and then satu kalah. Mengumpul dua mata saja di tempat ketiga, tak layak.
0: Betul. Jadi kalau kita tengok untuk pusingan ke-32 ni, 13 pasukan dari Eropah, 5 dari Amerika Selatan, 2 pula dari Asia, manakala daripada Amerika Utara ada 3 wakil eh.
1: Betul.
0: Mexico, Amerika Serikat dan juga Kanada lah tuan rumah. Okey, macam Iran tadi, Kalau ikut, dia berada di ranking yang ke-20 seri 3-3 perlawanan kumpulan dan hampir layak ke pusingan 32 sebelum gol penyamaan saat akhir Australia menentang Algeria, kan?
1: Ya, betul.
0: Menyingkirkan mereka. Jadi hanya 3 pasukan menamatkan semua perlawanan kumpulan dengan rekod 100%, iaitu Argentina, Perancis dan juga Mexico. Maknanya senarai Cik Syafiq sendiri macam mana? Daripada 48 yang memang target masuk ke 32, semua dapat ke?
1: Semua dapat. Apa yang saya predict semua kena. Dan macam Kek Vardy tu paling kita tak sangka lah. Sebab Kek Vardy kita pernah ada sejarah, pernah menentang Malaysia kan. Kita seri satu sama. And dia tak sangka dia boleh sampai di World Cup sampai tahap pusingan 32 ni. So kita mengharapkan kemungkinan adakah goalkeeper Ventinia, keeper apa, Kepada berjaya menghalang Messi daripada menjadikan gol pada pusingan 30, kita tengok nanti macam mana.
0: Okey, kita rehat kejap, lepas ni kita sambung balik boleh eh?
1: Baik, boleh.
0: Kita sambung lagi lepas ni cerita untuk sembang bola sempena dengan Piala Dunia 2026.

0: Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus didengarkan Sembang Bola sempena dengan Piala Dunia 2026 di Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Kita masih lagi bersama dengan Cik Syafiq, tetamu Abalung untuk malam ni. Dan bermula malam ni sampailah ke final, nanti kita akan bersiaran untuk Sembang Bola 1 jam, okay, 10 malam sampailah 11 malam. Jadi anda rakan-rakan pendengar kita, kalau juga nak menzahirkan ingin berkongsi cerita juga, boleh hantarkan voice note anda ke WhatsApp Selangor FM ataupun kata-kata mesej anda juga boleh hantar ke 019-330-4425. Cik Syafiq dah minum dah?
1: Saya sudah.
0: Alhamdulillah. Cik Syafiq, sepanjang perlawanan ni 72 game sebelum ni,
1: yeah,
0: okay, dah banyak menyaksikan perlawanan dekat rumah ataupun lepak kedai mamak?
1: Setakat yang 72 game ni semua saya layan di rumah saja.
0: Jadi konten-konten bola yang Cik Syafiq hasilkan berbentuk macam mana eh?
1: Lebih kepada reaction pada jaringan. Lebih kepada itulah. Untuk analisis goal tu saya tak ada buat lah.
0: Jadi pendengar-pendengar Sungai FM pun mungkin nak tahu ID Cik Syafiq gunakan.
1: Buat-buat pendengar Selangor FM boleh follow saya di Instagram dan juga TikTok, mencari Elias Syafiq Sparrow. Nanti korang akan jumpa kat situ lah saya punya detail social media saya.
0: Syafiq Sparrow. Sparrow eh?
1: Yes, betul.
0: Itu ada maksud yang tersendirilah tu. Okay, kita nak kembali bercerita sebelum nak ke pusingan 32 ni. Kita nak cerita juga tentang rekod gol. Boleh?
1: Boleh.
0: Perebutan kasut emas.
1: Ya, yeah.
0: Okay, sepanjang sebelum ni kita maklum ya, Lionel Messi mendahului dengan berapa gol?
1: 6 jaringan, 6 gol.
0: 6 gol.
1: Ketika menentang pagi tadi, Messi menjadikan 1 gol melalui free kick yang sangat cantik sekali. Dan hari ni 6 rekod lah, rekod jaringan Messi.
0: 6 rekod.
1: Kepada lain bawah Messi ada 4 pemain yang rekod 4 gol, itu Haaland, Mbappe, Osman Dembele, and then satu lagi saya tak pasti siapa, ada satu lagi yang menjadikan
0: 4 orang eh.
1: 4 orang betul.
0: 4 orang ya. Osman Dembele, Kylian Mbappe. Abang lu nak sebut takut silap Haaland. Nama. Kan? Haaland kan?
1: Haaland.
0: Vinicius Junior. Seorang lagi ya?
1: Ya,
0: yeah,
1: seorang lagi. Pemain Brazil, Vinicius Junior.
0: Okay, itu antara penjaring-penjaring yang kata orang tersenarai dalam perebutan kasut emas. Apa kita nantikanlah sampai ke final nanti. Okay, kita nak bercerita tentang game 32 ni, pusingan 32. Okay, yang akan bermula awal pagi nanti. Okay, kalau kita tengok jadualnya dulu mungkin boleh... Cik Syafiq
1: untuk hari Isnin pagi 3 pagi esok ada satu game sahaja, iaitu Afrika Selatan menentang Kanada sebagai tuan rumah. Yang itu untuk dua sehari sebelum ni, dua hari sebelum ni kita tengok satu hari sampai 6 game. Untuk hari Isnin esok ada satu game sahaja.
0: Okey, so, ini akan berlangsung
1: di World Cup, boleh berehat dengan tenang dululah untuk hari Isnin ni.
0: Tak payah nak ambil cuti semua dulu ya.
1: Betul.
0: Okay, mana Isnin ada satu game, South Africa dan juga Canada. Okay,
1: Canada.
0: Alright, perlawanan akan bermula pukul 3 pagi di Stadium Sophie, California, Amerika Syarikat. Okay, jadi perlawanan pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirai fasa kalah mati. Mungkin Cik Syafiq boleh kongsikan sedikit dari segi prestasi Kanada.
1: Untuk Kanada, saya rasa sebagai tuan rumah, mereka akan ada satu motivasi yang tinggi lah untuk pergi ke pusingan seterusnya, pusingan 16. Saya menjangkakan, nak bagi ramalan terus ke macam mana?
0: Tak apa, yang ramalan ni ujung-ujung tu.
1: Ramalan nanti saya bagi. Untuk kita tengok dia punya rekod pertemuan, Afrika Selatan dengan Kanada, sangat lebih kepada Afrika Selatan lah. Afrika Selatan pernah menang 2-0 pada tahun 2007. Pada 2007 lah. Untuk kali ni World Cup, saya rasa kelebihan kepada Kanada.
0: Afrika Selatan, Afrika Selatan apa pula? Walaupun untuk mereka ni berjaya cerita sejarah kan?
1: Mereka untuk Afrika Selatan, mereka berjaya mencipta pertama kalinya lepas ke pusingan 32. Itu rekod Afrika Selatan lah. untuk World Cup kali ini.
0: Mereka memastikan kemarahan dengan kemenangan 1-0 ke atas Korea Selatan. Siapa penjaring dia?
1: Penjaring menentang Korea Selatan iaitu Tebo Mokena, tak silap saya, betul ke?
0: Tapelo Maseko eh?
1: Tapelo Maseko.
0: Betul
1: satu
0: ya?
1: Jaringan ha. Dan Afrika Selatan dia punya style playing dia lebih pada bertahan lah. Dan dia ada satu keeper yang berpengalaman, itu Rowan William. Keeper dia ni yang main peranan penting jugalah untuk defend Afrika Selatan.
0: Jadi apa
1: dalam pusingan dalam pusingan tu dia berjaya clean sheet dua game.
0: Okey, jadi pemain-pemain yang bakal menjadi tumpuan pemain Kanada.
1: Untuk pemain Kanada, kita ada pemain itu Alfonso Davis, kapten Kanada, dan juga Jonathan David. Jonathan David ni dia hat-trick menentang Qatar baru ni.
0: Okey.
1: Dan mungkin bakal berebut kasut emas jugalah kalau mereka layak ke pusingan 16 dan seterusnya.
0: Afrika Selatan pula?
1: Untuk Afrika Selatan,
0: pemain-pemain dia?
1: Pemain kita ada pemain tumpuan dia. Seperti Rowan Williams, keeper macam saya cakap tadi, and then ada Tapelo Maseko, and then juga Tebo Mokena. Itu pemain tumpuan bagi Afrika Selatan lah.
0: Okay, betul. Maknanya itu yang apa Cik Syafiq sendiri maklum lah eh. Dari tadi apa nak kongsikan ramalan kan antara Kanada dan juga Afrika Selatan.
1: Ramalan saya saya memang akan pilih Kanada dengan persentaj kemenangan 55%. Dengan ramalan skor Kanada 2 Afrika Selatan 1.
0: Kalau seri rasa berapa persen seri?
1: Kalau seri dalam 20% lah. Seri mungkin kalah, Afrika Selatan kalah 20% juga.
0: Okey, Afrika Selatan dia hadir dengan keyakinan tinggi. Manakala Kanada pula dia ada kelebihan dari segi kualiti individu, betul ya?
1: Betul.
0: Okey. Lepas ni kita nak cerita lagi. Banyak sebenarnya yang belum tanya dengan Cik Syafiq ni sebab dia content creator kan. Jadi semuanya tentang bola. Dan anda rakan-rakan pendengar kita sekali lagi kalau nak berkongsi cerita malam ni merusi sembang bola. Ini ada seorang yang menghantarkan kiriman ni. Apa dia hantar WhatsApp ni? Kita berdengar dulu Cik Syafiq.
1: Ya boleh.
2: Apa yang saya dapat ramalkan perlawanan di antara Afrika Selatan bertemu Kanada pada kali ini, berkemungkinan besar kawalan bola tu ketat, taktikal serta skor yang rendah. Sebab apa? Kedua-dua pasukan ini akan berhati-hati di awal perlawanan mereka nanti. Sebab apa? Kelebihan kepada Afrika Selatan sebab mereka ni lebih stabil dan makin padu sepanjang kejohanan ni. Pada saya, Afrika Selatan tidak akan kalah lah. Skor mungkin 1-0 ataupun seri satu sama. Itu pun kalau Kanada guna kelajuan Davis dan serangan pantas diorang, mungkin boleh buat kejutan. Apapun ini hanyalah pandangan analisis saya, bukan kepastian. Bola sepak sentiasa ada kejutan.
0: Okey, itu ya sahabat kita seorang, dia sokong Afrika Selatan. Okey. Kita tengoklah hal keputusannya nanti selesai perlawanan. Kita berhibur lagi, kita rehat dulu, lepas ini kita kembali bersama dengan Cik Syafiq dalam Sembang Bola Selangor FM.

0: Okey, di antara lagu FIFA 2026 yang bersemangat, Cik Syafiq setuju tak? Halo Cik Syafiq.
1: Hello, ya, saya
0: di sini. Dengar tak lagu tadi World Cup 2026?
1: Ya, dengar.
0: Dia semangat sikit lagu ni kan?
1: Betul. Okay. Tapi bagi saya lagu paling kalau World Cup trademark saya Shakira Waka Waka. Itu memang saya rasa sepanjang zaman tu paling lagu paling lekat sekali untuk World Cup lah. Okay. Walaupun dia dah lepas pada 2010.
0: Tak apa, lepas ni kita layan. Dan untuk makluman anda juga, betul, pendengar-pendengar, sebenarnya dengan Piala Dunia ni, carta 20 hit Selangor FM juga setiap hari Sabtu, kita menampilkan lagu-lagu untuk Piala Dunia. Tahu? Tu kelainan Selangor FM. Sambil kita sembang bola, sambil kita bawa keputusan perlawanan, sambil kita kongsikan juga fakta-fakta mengenai Piala Dunia, kita juga mainkan lagu-lagu yang pernah popular dan juga bakal popular untuk Piala Dunia. Jadi untuk game 32 ni, pusingan 32 ni Cik Syafiq kan, bermula esok lah kira 29 Jun dan akan berakhir pada 4 Julai. Betul?
1: 4 Julai.
0: Mana betul, bermula Isnin habis Sabtu. Jadi kalau kita nak kongsikan tadi kita dah cerita tentang South Africa dan juga Canada pukul 3 pagi, kemudian hari Selasa pula. Yang ini ramai yang nak tengok yang apa tak sabar-sabar ni. Brazil dan juga Japan. Komen sikit.
1: Betul. Brazil akan menentang Jepun pada 1 pagi hari Selasa. Jangkaan saya saya selaku peminat Jepun memang mengharapkan Jepun ke pusingan 16. Walaupun kita tahu Brazil juga satu pasukan yang kuat. Kita ada Vinicius Junior, kita ada Cunha. Saya rasa Jepun boleh buat kejutan lah kat atas pasukan Brazil kali ni.
0: Okay. Kalau dari segi faktor pertemuan sebelum ni, boleh komen sikit Brazil dan juga Jepun?
1: Untuk kita tahu Jepun ada satu pasukan yang sangat solid. Dari segi sepanjang perlawanan sebelum kelaikan juga. Saya tak pasti dia punya head to head dia macam mana. Tapi saya rasa Brazil akan membagi beri saingan sengit lah pada Jepun. Mungkin dia orang akan bawa sampai ke extra time. Dan penentuan saya tak rasa sampai penalti, and then saya mengharapkan game yang sangat seronok, tak membosankan untuk Brazil Jepun ni. Tapi saya mengharapkan Jepun juga akan ke pusingan 16 itulah.
0: Okay, mungkin
1: kalau kita tengok rekod pertemuan sebelum ni, Brazil menang 11 kali ke atas Jepun. Jepun hanya satu kali je.
0: Okay, kalau kita tengok dari segi ni, permainan Jepun, ada perubahan tak dengan sebelum ni?
1: Dia memang sangat berubah. Jepun saya rasa kita dengan kekuatan pasukan Brazil juga akan bagi sangat sengit position game dia orang. Tapi jika Jepun bermain secara berdisiplin dengan kekal tenang, memang Jepun juga akan ke pusingan 16.
0: Mana dari segi apa ni, permainan game siapa punya? Rasanya Brazil lah kot. Brazil berapa peratus, Jepun berapa peratus?
1: 50-50.
0: Wah, yang ini yang best ni.
1: Saya rasa game paling paling best lah. Selaku kita sebagai wakil Asia juga, kita mengharapkan ada pasukan Asia ke pusingan seterusnya lah.
0: Okey. Perlawanan seterusnya 4:30 pagi, Jerman dan juga Paraguay.
1: Jerman Paraguay, saya rasa Jerman akan ke pusingan seterusnya. Yang akan berlangsung pada 4:30 pagi hari Selasa. Manakala Belanda menentang Maghribi ataupun Morocco 9 pagi. Ramalan saya ini pun agak sengit jugalah. Saya rasa kemungkinan Belanda lah boleh pergi ke pusingan 16.
0: Belanda dengan Abalong sokong Morocco.
1: Abalong sokong Morocco.
0: Sebab itulah dia berjaya membuktikan mereka boleh kan.
1: Kenapa Abalong sokong Morocco? Satu je.
0: Itulah semangat dia.
1: Semangat dia.
0: Walaupun itulah berjumpa dengan Netherlands, hakikatnya memang Belanda ni kuat kan. Tapi bola segala-galanya berkemungkinan.
1: Ya, betul. Okay. Kalau sedikit fun fact tentang Morocco ni, kebanyakan pemain dia orang yang ada darah luar.
0: Maksudnya?
1: Itulah. Dia ada mak ataupun ayah daripada macam ada Perancis, ada daripada Belanda. Tapi daripada segi rules FIFA, dia orang layak mewakili Morocco lah. Daripada atuk nenek tu ada. Itu daripada sikit fun fact lah tentang Morocco.
0: Kalau kita tengok dekat apa media pun, antara perlawanan paling menarik dalam pusingan 32 ni itulah Belanda menentang Maghribi, cakap, yang akan berlangsung di Guadalupe di Mexico. Okey, Datuk Jasni kita juga wartawan dan juga pengarah sukan pun berada kat Mexico ketika ini. Dan kalau ikut rekod juga Belanda ya menjaringkan 10 gol dalam kumpulan F, seri dengan Jepun sebelum menewaskan Sweden dan juga Tunisia. Jadi Morocco ni dia mara sehingga ke separuh akhir Piala Dunia 2022, betul?
1: Betul.
0: Dan dia menamatkan kumpulan dengan rekod 2 kemenangan dan juga 1 kalah. Jadi masuk untuk 2026 ni tu yang abang mengharapkan Morocco ataupun Maghribi ni mereka juga boleh membuktikan kehebatan mereka kan?
1: Betul.
0: Okey, lagi yang Cik Syafiq nak katakan tentang Brazil dan juga Jepun ni?
1: Brazil dengan Jepun ya. Kita mengharapkan satu perlawanan yang sangat sengit. Bagi saya satu saya kalau untuk pasukan kelab, saya seorang penyokong Liverpool. Aha. Saya mengharapkan ada pemain Liverpool itu Endo. Tapi dia disebab Endo merupakan kapten Jepun, tapi disebabkan masalah kecederaan, dia terpaksa digugurkan. And then itu pun agak macam kecewa jugalah Endo tak dapat mewakili Jepun untuk World Cup kali ini, dan dia terus retire untuk pencapaian negara. Terus untuk itu sajalah.
0: Okey, kalau Jerman dan juga Paraguay ni, Paraguay pemain-pemain dia yang hebat siapa?
1: Bagi pemain Paraguay
0: rasanya mana yang boleh pergi ni, Jerman ataupun Paraguay?
1: Bagi saya Jerman lah.
0: Jerman
1: Jerman. Kita kalau untuk para key player tu Paraguay, kita ada Miguel Almiron, Julio Enciso dan juga Gustavo Gomez. Kalau Miguel Almiron, kalau kita tahu baru ni dia kena kad merah kan. Disebabkan menutup mulut ketika bercakap.
0: Betul, itu antara syarat-syarat baru kan.
1: Kad merah. Itu salah satu peraturan baru FIFA World Cup kali ni lah.
0: Okey, jadi untuk makluman kita juga nak kongsikan selain daripada pusingan 32 ni yang akan bermula pagi esok dan akan berakhir pada 4 Julai untuk pusingan 32, diikuti dengan pusingan 16 pula terbaik akan berlangsung daripada 4 bulan hingga 7 Julai, diikuti suku akhir 9 hingga 11 Julai, dan separuh akhir pertama dijadualkan pada 14 Julai di Arlington, manakala satu lagi pada hari berikutnya di Atlanta. Betul ya? Dan perlawanan penentuan tempat ketiga akan berlangsung di Miami Gardens pada 18 Julai sebelum perlawanan akhir akan berlangsung pada 19 Julai. Itu ceritalah tentang jadual perlawanan yang melibatkan sebelum ni kita dah maklum 48 game, 48 pasukan, kemudian 32 pasukan, kemudian 16 pasukan, dan lepas tu barulah akan dapat sama-sama kita saksikan separuh akhir pertama. Okay? Jadi kita rehat lagi. Ini lagu yang Cik Syafiq cakap yang paling berminat sekali. Okey, lagu persembahan daripada Shakira. Ini lagu FIFA tahun 2010, betul?
1: Betul, Afrika Selatan sebagai tuan rumah.
0: Ya, kita dengarkan.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum Abalong, Selangor FM. Saya Nabil dari Sungai Besar. Saya sokong Portugal. Saya yakin Portugal akan mara lebih jauh dan beri aksi yang terbaik. Portugal pasukan penuh semangat, bermain gagah setiap saat. Tak pernah gentar walau penat. Menang dicapai jadi matlamat. Vamos Portugal!
2: Okay, Syafiq, itu penyokong pasukan Portugal, orang Sungai Besar. Syafiq, orang mana Syafiq?
3: Saya Bangi.
2: Bangi, okay. Seorang lagi ni kita nak dengarkan juga mereka memperkatakan tentang game 32 ni .
4: Hai, Assalamualaikum.
2: Salam.
4: Penyokong setia Spanyol.
2: Spanyol.
4: Untuk game yang akan datang, perlawanan round of 32 ni, Hakim fokus terarah ke lawanan antara Spanyol menentang Austria. Di atas kertas, Hakim rasa Spain layak menang lah, dengan player-player yang boleh katakan agak bermain baik juga, macam Lamine Yamal, Ferran Torres, dan boleh katakan peluang nak menang tu ada. Peluang nak menang tu besar. Cuma berharapnya jangan ambil mudah lawan Austria ni, sebab kita tahu kelebihan Austria memang tak dinafikan. Kita tengok game pagi tadi, Algeria lawan Austria pun diorang hampir-hampir kalah sebenarnya. Sepatutnya diorang kalah. Tapi gol terakhir tu membawa Austria ke pusingan ke 32. Wah, itu memang orang cakap mengejutkan semua orang lah, especially pasukan Iran yang sepatutnya berharap salah satu antara tim antara Algeria dengan Austria tu mesti kalah. Tapi draw juga, so menyebabkan Iran terkeluar daripada saingan World Cup kali ni. So Hakim rasa, Hakim prediction Spain akan menang 3-0.
2: Okay, terima kasih banyak Hakim, komen awak. Okay, Syafiq, Abang Long sebenarnya nak bagi Syafiq rehat je. Kita bagi celah-celahkan sekali dengan pendengar-pendengar kita yang lain. Okay, kita kembali untuk sembang bola. Setakat ini, perlawanan yang sebelum ni kita saksikan, bagi Syafiq lah, siapa pemain yang paling menyerlah setakat ini? Bukan dari segi jaringan gol, tapi dari segi kawalan. Mungkin bagi Syafiq ada pilihan sendiri, siapa pemain yang paling menyerlah?
3: Bagi saya untuk pusingan
2: 48
3: bulan, 48 yang paling menyerlah sekali daripada kebanyakannya daripada pasukan Perancis lah. Saya selaku penyokong kuat Perancis, memang nampak sekali ni untuk World Cup kali ni kelebihan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sangat tenang di bahagian kanan Perancis. Dan dia punya link up dengan Olise, dengan Mbappe, memang salah seorang pemain yang bagi saya sangat menyelah untuk pusingan 48 tu, Ousmane Dembele lah. Dan kita nampak juga Vinicius Junior juga daripada Brazil pun salah satu penyerang yang berbisa dan bakal berebut kasut emas bersama Messi juga. Jika ada peluang Brazil layak sampai ke semi, mungkin Vinicius Junior akan menjadikan gol setiap perlawanan.
2: Okay. Kalau kita tengok dari segi pemain-pemain muda pula, mungkin Syafiq ada pandangan tersendiri kalau kita nak tengok dari segi kelahiran bintang baru dalam dunia bola ni, pemain muda yang patut diberi perhatian.
3: Salah satunya pasukan yang pemain muda dia beri perhatian itu daripada pasukan Turki sebenarnya. Salah seorangnya itu Arda Güler. Tapi sebabkan Turki tak terus, lepas dua perlawanan terus disqualified, dia tak dapat menunjukkan prestasi sebenar dia lah di dalam World Cup ni. Dan kita boleh tengok daripada salah satu seorang lagi pemain muda yang berumur 18 tahun daripada Morocco ataupun Maghribi, iaitu Ayub Baoudi. Pemain tengah ni pun mengejutkan jugalah untuk FIFA World Cup 2026 kali ni. Ayub rasa... boleh jinakkan pemain Brazil kan, masa mentang Brazil, Morocco mentang Brazil kan. Dia boleh beraksi dengan tenang je sebagai pemain tengah. Pun salah satu pemain yang muda yang menyelah lah.
2: Dia berasal daripada pada bahagian Datuk Perak tu. Nama Ayub kan. Okey, kalau dari segi taktikal. Okey, taktikal perlawanan. Okey, Syafiq tengok macam mana? Evolusi taktikal.
3: Untuk dari segi taktikal, saya tak tak komen sangat sebab saya pun banyak match yang tak tengok. Banyakkan tengok highlight je. Saya tak ada kepakaran dalam teknikal tu.
2: Okey, tak apa-apa.
3: Tapi saya rasa kita boleh tengok. Saya tengok match Norway dengan Perancis. Memang Perancis deserve untuk pergi sampai ke, boleh pergi sampai ke separuh akhir ataupun ke suku akhir lah. Jika dia orang mereka konsisten dengan apa yang dia main sekarang ni.
2: Okey, kalau dari segi permainan pasukan, okey. Mungkin Syafiq boleh kongsikan yang mana paling banyak menyerang, yang mana pula yang banyak lebih berhati-hati, yang mana pula yang banyak lebih bertahan. Mungkin boleh sebutkan pasukan-pasukan tu.
3: Salah satu yang pasukan yang sangat berdisiplin dalam bertahan, kita boleh tengok Afrika Selatan jugalah. Macam mana.
2: Alah, terputus. Tak apa, lepas ni kita kembali dapatkan Cik Syafiq. Kita layan dulu lagu persembahan John Denver, Take Me Home Country Road. Dengarkan Sembang Bola di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Okay, anda masih lagi mendengarkan Sembang Bola Bertemangga Balung dan juga Cik Syafiq malam ni sampai pukul 11 malam. Tadi terputus sekejap talian kita, Cik Syafiq. Macam kita nak sambung balik kisah tentang apa pasukan-pasukan yang banyak menyerang, pasukan yang bertahan dan juga pasukan mana yang lebih kata orang berhati-hati dalam setiap perlawanan. Okay, sambung balik Cik Syafiq.
1: Untuk selepas pusingan kumpulan ini, apa yang saya nampak, salah satunya Argentina, di bawah Lionel Scaloni, dia gunakan taktik hantaran pendek lah di bahagian tengah, dan dengan taktik hantaran pendek inilah dia buka ruang kosong untuk Messi bebas kat banyak posisi, satu posisi tetap, dan membolehkan Messi menjadikan gol sampai 6 biji setakat ni.
0: Okay, betul.
1: Kalau kita tengok Messi kat atas padang tu, ketika beraksi dengan Argentina, sangat tenang, sangat relax di bawah Lionel Scaloni ni. Dan itulah menghasilkan 6 biji gol

0: kita tahu yang paling cemerlang sekarang daripada kita, daripada Cik Vazir lah. Itu paling cemerlang dan paling viral sekarang ni. Kita boleh tahu sebelum dia datang ke World Cup, kalau kita kat sosial media dia tak sampai berapa ribu follower je. And then selepas hari ni, setakat hari ni, dia punya followers naik sehingga 2 juta. 5 juta tak silap saya.
1: Okay, awak dah buat
0: utama dia, Kevin tu, Bosinia. Walaupun umur dia dah 40, tetapi dia masih fit ataupun masih gagah lagi. Setakat inilah. Dia akan menentang Argentina dan akan bertemu Messi untuk pusingan 32 nanti.
1: Maknanya dia tak sia-siakan, kata orang, peluang Copa Libertadores dalam Piala Dunia kali ni kan?
0: Betul.
1: Awak dah buat konten dia tentang Copa Libertadores ni?
0: Tak sempat buat.
1: Lepas ni awak buat, tengok berapa ramai kata orang yang share video tersebut ya. Cubalah.
0: Betul.
1: Belum cadangkanlah ya.
0: Boleh, belum.
1: Okey, yang jadi isu perdebatan juga tentang penggunaan VAR semakin membantu ataupun masih lagi menjadi bahan perdebatan.
0: Walaupun di peringkat tinggi World Cup sekarang ni, ada certain perlawanan ataupun situasi dalam perlawanan tu, bagi saya macam betul ke ikut VAR ataupun ikut suka hati je pun ada juga. Ada yang macam betul, ada yang tak betul. Macam kita boleh tengok, saya tak pasti dari segi rules outside ke tak. Kalau kita tengok Iran menentang Egypt semalam, saya rasa gol Iran yang last minute tu, saya tak tahu kenapa diisytiharkan offside. Kalau VAR tu tak mengatakan offside, dia ada peluang Iran dapat pergi ke peringkat kedua, nombor ranking kedua dalam kumpulan, dan layak ke pusingan 32. Tapi VAR membantutkan peluang Iran untuk ke pusingan seterusnya.
1: Okey. Betul. Okey, maknanya perlulah ya.
0: Dia VAR ni ada yang membantu, lebih kepada membantulah. Ada juga yang membantutkan peluang-peluang pasukan yang untuk pergi lebih jauh.
1: Okey, setakat ini awak tengok jadual padat ke berbeza, lapang sikit berbanding dengan Piala Dunia sebelum ni?
0: Untuk kita tahu, World Cup kali ni dihostkan oleh 3 negara. Dan 104 perlawanan total.
1: Betul.
0: So bagi saya memang kali ni paling banyak dan paling lama lah, sehingga lebih sebulan 10 hari tak silap. Kalau sebelum ni sebulan dia, tempoh sebulan dah habis sampai final. Disebabkan 3 negara dan banyak pasukan, itu dah menjadi World Cup kali ni lebih panjang.
1: Okey, kalau dari segi jadual, adakah jadual-jadual ni memberi kesan kepada prestasi pemain sendiri?
0: Bagi saya jadual tak mengganggu, sebab bila ada pasukan yang banyak, gap antara perlawanan pertama hingga kedua setiap pasukan tu ada jarak masa yang panjang dah. Ada sampai 5 hari, 7 hari. So untuk dia recovery pun tak ada masalah. So patutnya memberi kelebihan kepada pemain-pemain setiap pasukan.
1: Jadi game-game yang sebelum ni, 72 perlawanan yang berlangsung, okay, yang telah pun menyingkirkan hanya 16 daripada 48 pasukan. Awak tengok dari segi kelemahan ada tak dalam Piala Dunia kali ni? Dari segi penganjuran ni lah.
0: Kalau kita tengok secara, disebabkan salah satu host untuk World Cup kali itu USA ataupun Amerika Syarikat, sebelum perlawanan bermula pun dah ada isu-isu politik ataupun isu panggil apa,
1: kita maklum lah,
0: campur tangan. Kita maklum ada yang referee daripada Somalia yang tak dapat masuk disebabkan visa, sekatan visa.
1: Macam Iran ya.
0: Salah satu Iran juga. Macam Iran, kalau kita yang tak tahu, Iran dia menetap di Mexico. Perlawanan di USA. Dia orang akan setiap hari akan kena pergi melalui visa, masuk USA dan keluar balik ke Mexico.
1: Setiap hari. Belum berani tanya sebab kita tak buat live malam ni. Kalau kita live kat TikTok, kita kena ban kan.
0: Betul. Disebabkan ada isu, lebih kepada isu politik lah. Isu geopolitik semasa sekarang.
1: Okay, alright. Ada lagi apa yang awak nak berkatakan untuk pusingan ke-32 ni?
0: Kalau kita tengok pada bracket belah kiri dan belah kanan, sekarang ni kecoh.

0: tentang apa persaingan antara pasukan Portugal bawah Ronaldo, mm-hmm. and then juga bracket kiri Portugal, untuk bracket kanan Argentina. Ada yang mengharapkan pertemuan dekat final nanti Portugal menentang Argentina, mm-hmm. ataupun Messi menentang Ronaldo. Itu pun ada juga dengar-dengar ada yang menunggu jugalah kalau benda tu berjadi. So kalau saya tengok kat round 32 ni, kalau bagi saya bracket belah kiri ni lagi mencabar compare dengan bracket belah kanan. So peluang untuk Argentina ke final tu nampak lebih mudah lah kalau comparekan Portugal untuk ke final. Dia bracket belah kiri lebih susah lah dengan tim yang kuat di belah kiri.
1: Okay, daripada 32 yang awak rasa yang akan pergi ke 16 pula. Mungkin, okay, belum sebut Afrika Selatan, Kanada.
0: Afrika Selatan, Kanada, saya pilih Kanada sebagai tuan rumah.
1: Okay, Brazil, Jepun.
0: Selaku peminat Jepun, Jepun ke pasukan 16 terbaik.
1: Okay, Jerman, Paraguay.
0: Jerman.
1: Belanda, Maghribi.
0: Belanda, Maghribi. Belanda.
1: Ivory Coast, Norway. Syafiq?
2: Norway.
1: Oh, lama fikir. Perancis, Sweden.
0: Perancis, selaku wakil Perancis Bangi.
1: Mexico dengan Ecuador.
0: Mexico, Ecuador, saya pilih tuan rumah juga, Mexico.
1: England, Congo.
0: England, Congo, saya lebih kepada England.
1: Belgium, Senegal.
0: Belgium, Senegal, saya pilih Senegal.
1: Okay, Amerika Syarikat, Bosnia and Herzegovina.
0: Amerika Syarikat.
1: Okay, Spanyol, Austria.
0: Spanyol.
1: Ini macam yang Hakim tadi sebut lah kan?
0: Betul.
1: Yang ni seorang pula, Portugal, Croatia. Ini Nabil Sungai Besar tadi, dia pilih Portugal awak.
0: Portugal, saya juga pilih Portugal.
1: Okay, Switzerland, Algeria.
0: Switzerland, Algeria, saya pilih kalau tengok dari segi prestasi, Switzerland sebagai kelab top di pusingan grouping, saya rasa Switzerland.
1: Australia, Mesir?
0: Mesir.
1: Yang ini soalan yang ini mesti terus laju dia jawab nanti. Argentina dengan Cabo Verde.
0: Ini apa-apa boleh jadi, bola tu bulat. Kalau dari segi statistik, prestasi semua, dah tentu Argentina. Tapi tak tahu benda-benda boleh berlaku kan. Tapi saya pilih Argentina.
1: Dengan hari tadi Abang Long terbaca tentang Argentina, dikata orang dia bersedia, kata orang menghadapi cabaran daripada pasukan-pasukan baru. Apa komen awak?
0: Bagi saya rasa pasukan baru seperti, maksudnya Argentina akan menentang Cape Verde lah kan.
1: Dia dah keluar kenyataan tau.
0: Mungkin ada kejutan daripada Cape Verde ni boleh jadi. Dengan dia mungkin boleh main secara bertahan ke untuk kejutkan Argentina.
1: Itu dia keluar kenyataan. Dan yang terakhir sekali, Colombia, Ghana.
0: Colombia, Ghana, saya pilih Ghana.
1: Okey. Nampaknya kita dah berada di penghujung dah. Jadi yang terakhirnya mungkin sekali lagi Abang Long nak bagi peluang untuk Syafiq, kita berkongsi. Kita kongsi kata apa tentang perlawanan-perlawanan yang 48 dah selesai, masuk 32. Jadi pastinya bagi Syafiq sendirilah, okay, sebagai seorang peminat dan juga penyokong pasukan awak tadi Portugal lah?
0: Saya Perancis.
1: Perancis, okay. Okay, jadi yang dijangkakan akan melangkah ke separuh akhir?
0: Yang akan ke separuh akhir, sepersilah Perancis, kemudian Belanda.
1: Dua.
0: Portugal.
1: Tiga.
0: Saya rasa USA.
1: Empat.
0: And then semarakkan Jepun.
1: Lima.
0: Jepun, and then England, kemudian Argentina, okay, dengan Ghana.
1: Okay, pasukan yang awak jangka bakal mengejutkan keputusan?
0: yang mengejutkan pasukan dah tentu Jepun akan mengejutkan Brazil.
1: Ini antara yang di luar jangkaan .
0: Ya.
1: Okey, untuk yang terakhirnya belum tanya juga siapa pemain kegemaran anda dalam Piala Dunia 2026?
0: Untuk kali ini saya pilih pemain daripada pasukan Perancis dan juga Portugal. Untuk pasukan Perancis saya pilih Ousmane Dembele. Itu pemenang Ballon d'Or pada tahun lepas. And then saya pilih juga Cristiano Ronaldo. Walaupun saya selaku peminat Perancis, saya bagi peluang World Cup kali ni nak tengok Ronaldo angkat piala World Cup lah.
1: InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak Syafiq, perkongsian awak Syafiq, dalam Sembang Bola di Selangor FM. InsyaAllah ada masa nanti kita jemput lagi. Boleh ?
0: Baik, boleh.
1: Okey, rehat. Sekejap lagi nanti bangun awal. Kita sama-sama saksikan perlawanan South Africa dan juga Canada.
0: Baik, jumpa lagi.
1: Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam.

0: Hampir 24,000 transaksi dicatatkan menerusi hari pertama pelaksanaan akses awal Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Ia membabitkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai 2.1 juta ringgit pada harga RM2.15 sen seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan memaklumkan proses pelaksanaan budi diesel di Semenanjung lancar dengan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik tanpa aduan atau masalah serius dilaporkan. Menurut MOF lagi, portal rasmi Budi Madani turut menerima lebih 13,000 permohonan baru bagi tambahan had kelayakan 100 liter sebulan daripada pemilik pickup dan jeep yang layak. Bagi sektor pengangkutan awam, logistik dan kenderaan komersial yang layak, subsidi diesel terus disalurkan menerusi SKDS bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengikut kategori serta keperluan operasi masing-masing. Bagi memastikan tiada golongan yang tercicir pula, MOF akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memuktamadkan data pengguna yang bergantung kepada penggunaan diesel. Dalam pada itu, lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 sen seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Bermula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mengumumkan perkara itu, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Projek LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengarahkan agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit TOD dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
2: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia fakir mesti cukup. Kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan Tanah Lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Seri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
3: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petang. Biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ni dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petang, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Luke berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turki, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
4: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada sedang bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM, termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum, termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
5: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan mengadakan, menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Teo Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairi Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Okey, itu dia lagu dan dengan Udit Narayan dan juga Alka Tumpas. Saya kucu-kucu hutahi dapur 11.20 minit malam. Terima kasih lah anda rakan-rakan kita yang masih lagi terus didengarkan Sang FM. Terima kasih Herman. Terima kasih juga untuk Comel dari Batu Arang juga hadir menemani. Okey, moga terhibur mendengarkan Koli Boli di jam yang terakhir.

Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Del Mirina Sony, maksudnya hatiku tak mahu mendengar akan kata-kataku. Lagu dinyanyikan pada Atif Aslam dan juga Palat Michelle. Okey, untuk Koli Boli yang terakhir malam ni Abang sajikan untuk anda. Apa pun, terima kasih banyak-banyak. Okey, tiba masa dan ketikanya untuk Abang nak mengundurkan diri. Kejap lagi pakai biasa pukul 12.30 malam. Tamat siaran Serangan FM untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur. Jumpa lagi bulan depan lah, Jadi selamat malam. Minta maaf kalau ada salah dan juga silap. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah, kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Sebab saya sering doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Kerana kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, meniaga warung, meniaga kedai makan, meniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergolik sana, tergolik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Dan untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati. Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM. Kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua rakyat Malaysia. Okey, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan abang-abang lori menerusi lagu Abang Lori Tenonet Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar express kita dengarkan nanti, Express Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja, lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengular ya. Kalau mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory Tenone-tenone. Untuk hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya Abang-Abang Glory, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan, ya. Kita sering ingatkan kepada anda, dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu agar terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara, sebab ianya salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantut, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey, geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni, bang. Baru balik kerja, alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki, ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan dua tiga kali kunyah terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya, ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Cik Burger dan juga rakan-rakan, Saril Jali Johar Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani dari Saju dari Iskandar Puteri Johor. Hajah Halijah Hamzah, Izzah KBE dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazaf. Kita ada juga Dayang Hedah Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, Anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah, Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2026.

0: Piala Dunia.
1: Relevo Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Crystal dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti ke tak nak berhenti? Takut naik bulu roma kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Dan kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10 hingga 30% potongan biasanya. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Fauzia Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri.

Ni Dak Jai kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Na juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei. Pendengar kita di Brunei ramai. Terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daboro pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faizal Bijah, Laksamana Melaka pun hadir. Laksamana Melaka Ada lagi Laksamana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir Dekiu? Hang Buah? Hang Apple? Bukan eh? Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darat, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada D.I. Alifa Imani, Wan Spawi, Nolia Ramli, Kak Mim, Suzana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah. Ramai-ramai. Azila MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamek Sabalori, Pampapan, Azlina Mansur, Diamond 85, Rosli Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulance. Pilot Ambulance pun hadir. Mantap. Pampapan. Tapi Pilot Ambulance tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey, semua okey. Najib 8189. Ui, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi like-nya kasih laju tau. Itu dah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zaid Alif di sini menemani anda.

0: Piala Dunia.
1: Rene Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka. 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak? Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1.09 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Oh ya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa, kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah. Memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nurul Huda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Ya, di Pulau Pinang pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Oh, seronok makan durian ya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan. Makan banyak sikit je mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada siapa lagi? Lady 3679. Kawan saya DJ Double A. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Oh, mentang-mentang saya tengah ke udara, saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Virginia Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam Nawai, Rozila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi? Jajar 83, Dani Zakaria, Anis Ai, Meraihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rock pun hadir, Renova, USYMC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Juhari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah . Koleksi Bus Express Kelantan pun hadir. Ada PE terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Jitra Kedah. Okey, tadi kita dah layan kan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Erin Kitchen pun cukup teruk sama-sama. Jom, waktu ini sampai 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Untuk lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram. Antara kasih sayang dan cinta, pada saya tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasrul Game Berhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Padan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Mesti lagu Sona Kita Nak Sona. Hey, 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman ke Nasional Kemburu Hantu. Nun Alif saya Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan, masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter. Tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata menyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awal? Happy birthday to you, Amni. Happy birthday to you. Ida Comel juga bersama-sama Syukri dari Kabung, Sarawak. Mantap, Syukri. Remy 78, ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad, Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaida Ilyas, Alan Burger, Geni Corner, Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun, ada siapa lagi? Ada Mel Fitz, Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85, Asang Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal, Kai Mahrishal, Maziah Kafa, Bahari Ghazali. Ya, kasih turbo ya, kasih turbo tepi-tepi lightnya 1 juta boleh tak ya. Terima kasih juga Mizi katanya mantap, Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga utara sopan antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat supporting. Sangat-sangat supportive. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apa belum muzik latar ini saya perdengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget. Kita dah buka warung joget. Kita dah layan lagu rock entak-entak kepala. Dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Sahar Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar. Yang mendewasakan kita. Yang menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar. Menerusi kenangan. Menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lunjuk sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Wole Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syaham. Search dengan Gadis Misteri. Ramai yang terbayangkan Gadis Misteri, kan? Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertembangkan nasional game berhantu. Ada yang baru nak layan game berhantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati, ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada, kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru, dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baharu IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan, ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana? Dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk nasional game berhantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Amira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar. Ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Haziza Baha, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir, eh? Salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya, 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang, merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung, rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul, Tiada Lagi Bicara. Tiada Lagi Bicara Darimu, Wahai Sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, Zain Alif di sini.

0: Terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Datuk Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000 dan ianya menjadikan nilai pembinaannya kini mencecah RM90,000 seunit. Dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar, pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, utang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2:30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pining, ada Kiraina. Ada Yung Iza juga, Iswani 87, Hasham Miana, Sang Ruminan Empire, Mak Tok Nur Suhaila, Suhana Angah dari Terengganu, Wiranti, Abang Zack, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Bera, Syika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi? Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pilot-pilot darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga segarkan mata anda. Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah. Kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni, nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okey, Rosie, Cik Ros juga hadir, Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah, pengumuman tambang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah ya, yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama sekaligus menjimatkan masa yang ada. Dan pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini, bagaimana perkhidmatan yang diberikan. InsyaAllah ianya dapat mengurangkan, bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi, waktu ini kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk Nasional Kem Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM yang sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pak Mat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamix Abang Lori. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah Abang Lori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Struckers, Siti. Ada Juni Pok Sulan, Prozen, Siti Aina, Nora, Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi eh Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Nak bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Relo Bokile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membawa kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan, berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza. Berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah, dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih besar sahaja. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Oja, selamat pagi Sulizah Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pencinta. Kita ada Zulaika Azurin, Khairul Azlin Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad, Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Kila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih horn satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak Piala Dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu menepati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia.
Setidaknya kenangan lalu. Kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rosmaria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sambil tengok bola, telinga dengarkan GBH.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat pribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Wole Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

komposernya Fauzi Marzuki duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Saya percaya anda telah pun terimbau kenangan. Kenangan bersama dengan kawan-kawan, kenangan juga bersama dengan siapa-siapa saja yang banyak memberikan kenangan dalam hidup anda. Kenangan suka duka bersama, susah payah bersama kan. Terutamanya kepada kawan-kawan kita yang pernah bersama dengan kita, namun Allah lebih menyayangi dirinya sehingga dijemput lebih awal berbanding dengan kita. Jadi kepada mereka yang telah pun tiada, Al-Fatihah kita kirimkan. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, insyaAllah. Baik, 42 minit pagi berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin hari ini 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang tengah tengok bola waktu ini, separuh masa pertama telah pun berakhir di pusingan kalah mati, pusingan ke-32. Sebanyak 32 pasukan telah pun melayakkan diri dari peringkat kumpulan. Dan perlawanan pagi ini di antara Afrika Selatan menentang tuan rumah Kanada. Separuh masa pertama telah pun tamat. Keputusan semasa masih lagi 0-0. Walaupun dikuasai permainan secara keseluruhannya oleh Afrika Selatan dengan 56%, namun begitu perjumpaan hanya 3 perjumpaan dan 1 yang menepati sasaran berbanding dengan Kanada 8 perjumpaan, 4 menepati sasaran. Setakat ini masing-masing lagi belum ada kad kuning dilayankan ataupun kad merah. Dan kalau kita lihatkan persaingan yang sengit, sangat-sangat sengit apabila memasuki pasukan pusingan kalah mati ni, selalunya pasukan akan bermati-matian lah untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir pula ya. Ada Zurina, selamat pagi Zurina. Tia Akila, Puteri Zai, Ijad, kita ada Hayati Arifin juga, Rosie 76, MZ 777, MZ 777, Lina Adam, Hayati Ahmad, kita ada Sidik, Lara Sofi, Sweet September, Mariana, Zinon, Hayati San, siapa lagi yang melaporkan diri di pagi-pagi hari ini. Jamilah 79, waalaikumsalam. Bad SB baru siap kerja ni, pam-pam-pam, mantap. Nur Cahaya juga baru hadir. Kita ada Bunga Larangan, baru bangun tidur. Oh, mesti mimpi ngeri kan. Mesti mimpi ngeri. Eh, hari ni mimpi ngeri lah sebab tak dengarkan GBH. Tiba-tiba terjaga. Selamat pagi juga lah untuk anda yang sedang menyiapkan kuih-muih, yang sediapkan jualan awal pagi, macam-macam lah, masak nasi lemak, bungkus nasi lemak, bungkus mie goreng, bungkus mihun goreng, bungkus lontong, macam-macam lagi, nasi belauk dan sebagainya kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi belauk, pagi-pagi dah nasi belauk tau. Juga ada apa lagi, nasi dagang. Okey, ramai yang dah sampai kat warung tu, kejap lagi nak buka warung bang. Okey, apapun, selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia ya. Berniagalah dengan jujur, berniaga dengan elok, berniaga dengan harga yang berpatutan, masak dengan sedap. Percayalah, sekarang ni zaman tular tau, zaman viral. Kalau masakan kita tu sedap, kemudian harga berpatutan, walau diceruk mana pun kedai kita, tetap akan ada orang datang, tetap orang akan viralkan. Zaman viral sekarang ni, betul. Sungguh-sungguh. Jadi tak perlu risau lah. Tak perlu risau. Marketing tu tak perlu risau. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil, sambil mata tengok bola, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Waktu begini seperti biasa saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik dengan lagunya Dil Kia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Rene Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

exist dengan nota di lautan sepi. Oh, dekat lautan sepi pun boleh sempat hantar nota tau. Betul, 4.29 minit pagi waktu ini. Baik, di zaman sekarang ini, di zaman ekonomi yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, kita kena terus berjimat cermat ya. Berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Kita beli apa yang perlu, bukan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam kehendak yang kita nak beli. Nah, betul. Kita dah beli kereta Proton X50 lah katanya. Bila dah pakai, kita teringin pula nak pakai kereta lebih mahal, Mercedes. Itu semua kehendak tu. Itu semua kehendak. Dah pakai Mercedes, nak pakai pula Ferrari. Itu semua kehendak. Jadi kita belilah apa yang perlu, ikut keperluan dan juga ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri. Jadi berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Dan ikuti kupasan ini dalam Alpha 2.0 yang akan membincangkan tips, strategi dan juga realiti pengurusan kewangan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Siarannya pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Jadi sama-sama kita dengarkan ya. Bersama dengan Azim Sulaiman, iaitu perunding kewangan Al-Iqyas Group Sdn Bhd. Jadi bagaimana nak ada tips untuk strategi dan juga realiti pengurusan kewangan kita, sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 yang akan disiarkan melalui Nasional Aspirasi pukul 10.30 minit pagi nanti. Minit ke-70, masih lagi 0-0. Apakah perlawanan ini akan menghirit ke masa tambahan dan seterusnya membawa kepada sepakan penalti untuk penentuan? Sama-sama kita saksikan di saluran TV, di saluran sukan TV RTM. Mana kaki-kaki bola tu yang berkesempatan boleh buka saluran sukan TV RTM sambil-sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Ini 67 sama pagi hari ini. Ada Ati 80, Iris Chome, Cik Nana, Butterflies, kita ada Anne, kita ada An, ada Is Faiz, Linda Kitchen, Nur 68, Munira, ada Fa, Abi Hashim, Yana, Mina, ada Ida, Adnan, Cik Will melaporkan diri. Mantap semua. Baru bangun ke? Baru bangun. Ini yang baru melaporkan diri, baru bangun ya. Alhamdulillah. Yang mana baru bangun tu ucap syukur alhamdulillah. Betul, tepuk-tepuk kaki. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, sepanjang umur saya. Terima kasih tangan. Terima kasih wahai mata, dapat melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mulut, dapat bercakap dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Terima kasih telinga, dapat mendengarkan perkara-perkara yang baik. Babuku, dia kata syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucapkan selalu alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Mesti ramai yang tak pernah buat kan. Mulai hari ini buat. Buat, terima kasih. Tepuk kaki tu, bangun-bangun tepuk kaki tu. Bukan bangun-bangun terus tengok telefon. Inilah zaman sekarang ni. Bangun-bangun je terus cari handset. Jadi bangun-bangun terus tepuk, tepuk dada kita. Terima kasih wahai jantung, dapat mengepam darah, dapat mengepam jantung dengan sebaik-baiknya. Dapatlah saya hidup, menghirup udara yang segar. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia, Wawa Shazwa. Tajuk lagu ini Undur Diri tau. Tapi saya belum nak undurkan diri saya. Saya masih lagi kekal di sini. Pukul 6 pagi baru saya undurkan diri. Saya mengharapkan anda juga untuk geng-geng berhantu. Terus dengarkan GBH sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bole Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

Komposer je awang BPR ilusi dengan segalanya ku terima. Menutup tirai menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi pendengar-pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Baik, tamat perlawanan antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Dan akhirnya pada minit ke-92, gol di saat akhir oleh Stephen membolehkan Kanada melayakkan diri ke peringkat suku akhir ataupun ke peringkat 16 terbaik. 16 terbaik. Menewaskan Kanada menewaskan Afrika Selatan dengan 1-0. Meskipun perlawanan dilihat dikuasai oleh Afrika Selatan, tetapi saya boleh katakanlah perlawanan ini adalah satu perlawanan yang sengit. Aksi serang menyerang di antara kedua-dua pasukan sangat-sangat terhibur. Dan akhirnya dimenangi oleh Kanada, melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.46. Johor Bahru Johor 5.48, manakala Bandaraya Melaka 5.53. Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Georgetown Pulau Pinang 5.54 minit pagi. Alustar Kedah 5.53, manakala Kangar Polis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuad Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah. Mungkin ada yang terlepas nak dengarkan pada 6.30 minit petang semalam. Ini saya bawakan ulangan ya, dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama ya, 5.15 minit pagi. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu kebaikan, lagu yang mungkin menyedarkan kita, dan lagu itu yang paling penting memberikan kedamaian dalam jiwa kita semua. Ini saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu dan lirik ciptaan JS Kevin Ekspedisi, Lagu Dari Aku. Tajuk lagunya Lagu Dari Aku. Sama-sama kita fahamkan erti akan lagu ini. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Nun Alif, saya Alif. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuh, alhamdulillah wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada alam yang telah Allah ta'ala wujudkan kecuali para jemaah semuanya adalah merupakan kekuasaan daripada Allah jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkati kita semua insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Berkenaan tentang perbincangan kita iaitu keluarga bahagia. Bila kita sebut sebagai keluarga, kita boleh katakan ianya sebagai usrati jannati ataupun keluarga syurga. Bila kita kata keluarga syurga, kita sebut usrati, keluargaku, syurgaku, usrati jannati. Soalannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak belajar tentang keluarga syurga, maka kita antara kaedah yang paling baik adalah mempelajari berkenaan tentang keluarga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali para jemaah, pada surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Imran ni para jemaah, saya pernah pergi kepada makam yang disebutkan milik Imran. Imran ni ayuhal mustami'un al-kiram, ada ulama' beza pandangan. Ali Imran tu bermaksud keluarga Imran. Dan Allah SWT ala Muhammad, ketika mana saya sampai di Allah SWT ala Muhammad di Oman, waktu itu saya pergi ziarah kepada kubur Nabi Allah Imran alaihi salatu wasalam. Sampai je saya datang di tempat itu para jemaah sekalian, panjang kubur dia. Dan makam dia di mana ustaz? Makam dia ada di Oman. Walaupun Allahumma salli ala Muhammad, tidaklah semua ulama sepakat itu makam dia. Sebab tuan-tuan, kubur yang disepakati oleh ulama tiga sahaja. Yang pertama, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam di Masjid Nabawi. Yang kedua, kubur Nabi Allah Ibrahim di Palestin para jemaah sekalian. Yang ketiga, kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut di Yaman tuan-tuan sekalian. Maka ulama dia akan memilih untuk pergi menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Cuma saya nak cerita kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Ali Imran ni daripada kerabat dia turun banyak orang soleh. Di antara kerabat Imran alaihi salatu wasalam termasuklah dia surah ketiga Ali Imran. Anak dia surah ke-19. Namanya adalah Maryam para jemaah sekalian. Maryam adalah anak kepada Imran alaihi salatu wasalam. Maryam pula ibu ayah sekalian adalah merupakan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam yang telah pun ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Nabi Allah Isa sekarang ada kat mana? Berada pada langit yang kedua para jemaah sekalian, berdasarkan kaul Syekh Alawi, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, sehinggalah sampai suatu saat dan ketiga ayuhal mustami'un al-kiram, disebutkan dalam kitab Al-Istis'am bahawa dalam syurga Allah nanti akan ada 4 bidadari wanita yang hebat sebagai seorang isteri, sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai seorang menteri dalam rumah tangga. Siapakah itu 4? Yang pertama para jemaah sekalian adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dunia bila? Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi mula melakukan hijrah, teman-teman sekalian. Dan dia meninggal macam mana? Ayuhal mustami'un al-kiram, ini ibu dalam keluarga syurga ni, tahu tak dia meninggal macam mana para jemaah? Ketika mana Khadijah sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, keluarlah peluh di dahi dia. Keluar peluh ni berdasarkan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia masukkan suatu hadis di antara alamat seseorang itu mati dalam keadaan yang mulia. Sebab kata Al-Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir. Dia rasa panah nak meninggal dunia para jemaah sekalian. Setelah itu, dia tidak akan melalui apa-apa azab lagi di kubur nanti. Dia ditangguhkan azab kubur. Dan itu berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai ketua keluarga, Khadijah ni sebagai isteri dalam rumah tangga, rasa sedih. Nabi angkat kepala Khadijah, letak atas peha, Nabi lapkan kepala Khadijah. Lepas itu Nabi pergi ke pagar. Nabi pergi ke pagar, Allahumma salli ala Muhammad, Allah telah pun meminta kepada Jibril agar menghantarkan kepada Nabi maklumat wahyu bahawa sesungguhnya Khadijah itu akan mendapat kesejahteraan di hari akhirat. Khadijah
1: akan dilepaskan daripada azab kubur dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tahu tak? Bila Nabi dapat maklumat daripada Jibril, dapat wahyu daripada Jibril, Nabi cepat-cepat masuk bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi katakan kepada Khadijah, Allah telah pun menyampaikan salam kesejahteraan kepada kamu. Sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Bergegar badan Khadijah, tuan-tuan. Akhir sekali, bila mana bergegar badan Khadijah, Khadijah membacakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata darus salam, tabarakta Rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Biasa dengar tak doa ni tadi? Kita baca lepas solat. Dan doa yang sama dibacakan oleh Khadijah. Tahu tak maksud dia besar? Allahumma antas salam, wahai Allah, pada engkau lah segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dan segala kesejahteraan itu akan berbalik kepada engkau ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah, engkau kalau hidupkan aku, hidupkan aku dalam keadaan sejahtera. Dan wahai Allah, kalaulah izinkan pula aku mati, wa adkhilnal jannata darus salam, masukkanlah aku ke dalam syurga engkau ya Allah. Para ulama berpandangan, barang siapa yang istiqomah mengamalkan doa ini, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali Allah berikan bushra, berita gembira sebelum mereka dijemput oleh Allah. Apa maksud berita gembira? Seperti mana Khadijah, para jemaah, dia mendapat berita gembira sebelum diangkat oleh Allah dengan khabar dia akan masuk ke syurga Allah. Dan kalaupun kita boleh jadi berita gembira sebelum kematian kita, anak beranak bergaduh, Allah Ta'ala satukan. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan penyakit kepada orang kita sayang, kita sembuhkan. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada rahim Khadijah itu, padanya ada kekuatan yang amat dahsyat. Dan Khadijah yang mana menjadi seorang isteri kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah pun menjadi satu pembantu, pendukung kepada Nabi, yang mana daripada rahim Khadijah itu telah datangnya 6 orang anak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan keseluruhannya berada dalam ketaatan kepada Allah Taala. Baik, itu satu Khadijah. Yang kedua, yang disebutkan, siapakah yang disebut penggerak kepada rumah tangga yang akan berada di syurga Allah dalam kitab tersebut? Namanya adalah Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Tahu tak Fatimah ni meninggal dunia bila, tuan-tuan? Tadi Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan, betul? Sekarang ni para jemaah, Fatimah pula meninggal dunia pada 3 Ramadan. Subhanallah. Fatimah meninggal dunia pada tahun yang sama Nabi meninggal. Dan dalam keadaan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah mana Nabi wafat. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah yang merupakan isteri kepada Sayyidina Ali Abu Talib, para jemaah sekalian, telah pun pergi menghadap Allah. Pernah suatu ketika, ayuhal mustami'un al-kiram, ketika mana Sayyidatina Fatimah masuk, dia masuk waktu itu Aisyah ada dengan Nabi. Waktu itu Fatimah nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, kalau boleh biarlah aku berbicara dengan ayahku. Jadi Fatimah ni menangis-nangis cerita kat Nabi. Dia tak nak Nabi pergi, dia sedih kalau bapak dia sakit. Akhirnya para jemaah dimulakan oleh Allah, tiba-tiba dalam dia menangis, tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah pandang lama-lama dia. Aisyah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi aku melihat kau menangis bersembang dengan Nabi, tetapi kenapa di hujungnya itu kau tersenyum? Kata Sayyidatina Fatimah, itu adalah urusan di antara aku dan juga ayahku. Sebab Aisyah ni kan kita kira sebagai ibu tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Dan Aisyah kata, ceritalah. Last sekali Fatimah kata, sesungguhnya Nabi telah pun menyatakan aku adalah di antara ahli keluarganya yang paling akan awal mendahuluinya. Para jemaah sekalian, tahu tak bagaimana cara Sayyidatina Fatimah meninggal dunia? Sebelum nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Waktu itu dalam rumah dia ada Asma. Dia kata kepada Asma, wahai Asma, aku akan baca Quran. Di hadapan sana ada Hasan dan Husin. Kalau mereka dah habis main, mereka balik rumah, engkau tolong jaga dia. Kau tolong jaga dia sehinggalah aku habis membaca Quran. Engkau teruslah menjaganya, para jemaah. Asma kata, baiklah Fatimah. Para jemaah sekalian, akhirnya Fatimah tu Zahra, dia ambil wuduk, dia baca Quran. Tengah-tengah dia baca Quran, tuan-tuan, Hasan Husin pun balik. asma jaga Hasan Husin. Tiba-tiba apabila tuan-tuan tengah asma jaga Hasan Husin, dia dengarlah Fatimah tengah baca Quran kan. Tengah-tengah dia dengar Fatimah baca Quran, tiba-tiba hilang suara Fatimah Tuzahra baca Quran. Asma tengok mungkin berehat. Lama-lama asma ketuk pintu, tak buka-buka. Sayyidatina Fatimah meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan pada bulan Ramadan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kedua. Macam mana mereka dapat bina keluarga yang hebat sampai ibu tu dapat memberkati kekuatan dalam hal dan keadaan tersebut.
2: Allahumma

Persembahan kumpulan Kerabat dengan Keinsafan membawa kita ke 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah bersiap-siap dah. Dah mandi, dah siap, dah wangi dah. Tinggal nak tunggu waktu subuh. Lepas tu baru nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang telah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja. Terus berhati-hati. Jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Yang sedang menantikan waktu shiftnya nak habis tengah malam tadi sampailah ke saat ini kan, mata dah mula mengantuk dah tu. Saya tahu, saya tahu. Sama macam saya juga kan. Kita bertugas di tengah-tengah malam sampai pagi, sampai 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Jadi kalau nak pulang ke rumah tu, terus berhati-hati juga. Jangan laju-laju lah. Kalau dah mengantuk sangat tu, tidur dahulu dekat tempat kerja tu. Kalau saya, saya memang akan tidur dulu. Kalau betul mengantuk, saya akan tidur dulu. Dan cukuplah dapat 15 ke 20 minit kan. Bukan nak tidur lama pun. Dapat 20 minit. Okey. Mata dah segar. Barulah memandu untuk pulang ke rumah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari 12 malam sampai ke sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang mengimbau segala memori anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Dan ada juga yang resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan keresahan di hati anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, 6 pagi ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula ke segmen seterusnya, Nasional Pagi. Nasional Pagi akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara akan menemani anda juga pukul 6 pagi seperti biasa juga. Saya kembalikan, saya serahkan frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam kepada rakan-rakan saya. Dah bersiap sedia semua di konti masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda berada di Pantai Timur, dengarkan je Kelantan FM, Terengganu FM, Pahang FM. Di sebelah utara pun sama, ada Perlis FM, ada Kedah, apa lagi, Mutiara FM kan. Setiap negeri kami ada radionya. Setiap negeri kami ada tempatnya untuk memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Nak bercuti dekat Langkawi, dekat Pulau Langkawi pun ada RTM. Dekat Labuan, Labuan pun ada. Jadi walau di mana juga anda berada, kami akan sentiasa menemani anda menerusi 34 stesen radio. Misi dan visi yang sama, satu suara, satu hati, menyampaikan maklumat sahih, juga memberikan hiburan yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi ada juga yang dah masuk waktu subuh di tempatnya kan. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal, kerana solat itu tiang agama. Okey, sebelum kita berpisah lah ya, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, pelihara kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, suara ini mengundurkan diri bersama-sama dengan anda, sedikit kata-kata untuk pagi ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita. Kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Rene Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam selamat pagi Isnin buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai perman anda. Macam biasa 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi tertarik kopi O. Edisi hari ini Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Sebentar tadi telah bermasuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Nangat dan Sepang 5.54 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 5.55 minit pagi. Juga Zon 3 Kelana Kuala Langat 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM, yang mana pagi awal pagi tadi dah pun menyaksikan perlawanan di antara South Africa dan juga Canada. Tapi sebelum itu, kita nak ucapkan tahniah dulu kepada pasukan-pasukan yang layak ke
1: peringkat 32.
0: Ya, mana yang dah tahu tu alhamdulillah lah, yang mana tak tahu lagi kejap lagi kami bagi tahu.
1: Betul.
2: Shakira.
0: Alright, di mana untuk Piala Dunia FIFA 2026 telah pun memasuki pusingan ke-32. Game yang pertama adalah berlangsung pada pagi tadi.
1: Yep.
0: Pukul 3 pagi tadi melibatkan South Africa dan juga Canada. Dan keputusannya 1-0 berpihak kepada Canada, di mana penjaring gol tunggal perlawanan ini yang telah dicetakkan pada minit ke-92 lah. Dia 90 dah masa tambahan dah.
1: 90 campur 2.
0: Ya, iaitu Stephen STQ, iaitu penyerang daripada Canada. Dan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sepanjang 90 minit perlawanan berlangsung. Canada menguasai sebahagian besar perlawanan permainan dan akhirnya memecah kebuntuan melalui rembatan jarak jauh Stephen pada masa kecederaan. Dan Afrika sekaligus gagal mencari gol penyamaan sebelum wisel penamat. Dan keputusan akhir, Canada akan mara ke pusingan 16, dah menempah tiket dia. Dan Afrika Selatan pula tersingkir daripada Piala Dunia 2026. Dan catatan untuk Afrika Selatan bagi Piala Dunia FIFA 2026 adalah di peringkat 32. Kalau mati
1: kalau mati maknanya kalah tu memang tersingkir tu lah.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita ditinjau kembali orang kata sejarah ataupun history perlawanan kedua-dua pasukan sebelum ini, kalau South Africa sebelum ini yang perlawanan yang pertama menentang Mexico kalah 0-2. Kemudiannya seri satu sama dengan Republic Czech dan juga menang ke atas Korea 1-0. Manakala Canada pula sebelum ini pada perlawanan peringkat kumpulan seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina, menang ke atas Qatar 6-0, namun tewas tipis pada Switzerland 2-1. Dan selepas ini Canada akan mara ke pusingan yang ke-16 pula.
0: Okey. Okay. Kalau kita tengok, ini adalah pertembungan di antara wakil kumpulan A menentang wakil kumpulan B. Di kedua-duanya berada di naib juara lah.
1: Yeah.
0: Naib juara kumpulan masing-masing. Jadi itu dia cerita untuk perlawanan di antara Afrika Selatan dan juga Canada, berpihak kepada Canada. Dan semalam mungkin saya tak tengok lah sebab ini bukan tim pilihan kan. Sebab saya nak simpan mata untuk pagi nanti.
1: Oh, pagi ni?
0: Bukan pagi ni, pagi esok. Ini memang big name akan berlangsung ni. Kalau untuk pusingan 32 bagi esok pagi, kita bagi cerita awal-awal ni kepada anda supaya anda buat persiapan daripada awal pagi ni, membawalah ke pagi esok, di mana kita akan dikejutkan terlebih dahulu pada pukul 1 pagi dengan perlawanan yang akan berlangsung melibatkan Brazil menentang Jepun. Siapa yang akan layak ke pusingan 16? Ini memang tak ada ampun punya. Kalau Brazil buat silap, ini kali memang bye bye.
1: Baliklah jawabannya, ya.
0: Okey, sebab ramai yang memilih Jepun akan buat kejutan pada tahun ini kan. Tapi apa-apa pun kita saksikan.
1: Ya.
0: Untuk 90 minit yang akan berlangsung pada 1 pagi 30 Jun tahun 2026. Manakala selepas itu juga kita akan menyaksikan perlawanan yang akan berlangsung di Boston Stadium melibatkan Jerman menentang Paraguay
1: 4.30 pagi.
0: Ya.
1: Esok juga.
0: Esok pagi juga. Dan seterusnya pukul 9 pagi kita akan saksikan perlawanan di antara Belanda dan juga Maghribi ataupun Morocco. Ini pun dahsyat juga. Itu dia.
1: Betul.
0: Antara perlawanan-perlawanan yang kita harus berikan tumpuan sepenuhnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 pusingan ke-32. Esok rasa macam nak minta cuti je.
1: Sanggup tu.
0: Okey, tapi apa-apa pun kita ucapkan ribuan tahniah kepada penyokong-penyokong pasukan Brazil.
1: Tahniah siap-siap.
0: Tahniah lah. Sebab berjaya pergi ke
1: pusingan
0: 32. Okey, Brazil, Jerman, Paraguay.
1: Ya.
0: France akan menentang Sweden. So Afrika, Kanada dah terjawab.
1: Dah.
0: Netherlands, Morocco, Portugal akan menentang Croatia, Spain akan menentang Austria, USA akan menentang Bosnia, Belgium akan menentang Senegal. Tadi Brazil menentang Japan.
1: Betul.
0: Ivory Coast akan menentang Norway. Mexico akan menentang Ecuador. England akan menentang Congo. Argentina akan menentang Cabo Verde. Okay. Australia akan menentang Egypt ataupun Mesir. Switzerland akan menentang Algeria. Dan terakhir sekali, Colombia akan menentang Ghana. Kalau kita tengok, tuan rumah semua masih ada lagi.
1: Betul.
0: Kanada pun dah menempahkan tiket ke pusingan ke-16, tuan rumahnya. US pun ada lagi.
1: Mexico
0: pun ada lagi, okey? Kita nantikanlah apa yang akan berlaku untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni. Bila dah masuk pusingan 32 ni, saya dah susah ramal. Okey, sebab ujung minggu ni memang ramai yang bengkak mata lah. Sebab bersengkang mata itu hari tengok Portugal lawan Colombia.
1: Ada yang kata sakit kepala katanya.
0: Sakit kepala. Menanti gol tak gol-gol. Ingat kan ada jaringan hat-trick yang akan dilakukan oleh CR7 kita.
1: Ya.
0: Tapi tak bolehlah nak mematahkan orang cakap kecekapan yang diperolehi oleh penjaga gol pasukan Colombia. Tapi tak apa, itu baru peringkat kumpulan.
1: Ya.
0: Kita nantikan apa yang akan berlaku di pusingan 32. Jangan risau, kami di Selangor FM akan berikan perkembangan dari semasa ke semasa. Dan minit Piala Dunia kita dah kongsikan.
1: Betul.
0: Kejap lagi kita nak bawakan kehangatan bola sepak Piala Dunia ini dalam Kopi Bola Pagi. Apa topiknya? Kejap lagi kami kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Kira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Baik, selamat pagi diucapkan kepada anda yang dah memulakan perjalanan nak pergi tempat kerja tu. Alhamdulillah, okay? Semoga urusan anda dipermudahkan pagi ini. Dan jangan lupa juga untuk jaga keselamatan anda. Kami nak kongsikan untuk anda
0: Al-Kisah.
2: Rupanya ramai lagi yang buat silap pakai tali helmet. Tali helmet longgar pagi-pagi ni katanya. Alah, dekat je nak pergi hantar anak tu, tak apa pakai ala kadar je. Jangan, bahaya tu. Sebabnya pemakaian topi keledar bukan sekadar mematuhi undang-undang. Sebaliknya menjadi antara faktor utama yang mampu menyelamatkan nyawa penunggang mahupun pemboncing motosikal ketika berlaku kemalangan. Menurut seorang individu yang dikenali sebagai Muhammad Azmi Jamaluddin, masih ramai pengguna tidak menggunakan dengan cara yang betul sehingga mengurangkan fungsi perlindungan topi keledar sendiri. Dan katanya juga berdasarkan sumber Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, secara purata 13 penunggang motosikal maut setiap hari di negara kita ni dengan kecederaan di kepala menjadi antara punca utama kematian. Ini bukan kita nak menakut-nakutkan,
0: yeah.
2: Tapi ini kita nak berikan kesedaran kepada pendengar.
0: Jadi tanyanya, kata beliau, adakah ini bermaksud menunggang motosikal pasti berbahaya? Tidak. Adakah pakai topi keledar terus jadikan seseorang itu kebal pun? Tidak. Tapi realitinya, fungsi topi keledar ni hanya satu, iaitu menyerap hentakan supaya tengkorak dan otak terlindung ketika berlakunya sebarang kemalangan. Okey. Menurut beliau lagi, terdapat beberapa kesilapan lazim yang sering dilakukan penunggang sehingga menyebabkan topi keledar gagal berfungsi dengan berkesan. Antaranya, tali dagu yang dipakai terlalu longgar serta penggunaan topi keledar yang saiz terlalu besar hingga mudah bergoyang bila dipakai. Saiz pun kena ambil kira juga.
2: Sebab kadang-kadang saiz dah tepat dah. Tapi sebabkan akak tu tak nak dia punya awning tudung tu genyuk, dia pakai dia tutup umbun-umbun je. Saya selalu tengok tau benda-benda macam gini. Jadi antara cara untuk pastikan topi keledar dipakai dengan betul, yang pertama, pastikan mempunyai kelulusan sirim. Itu yang pertama sekali lah. Nak pakai topi keledar, pakai topi keledar dah betul dah. Tapi topi keledar tu adakah dah dapat kelulusan ataupun belum? Di mana pengguna disaran memilih topi keledar yang mempunyai persijilan sirim dan bukannya sekadar mementingkan reka bentuk atau penampilan. Dan seterusnya, lakukan ujian goyang kepala. Bila dah pakai tu, goyang kepala. Yang nak pergi kerja dengan isteri tu, suruh isteri goyang kepala. Tengok-tengok. Topi keledar yang sesuai sepatutnya bergerak serentak dengan kepala apabila digelengkan. Jika hanya topi keledar yang bergerak atau berpusing, ia menandakan saiz yang dipilih itu tidak sesuai. Sebab ada juga yang saya pernah jumpa, topi keledar dah betul dah, tapi span tak ada. Span tak ada kat dalam. Nampak macam Allahuakbar. Dah jadi macam sepatu lalali tamplum dah cerita dia, okay?
0: Ada juga situasi topi keledar dia tercampak dulu sebelum kepala hentam jalan. Memang masalah saiz lah. Jadi bila kalau jadi macam tu, helmet mahal pun tak banyak membantu. Dan ada juga yang saya tengok, yang jenis pakai topi keledar dia ikut design.
2: Penampilan yang nombor satu lah. Okey, tip yang ketiga adalah ketatkan tali dagu dengan sempurna. Iaitu tali helmet tu kena ketatkan. Memanglah kita kadang-kadang tercekik lah pi kan, tak selesa. Tapi yelah, selesa tu nombor satu. Tapi bayangkan kalau jadi kemalangan, helmet terbuka ataupun sebagainya, macam mana? Okey, dan pastikan visor sentiasa jelas. Kadang-kadang orang nak pakai visor gelap sebab kita dekat Malaysia ni panas kan. Tapi awak bawa motor pukul 6 pagi dah tak nampak jalan.
0: Dan tukar topi keledar yang pernah terlibat dalam kemalangan. Okey, kalau bila dah terlibat, pernah terjebak dalam kemalangan, kena tukarlah helmet tu. Jadi walaupun bahagian rosak, bahagian luar tu masih elok, tapi struktur dalaman yang berfungsi untuk serap hentakan mungkin dah rosak. Jadi mungkin tak mampu lagi untuk berikan perlindungan yang optimal.
2: Okey, dan dalam pada sama juga, Encik Muhammad Azmi ni mengingatkan orang ramai supaya tidak memandang remeh aspek pemakaian topi keledar yang betul. Tidak perlu rasa bersalah jika selama ini topi keledar selalu longgar. Yang penting kita ubah tabiat itu mulai hari ini. Itu cerita yang pakai topi keledar yang sebelum ini. Dah berapa hari, dah 7 tahun dah kan hantar anak tak pakai topi keledar. Jangan. Mungkin inilah detiknya, inilah masanya untuk anda ubah, sebab malang tu takkan pernah berbau.
0: Walaupun dekat, macam abang kata, walaupun dekat, ala dekat je pun. Jangan kalau benda nak jadi, kadang dekat pun nama dia. Ha, sebutlah kan.
2: Kan, ha. Kita minta dijauhkan tapi ini adalah untuk peringatan kita bersama, sama-sama kita menjaga keselamatan kita apabila menggunakan lebuh raya. Okey, kejap lagi kami akan bawakan untuk anda rancangan refleksi. Kita layan dulu Wani Khairi, Cak Cak Cekung.

0: apa lagi?
1: Patutlah hidup aku berselera tak betul.
2: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kambut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Refleksi.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Dalam banyak rumah, keibuapaan sering kelihatan seperti tugas yang perlu diselesaikan. Tetapi jarang kita bicarakan tentang perjuangan yang berlaku senyap-senyap di sebalik pintu rumah. Ada ibu yang berjuang dengan penat dan rasa bersalah. Ada ayah yang berjuang dengan diam dan tekanan. Namun seringkali perjuangan ini tidak bertemu di tengah. Masing-masing memikul, masing-masing menahan dan akhirnya berjuang seorang diri walaupun tinggal di rumah yang sama. Hari ini mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, adakah kita sedang membesarkan anak bersama atau sekadar berkongsi ruang dan tanggungjawab? Anak tidak membesar melalui arahan semata-mata. Mereka

0: Anak belajar tentang keselamatan apabila ibu dan ayah saling menghormati. Anak belajar tentang kepercayaan. Dan apabila ibu dan ayah saling mendengar, anak belajar bahawa emosi itu penting. Ibu bapa yang berjuang bersama bukan bermakna tidak pernah berbeza pendapat. Tetapi mereka memilih untuk sehaluan di hadapan anak dan menyelesaikan perbezaan dengan matang di belakang. Dalam hal makanan, dalam hal disiplin, dalam hal emosi, anak memerhati bagaimana ibu dan ayah berdiri sebagai satu pasukan. Apabila satu suara menenangkan dan satu lagi meninggikan tekanan, anak menjadi keliru. Tetapi apabila kedua-duanya hadir dengan empati, anak belajar bahawa dunia ini selamat untuk diterokai. Ibu, ayah, kita tidak perlu sempurna, tetapi kita perlu seiring. Berjuang bersama juga bermakna berani mengakui keletihan, berani meminta bantuan dan berani menyokong satu sama lain tanpa menyalahkan. Kerana anak tidak perlukan ibu bapa yang kuat setiap masa. Anak perlukan ibu bapa yang jujur dan bersatu. Anak tidak akan mengingati siapa yang paling banyak mengarah, tetapi mereka akan mengingati siapa yang berdiri bersama mereka ketika dunia terasa sukar. Maka jika hari ini terasa berat, ingatlah keibuapaan bukan perlumbaan. Ia adalah perjalanan yang lebih bermakna apabila dilalui bersama. Terima kasih para pendengar kerana sudi merenung bersama. Semoga setiap rumah dipenuhi kerjasama yang baik untuk terus kita membesarkan anak-anak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Sekarang ini kita berada di penghujung jam yang pertama. Kejap lagi kita akan berjumpa dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa juga kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama jam 7 pagi selepas ini. Dan antara lagu-lagu yang bakal menanti anda...

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tempat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal Diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alik, yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad Prasarana berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Luke. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut diraja Malaysia.
8: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ausakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun, Hajime Moriyasa, yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba T2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Lorong kanan terhalang, trafik perlahan di lokasi. Selain itu, terdapat insiden lori rosak di Elite di kilometer 50.7 arah selatan dari Sifil ke USJ. Lorong kiri terhalang, trafik terkawal. Selain itu, trafik bergerak pelan

0: ke Jalan Istana. Jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
4: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
5: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, salam kita Selangor Maju Bersama. Selamat sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM di frekuensi 100.9 MHz. Terima kasih Umi yang berada di Ampang. Tak lupa juga kepada Abang Wan yang berada di Kajang menyapa kita di talian WhatsApp 019-330-4425. Dalam jam yang kedua ini kami nak kongsikan bio artis. Tapi sebelum itu nak bagi tahu dulu antara lagu-lagu yang ada dalam jam yang kedua ini.

0: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Hari ini hari Isnin 29 Jun tahun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah, minggu yang ke-24. Kami temankan anda untuk tahun 2026 ini. Okey, dalam jam yang kedua seperti biasa kami nak kongsikan
1: Bio RT.
0: Okey Wan, kita kalau kita tengok dekat media sosial sekarang ni, baru-baru ni lah viral di mana Datuk Fauziah Nawi ataupun Ibu Fauziah Nawi ni dah kembali bergelar sebagai seorang pelajar pada usia 73 tahun tau. Kepada anda yang masih lagi merancang nak sambung belajar tapi tak sambung-sambung tu, bawa lah renung-renungkan bersama.
2: Ya,
0: okey. Okey, bercerita lanjut berkenaan dengan perkara ini, pelakon veteran Datuk Fauziah Nawi terutamanya bila perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi. Itu yang ramai takut nak sambung belajar tu, tambah-tambah dengan umur-umur macam kita ni. Macam zaman kita dulu ni apa-apa semua tulis dekat notepad je.
2: Ya, betul.
0: Tapi sekarang ini exam semua online.
2: Wow.
0: Kelas semua online. Macam mana tu? Okey. Dan ini bercerita lanjut berkenaan dengan Datuk Fauziah Nawi yang kini sedang melanjutkan pengajian peringkat sarjana dalam bidang seni di Universiti Sains Malaysia USM. Walaubagaimanapun, bersyukur menerima bantuan dan sokongan ahli keluarga dalam memudahkan urusan pembelajarannya. Ini yang penting. Orang cakap support system tu.
2: Yes. Okey. Kata beliau, cabarannya ialah bila kelas dalam talian ataupun online, dan itu sangat menggusarkan beliau dan lain. Katanya dah bersedia. Jadi nak bertepan dengan teknologi tu, beliau kata beliau tak pandai. Jadi masa kelas dalam talian tu, satu rumah anak-anak, cucu, menantu, adik-beradik, semua anak saudara semua tolong beliau.
0: Ini yang meriah ni. Nek cepat ni, ada kelas online ni. Nek cepat ni, buka kamera ni. Dia macam tu lah. Dan berkongsi perkembangan pengajiannya, Datuk Fauziah Nawi berkata dia sudah menamatkan kelas mengikut jadual dan kini memberi tumpuan kepada penyelidikan serta penulisan tesis. Dan insyaAllah tahun depan beliau akan graduasi, dan penyelia beliau tak nak beliau ambil masa lebih daripada setahun. Jadi kata Ibu Fauziah Nawi juga nak kena habiskan dengan cepat lah. Dan insyaAllah kalau semuanya berjalan dengan lancar, beliau akan sambung terus Doktor Falsafah ataupun PhD pula. Dahsyat.
2: Katanya Jumaat lepas dah buat pembentangan mengenai kertas kerja dan sebagainya, dan selepas tu akan teruskan dengan penyidikan pula. Dan bila ditanya persaingan menuntut ilmu dengan pelajar yang lebih muda, beliau berkata perkara tu bukan sesuatu yang dilihat sebagai pertandingan. Sebaliknya satu cabaran terhadap dirinya sendiri. Jadi beliau anggap beliau tak bersaing dengan mereka, tapi beliau bersaing dengan diri sendiri. Apapun yang dibuat, beliau akan saing dengan diri sendiri. Jadi dalam masa yang sama, beliau juga suka tengok anak muda belajar, tak macam masa zaman beliau dulu. Jadi beliau rasa tak nak bersaing dengan sesiapa. Nak cakap apa, terpulak.
0: Ui, tapi kau bayangkan Wan, satu kelas dengan Ibu Fauziah Nawi. Allah. Saya rasa macam kalau saya fail pun saya dah berjaya lah. Saya dah boleh claim dengan orang kampung. Awak belajar kat mana? Kat USM. Satu kelas dengan Datuk Fauziah Nawi. Macam itulah. Okay, tapi itulah ceritanya. Kalau kita flashback sikit untuk rekod juga, Datuk Fauziah Nawi sebelum ini menggenggam ijazah sarjana profesional dalam industri seni lakonan dari Open University Malaysia OUM pada tahun 2018, dan diploma bidang koordinasi pengarahan filem dari MITEC Kreatif Akademi pada tahun 2020. Dan sekarang ini sedang lanjutkan pengajiannya di Universiti Sains Malaysia dalam bidang
2: seni.
0: Dalam bidang peringkat sarjana dalam bidang seni. Okey. Jadi kita ucapkan tahniah dan kita doakan all the best. Semoga dipermudahkan segala urusan Datuk Fauziah Nawi dan juga keluarga. Semoga support system ini akan terus berlanjutan sehinggalah memperoleh segulung ijazah. InsyaAllah lah
2: Siap nak bersambung PhD tu.
0: Pada usia 73 itu orang cakap tak ada benda yang terlambat selagi kita masih hidup.
2: Baik, insyaAllah.
0: So kita bila nak ni? Takkan nak tunggu 73 tahun
2: baru sambung belajar? Hidup, tunggulah. Memang ada rancangan tu ada. Tapi tunggulah, nanti bincangan mak dulu.
0: Mantap. Awak 74 tahun lah sebab Ibu Fauziah
2: Nawi.
0: Jangan lama sangat.
2: Sempat tak sempat tak tahu.
0: Okey, kejap lagi kita akan kembali nak bawakan topik yang menarik dalam Kopi Bola Pagi. Jom kita sembang-sembang pagi Isnin ni. Kita nak kupas sedikit berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Pendapat anda, mungkin ada cerita-cerita yang anda nak ceritakan bersama dengan kami berdasarkan topik yang kami akan kongsikan sebentar nanti. Anda boleh hubungi kami di talian 0322873203 atau 0322873204. Nak WhatsApp pun boleh 019-330-4425. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baik, jom kita bersembang bersama dalam Kopi Bola Pagi. Pagi ini, anda boleh hantarkan komen anda di talian WhatsApp. Nak hubungi kami di talian pun boleh juga. Yang ada kesempatan pagi ini, jomlah join kami punya TikTok Live. Kami dah bersiaran secara langsung. Nak cari kami dekat mana? Cari je kat sini.
2: Buat anda yang fans Black Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Okey, jangan lupa juga tap-tap screen dan juga share juga kepada kawan-kawan yang lain. Kita nak cerita bab bola ni kan. Piala Dunia FIFA 2026 dah pun masuk ke pusingan 32. Pagi tadi kita dah ketahui apa keputusan Kanada dan juga South Africa. 1-0, di mana Kanada selaku tuan rumah dah menempah tiket yang sangat-sangat orang cakap orang pertama lah yang menempah tiket pergi ke pusingan 16 berjaya menewaskan South Africa. Jadi 32 tim ni, South Africa termasuk sekali, kita nak ucapkan tahniah. Congratulations and celebrations. Okay, setelah 3 perlawanan yang telah pun berlangsung untuk ke 32 pasukan ini dalam peringkat kumpulan A sampai J
3: Betul.
1: Okay, jadi tahniah diucapkan. Esok kita akan nantikan perlawanan yang paling epic Brazil menentang Jepun. Netherlands menentang Morocco.
3: Jerman dengan Paraguay. Jadi saya yakin sepenuhnya yakin ramai yang teruja.
1: Betul?
3: Terutamanya peminat-peminat tim-tim yang terlibat ni, terutamanya Brazil lah, ramai yang peminat Brazil
1: Yalah, kita nak kita kan suka makan sambal. Jadi kita suka sambal-sambal lah.
3: Sambal dengan sambal
1: Tukar L ya.
3: Okey, jangan lupa jom jadi topik Kopi Bola Pagi hari ni. Apa dia api?
1: Okey, hari ni kita nak tanyalah kepada anda kan, untuk peringkat kalah mati ni. Orang cakap dia memang bukan kalah mati yang kalah macam cerita Squid Game tu. Bukan macam tu. Dia cerita kalah mati ni kalau awak tewas dekat sini,
3: Balik rumah.
1: Memang packing kan.
3: Dia bukan kalah apa tu, innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Bukan. So maknanya dia takkan ada lagi lah perlawanan yang akan berlangsung Piala Dunia ni.
3: Dia tak ada timbal balik lah.
1: Ya, peringkat kumpulan tu hari mungkin seri yang pertama.
3: Betul.
1: Boleh bangkit dalam perlawanan yang kedua kan. Tapi untuk peringkat ke 32 ni, inilah masa ni. Ini penentu dia kan. Salah sedikit,
3: Habis.
1: Okey, dalam perlawanan kalah mati ni, yang penting menang, memang kena menang lah. Okey, tapi cara menang pun kadang-kadang jadi kenangan yang susah dilupakan juga. Kita nak tanya view sebagai seorang penonton tau. Kita nak pemain tu jauh lagi lah. Takkan gol kan kita ni. Jadi ada yang suka pasukan mereka menang selesa. Contohnya 3-0, bantai 6-0 kan. Contoh macam Argentina first game kan.
3: Betul.
1: Tak perlu risau. Sebab apa? Ni dah confirm dah, boleh tutup TV dah 6-0 tu, tutup TV lah. Boleh tidur dah esok kerja. Contoh gitulah. Tapi ada juga yang suka bila perlawanan ini akan membawa ke penentuan. Iaitu sepakan penalti.
3: Betul.
1: Ada yang suka macam tu. Tapi macam awak, kalau awak tengok bila pusingan yang ke-32 ni, ataupun round 16 contohnya, awak suka yang mau gol awal ke macam mana awak?
3: Saya dulu zaman saya layan bola tu, saya suka dua-dua. Ada ikut bergantung pada keadaan. Ada perlawanan yang suka tengok menang. Terus menang lah.
1: Okey, gol awal lah.
3: Ada juga perlawanan yang rasa kalau dapat penalti ni best ni.
1: Best lah, lagi gempak lah. Itu saya berbeza pandangan
3: lah.
1: Macam saya suka gol awal. Tapi dia sama. Maksudnya dalam perlawanan tu ada gol lah. Ada jaringan gol lah.
3: Ada gol tapi dia bersaing.
1: Orang panggil side by side. So maknanya yang ini dah 1-0, lepas tu separuh masa yang pertama satu sama. Lepas tu membawa sampai ke penalti. Itu okey. Dia jangan jadi macam Colombia dengan Portugal. menanti, tunggu punya.
3: Gol tak timbul-timbul.
1: Gol tak timbul-timbul kan. Ha, jadi mata pun dah mengantuk. Tambah-tambah lah perlawanan selalunya awal pagi. Betul. Kan. Ha, jadi saya suka macam tu lah, vibe yang macam gitu. Ha. Ini pandangan saya lah.
3: Okay, ha,
1: pandangan masing-masing kan. Kan kecam saya, alah habis main dah bola kalau cakap macam tu. Bukan macam tu. Kita nak tanya pandangan awak pula. Pendengar-pendengar di Selangor FM, anda rasa macam mana? Ada yang suka macam, tak apa Pis, jaring gol awal, belasah terus kan? Baru kita nampak orang cakap kedribility sebuah pasukan itu. Aha. Untuk layak ke peringkat seterusnya. Ini kalau menang pun nasib 1-0, lepas tu penalti, menang penalti, baik tak payah. Ada juga yang suka macam tu.
3: Ada juga kan. Ha. Ya, tapi saya suka dengan pendapat Apis yang kata perlawanan tu dia saling bersaing.
1: Yeah.
3: Bersama kuat. Sama-sama bersaing. Kita tak tahu siapa, kita tak tahu game siapa yang menang.
1: Betul sebenarnya. Contohnya macam South Africa dengan Canada kan. Kalau saya tengok highlight lah. Ini saya mengaku saya tengok highlight saya mengaku saya tengok highlight.
3: Uh-huh.
1: Saya tengok banyak cubaan gol. Kedua-dua penjaga gol memang sangat-sangat perform lah.
3: Baik.
1: Kan. Apa ni, cubaan belah kiri tak masuk, cubaan belah kanan tak masuk, try dari dekat-dekat tak masuk, cubaan dari luar kotak penalti pun tak masuk juga kan. Akhirnya itulah orang cakap kan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jual lah.
3: 90 campur 2 dapat juga satu.
1: Ya, dalam masa kecederaan dapat memperoleh satu gol berpihak kepada Canada. Okey, jadi kita hari ni nak tanya kepada anda untuk round 32 ni, anda rasa menang penalti ataupun menang 3-0 awal-awal, mana yang lebih seronok ditonton? Hubungi kami sekarang ini di talian 0322873203 ataupun 0328732004. Yang menonton di live TikTok pun boleh tinggalkan komen di ruangan komen. Anda rasa yang mana? Gol awal ke sampai penalti lagi seronok? Bila anda tonton baru rasa macam berbaloi tak tidur.
3: Boleh komen, berkomen di situ. Nak hantar WhatsApp pun boleh 0193304425 macam biasa.
1: Okey, kejap lagi kita akan kembali dalam Kopi Bola Pagi Selangor FM.
0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar, Pusingan 32 Kala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Info trafik Selangor FM kali ini dimulakan dengan insiden lori rosak di lebuh raya Elite di kilometer 5.7 arah selatan dari Sifir ke USJ. Lorong kini terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Lebuh raya utara selatan E1 perlahan dari Hospital Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di NKVE perlahan dari Bukit Lanjan ke Kota Damansara. Susulan kemalangan di kilometer 21.2 arah selatan, lorong kanan terhalang. Juga perlahan di Seti Alam ke Shah Alam, juga Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan.

0: juga Ibu ke Shah Alam. Jika rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Semak bagi kad debit kad Tashengo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada Noh Salih dengan tajuk lagunya Terbang. Lagu ni kalau kita tengok dekat media sosial agak tular lah. Hujung minggu ni ramai yang update story lagu berlatar belakangkan lagu ini. Sebab semua orang tak boleh move on lagi pergi konsert hujan. Anniversary ke 20 tahun . Jadi alhamdulillah lah yang mana hujung minggu ini diceriakan dengan aktiviti-aktiviti bersama dengan orang yang tersayang. Contohnya tak pergi konsert pun tapi pergi tengok bola. Lain macam. Selalu tengok bola dekat rumah je. Tapi ni hari saya pergi tengok dekat mamak je. Tapi mamak especially sikit lah. Dekat mana? Negeri Johor.
1: Wow.
0: Dari Selangor pergi Johor semata-mata tengok bola dekat kedai mamak.
1: Okey, sambil cuti kan. Rumah kan.
0: Yelah. Saya tengok macam-macam lah orang orang cakap melakukan sesuatu aktiviti untuk orang cakap mengimarahkan. Piala Dunia FIFA 2026. Dan sekarang ini, jom kita sembang dalam Kopi Bola Pagi.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola dalam Kopi Bola Pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Okey, hari ini kita nak bawakan topik untuk anda. 3-0 ataupun penalti. Mana kemenangan kalah mati yang lebih seronok anda tonton? Ada yang suka 3-0 kata Amir ni. Bila pasukan kita main cantik dari awal sampai habis, lepas tu buat pesta gol kan. Itu menunjukkan mereka memang layak untuk menang lapis. Tak perlu seksa jantung sendiri. Lagi puas bila tengok semua gol dihasilkan dengan permainan yang berkualiti. Sebab bukan apa, memang ada kejadian-kejadian daripada minit pertama sampai dah masuk minit ke 90. Dah masuk minit kecederaan tu, dah mula bakar jersi. Ada.
1: Gamak
0: Ada. Tuk-tuk contoh macam tadi kan. Tuk-tuk masuk satu gol. Tadi takkan nak jahit balik jersi dah bakar tu.
1: Dah bakar dalam daripada buat bakar, buang duit macam tu baik bagi saya.
0: Betul lah. Kami pun belum ada jersi lagi kena tu.

0: Okay, topik kopi bola pagi. Saya menggantikan Saiman Tusian hari ini. Perlawanan peringkat 32 ni, anda suka yang macam mana? Anda lebih teruja yang macam mana? Anda suka yang menang bergaya 3-0 ke 4-1 ke 5-0 ke, ataupun menang melalui orang kata sepakan penalti?
1: Menang nasib lah.
0: Mendebarkan jantung, menguji jantung. Yalah, anda sebenarnya.
1: Tapi penalti pun tak boleh kata nasib juga. Dia antara, dia perlukan teknik juga, yeah, kan. Betul. Kalau teknik salah, tapi itulah dahsyat macam mana pun. Tapi kalau rezeki tu tidak berpihak kepada awak, contoh banyak je, kan. Messi pun pernah miss penalti. CR7 pun pernah miss penalti, kan. Semua tembak bulannya. Kita pernah tengok benda tu.
0: Betul. Kadang tu satu silap sikit je. Itulah. Bak kata api dia, silap sikit je dia tak masuk. Ataupun bak kata dulu ada pemain legend Liga Malaysia bernama Fakhri Sarani. Tak tahu. Dia kata kalau bola tu kalau dia tak masuk, dia tak masuk juga.
1: Iyalah, betul juga, kan. Buatlah macam mana pun.
0: Tepak
1: betul-betul dah angle, tiba-tiba kena tiang pula, kan. Okay, kata Farah untuk kopi bola pagi, saya pilih penalti lah, Pis.
0: Okay.
1: Memang dia akan jadi stres. Kita akan memang jadi murung. Aduh, penalti lama lagi lah ni. Sebab kita kena ingat tau, sebelum penalti dia ada masa tambahan.
0: Betul.
1: 15 minit ke 15 minit. Dia ada setengah jam lagi tu. Sebelum pergi ke penalti tu. Jadi dalam 15 minit tu, kita akan tengok perlawanan yang agak hamba. Sebab mereka dah penat main 90 minit. Lepas tu sekarang ni kan ada hydration break, kan. Jadi dia akan ada extra time. Separuh masa pertama dia akan extra time. Paling kurang saya pernah tengok 4 minit. 4 minit, 5 minit. Yang biasa kita tengok 7-8 minit tu biasa dah, kan.
0: 9 pun ada.
1: 9 pun ada sebab ada hydration break. Okey, bayangkan 90 tambahlah dah lebih kurang 15 minit dekat situ, dah ada 105 minit. Tambah lagi 30 minit. Dia dah jadi 135 minit.
0: Letih ni macam
1: Letih lah, kan. Kita akan, aduh, bila nak gol ni, kan? Kita yang tonton ni habis kacang dekat dapur tu, apa, tak ada dah.
0: Habis dah.
1: Semua kita dah makan dah, kan. Sebab nak menantikan jaringan gol. Tapi itulah momen, Farah kata, orang akan ingat bertahun-tahun. Setiap sepakan boleh ubah sejarah. Bila penjaga gol berjaya selamatkan penalti terakhir, satu rumah boleh menjerit. Dan saya setuju juga kata Farah ni. Sebab selalu kalau kita tengok bola, pasukan tu adalah disebabkan penjaring dia. Penyerang lah selalunya, kan. Penyerang, pemain-pemain yang berada di posisi penyerang. Tapi kita jarang bercerita tentang penjaga gol. Tapi bila dia, mereka nak shine, waktu penalti lah. Mereka nak buktikan mereka punya credibility sebagai seorang penjaga gol tu.
0: Ni geng Farah juga ni, Nurul dari Kajang, katanya saya suka sepakkan penalti. Berlepas sampai tak sanggup nak tengok. Tapi itulah buat bola sepak jadi menarik. Tambah-tambah stres saat penjaga gol untuk selamatkan bola.
1: Sebab penjaga gol waktu tu memang tak payahlah buat apa-apa, kan. Awak ada dua pilihan je. Awak akan dipuji ataupun awak dikeji. Dua itu je pilihan yang penjaga gol ada mata semasa sepakan penalti. Tapi apa-apa pun, terima kasih Farah, terima kasih Amir, terima kasih siapa tadi?
0: Nurul.
1: Nurul yang dah pun berkongsi untuk kopi bola pagi. Yang mana belum komen lagi, kejap lagi kita sambung dalam jam yang berikutnya. Kami ulang sekali lagi topik untuk kopi bola pagi ni. 3-0 ataupun menang penalti. Mana kemenangan kalah mati yang lebih seronok ditonton? Yes. Sebabnya kita sekarang ini bercerita tentang pusingan 32. Siapa yang kalah, dia akan kemas beg terus balik. Dia tak ada dah, tak apa. Kita ada satu tim lagi.
0: Tak ada.
1: Kalau Brazil kata Brazil balik, Brazil balik lah. Kalau kata Jepun balik, Jepun balik lah. Okey, kejap lagi kita sambung semula antara lagu-lagu yang akan menanti selepas ini.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM Radio.